0: bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Menreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi, kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Dan teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama haji Don Hudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Don Hudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran-peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lu ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ke Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Informasi cuaca.
3: Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar pagi ini. Tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri, termasuk info haji pendengar 2026. Dan kita kembali di Makassar pagi ini hingga pukul 9 pagi nanti kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Dan kita awali kembali kebersamaan pagi hari ini untuk menyimak informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Pagi hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Pare

0: Parepare, Maros, Makassar, Goa, Takalar, serta hujan sedang di wilayah Pinterang dan Pangkep. Untuk siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Selatan. Malam hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Endrekang, Sidrap, Parepare, serta hujan sedang di wilayah Luwu, Pinterang, Bone, dan Wajo. Kemudian untuk dini hari berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia sudah kami hadirkan lagu dari Tulus ya, lagu yang bercerita tentang dua insan yang saling dekat dan saling melengkapi tetapi belum tentu bisa bersama ya. Jadi diibaratkan seperti sepasang sepatu, selalu berdampingan, berjalan bersama namun tidak pernah benar-benar menyatu ya. Oh, itu ternyata ya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dari lagu tadi kita bisa mengambil motivasi sederhana bahwa tidak semua hal dalam hidup harus kita miliki untuk bisa kita syukuri. Kadang ada orang-orang yang hadir memberi warna, pelajaran, dan semangat dalam perjalanan hidup kita meski tidak selalu berakhir seperti yang kita harapkan ya. Jadi yang terpenting tetap melangkah, tetap menjadi pribadi yang baik dan terus menghargai setiap proses kehidupan. Karena seperti sepasang sepatu, perjalanan akan terasa lebih berarti ketika dijalani dengan ketulusan, kesabaran, dan saling menghargai. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Makassar pagi ini. Dan berikut kami akan hadirkan kembali info terkini untuk situasi lalu lintas di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV pendengar dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pagi hari ini di pukul 8 ya, lebih 51 untuk simpang 5 bandara terpantau ramai lancar. Selanjutnya di Urip Sumoharjo depan Universitas Muslim Indonesia juga terpantau ramai lancar. Sudirman Kartini juga terpantau ramai lancar. Kemudian pintu 1 Unhas, Anda yang melintas pagi hari ini di sana juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya Urip Sumoharjo depan kantor gubernur Sulawesi Selatan juga terpantau ramai lancar. Jembatan Barombong juga ramai lancar, termasuk di Urip Sumoharjo Aspol Telo ya juga terpantau ramai lancar. Batas kota Makassar Kabupaten Goa di Tamangapa juga terpantau ramai lancar pendengar pagi hari ini.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta beredar di media sosial Facebook. Unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi Anda, dapatkan keuntungan dan hadiah menarik lainnya menabung di Sibank. Anda bisa mendapatkan hadiah cashback. Simak mekanisme dan syarat ketentuan berlaku. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan pada unggahan tersebut tidak mengarah ke laman resmi Sibank di www.sibank.co.id. Tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor handphone terdaftar, nama lengkap, dan nomor rekening. Pada laman pusat bantuan di situs resmi Sibank juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi nasabahnya. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi, Gea.
1: Hai, babe. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali kami bersama Anda dalam program Makassar Menyapa, ruang dialog interaktif yang menghadirkan isu aktual di tengah masyarakat. Pendengar, olahraga sejatinya menjadi ruang persatuan, sportivitas dan pembinaan prestasi generasi muda. Namun publik justru dihadapkan pada maraknya dualisme kepengurusan di sejumlah cabang olahraga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan konflik organisasi memunculkan kekhawatiran apakah pembinaan atlet akan terganggu, bagaimana nasib kompetisi olahraga jika pengurus sibuk berebut legitimasi, dan apakah atlet kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan membahasnya bersama dengan pemerhati olahraga Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Dahlan Abu Bakar. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan komentar Anda pendengar melalui telepon interaktif dan WhatsApp kami di 08 21 33 33 94 40. Kita menyapa Pak Dahlan Abu Bakar melalui sambungan telepon. Pak Dahlan, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Apa kabar Pak Dahlan?
1: Baik.
0: Alhamdulillah baik Pak Dahlan. Baik Pak Dahlan, kita membahas pagi hari ini terkait dualisme kepengurusan olahraga, dan mungkin di awal bisa digambarkan dulu ke masyarakat pendengar RRI Makassar sebenarnya bagaimana situasi ini dan mungkin contoh-contoh dualisme kepengurusan ini di cabang olahraga mana saja Pak berdasarkan data.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, dualisme olahraga ini memang saya lihat ini ada cenderungan apa, nuansa apa ya, aktivitas di dunia sebelah sana masuk juga sih olahraga. Secara nasional beberapa tahun yang lalu, nggak tahu sampai sekarang mungkin PTMS itu kan masih dualisme luar biasa. Ya. Nah, kemudian juga berimbas ke Sulawesi Selatan. PTMS Sulawesi Selatan juga mengalami dualisme. Itu waktu saya masih jadi pengurus KONI juga masih. Ya, akibatnya khususnya di Sulawesi Selatan ya, pembinaan tidak berjalan. Karena terjadi apa ya, dua kubu yang masing-masing mengklaim dirinya legal, sehingga ya, di PON itu ya kita tidak mengirim, tidak ada pembinaan sama sekali karena terjadi perebutan seperti itu saya kira ya.
0: Sementara. Baik, jadi termasuk di Sulawesi Selatan pun Pak ya?
1: Iya.
0: Ada dualisme. Iya. Dan ini kalau melihat juga termasuk Muay Thai Pak ya? Muay Thai di Sulawesi Selatan.
1: Iya.
0: Dan ya, kalau di nasional sendiri ada beberapa cabang olahraga termasuk takraw, anggar, tenis meja, tinju dan basket, khususnya Perbasi Jawa Barat Pak ya.
1: Iya.
0: Nah Pak Dahlan, kemudian apakah ini murni masalah perbedaan visi atau sekedar perebutan panggung elit pengurus kalau Pak Dahlan melihatnya?
1: Ya, kita melihat memang ada kecenderungan ke situ ya, karena sekarang ini kan apa, saat orang selalu mencari panggung. Olahraga itu termasuk salah satu panggung yang sangat diincar banyak orang. Meskipun antara katakanlah maaf ya, dunia politik dan olahraga itu sulit dibedakan, sulit di apa, disamakan ya. Artinya orang yang cintai olahraga yang bersangkutan kemudian ketika sosok yang memimpin organisasi itu maju ke gelanggang politik, lantas dia mendukung tidak. Saya kira tidak sama sekali. Kita lihat contoh yang lalu, satu kontestasi di Kota Makassar ini kan, ya waktu Pak ada terjadi kota kosong. Mm-hmm. Ya mestinya kalau kita pikir ya, tapi kan menang ya karena beliau waktu itu kan ketua PSM, banyak kali supporter PSM, ya, tapi kan kita nggak bisa. Tidak bisa berlaku apa ya, berbanding lurus gitu. Ya. Sama halnya dengan pemilihan kuota 30% perempuan kan.
0: Ya.
1: Tidak semua perempuan memilih perempuan, karena perempuan juga memiliki pilihan lain, dan itu laki-laki. Saya kira seperti itu contohnya ya. Saya juga kaget kalau Muay Thai di Sulawesi Selatan itu pecah ya. Hmm. Saya kira kalau itu terjadi ya, itu karena kalau tidak salah ketuanya yang dulu kan ibu siapa lagi dari Kodam ya, itu kan dia ditarik ke provinsi KONI, sehingga praktis dia lebih aktif di KONI daripada menangani organisasi. Itu misinya bisa menjadi penyebab ya kalau terjadi ke Muay Thai. Padahal Muay Thai kan ada tingnya bagus itu, waktu Papua dia dapat medali emas. Ya, saya cuma waktu di Sumatera Utara Banda Aceh tidak dapat saya. Karena yang dapat cuma Takro sama ya, Takro ya. Ya. Saya kira itu.
0: Baik. Dan dualisme ini sendiri Pak, apakah dibolehkan atau seperti apa sih Pak sebenarnya?
1: Sebenarnya ya tidak boleh, karena itu kan akan membingungkan atlet siapa yang akan membina gitu. Kemudian dari pihak KONI juga tidak tahu yang mana yang berkompeten, yang berhak gitu. Kalau semuanya masing-masing berhak, itu susah. Ya. Kemudian dalam pemilihan atlet, ya katakanlah untuk pemilihan satu event, itu susah. Jadi tetap tidak bisa gitu. Tidak bisa, tidak akan mendukung pembinaan atlet olahraga karena dualisme kan. Contohnya waktu saya masih pengurus KONI dan KPMI itu pecah. Ya, bayangkan untuk Porda yang satu buat di Parepare, yang satu buat di Palopo. Ya, itu dua kubu kan? Hmm. Masing-masing mengaku bahwa itu legal. Akhirnya ya kandas juga. Tidak ada yang dikirim ke untuk persiapan tim waktu itu, jadi korban. Padahal kita kan memiliki banyak atlet. Nah yang menjadi problem adalah ini menjadi pemicu hengkangnya banyak atlet kita yang berbakat. Itu salah satu. Karena mereka pikir untuk apa saya di sini? Terjadi dualisme, tidak ada pembinaan gitu. Pucuk. Sosok di atas pucuk olahraga, organisasi olahraga malah berebut posisi gitu. Ya, kasihan itu yang atletnya kasihan. Ya. Sedangkan organisasinya bagus saja, itu juga tidak mampu apa menahan atletnya untuk pindah apabila mereka melihat merasa kurang nyaman. Ya, kita lihat saja sekarang ya. Erwin Rahmat Abdullah sudah pindah. Padahal itu menjadi tambang medali emas kita kan untuk kan berat.
0: Hmm. Ya, saya kira itu. Dan dampaknya apa lagi Pak? Selain kemudian atlet yang hengkang.
1: Ya, jadi kita itu akan menjadi tempat membit atlet itu daerah lain. Ya, satu. Yang kedua adalah kita lihat nanti itu. PONI Sulawesi Selatan menargetkan peringkat 10 ya untuk PON di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ya. Dulu waktu di Sumut dan Aceh itu kan peringkat 5 itu terlalu ambisius. Akhirnya terlempar ke 16. Jadi itu belum lagi faktor lain. Itu faktor penganggaran. Memang banyak orang mengatakan bahwa anggaran tidak bukan semua yang menentukan keberhasilan. Ya. Tapi sekarang saya kira orang tidak bisa menafikan. Gimana caranya orang berlatih? Apa mungkin jalan kaki ya? Tidak mungkin. Mereka memerlukan transportasi. Apalagi dengan kondisi geopolitik seperti ini. ASN saja suruh WFA tiap hari Jumat. Ya, olahraga tidak bisa WFA. Ya. Jadi dampaknya ya kan itu ya kayak kan seperti teori domino nanti.
0: Baik, dan akibatnya olahraga kita kehilangan fokus utama yaitu pembinaan atlet begitu Pak ya?
1: Iya, itu juga karena apa ya iklim perhatian pemerintah daerah ke olahraga itu ya saya katakan agak ya tidak menggembirakan ya. Tidak sedang baik-baik saja. Jadi sejak 2019 sampai sekarang itu ya kondisinya seperti itu. Kalau orang mau di KONI dulu waktu saya itu, kalau misalnya mau ada kegiatan kita harus berpikir gimana dapat mau dapat anggaran ya, bermohon ke Pemprov harus melalui dispora dulu kan dana hibahnya. Itu birokrasinya kan luar biasa itu. Itu pun tidak langsung karena nanti setelah kegiatan. Ya, setelah kegiatan baru dicairkan. Jadi orang harus ngutang dulu. Ya, untung-untung lah ada yang ngutang. Dia beli utang. Jadi apa ya, makin sulit gitulah. Nah, itu juga menjadi penyebab banyaknya atlet kita yang pindah ya. Kecuali ya atlet yang sudah diikat menjadi ASN. Kalau tidak salah, Erwin juga kalau tidak salah itu sudah termasuk yang sudah ASN. Tapi ya, dia minta pindah.
0: Kalau Pak Dr. Dahlan sendiri melihat kemudian apa penyebab dualisme ini bisa terjadi dan sudah dari dulu kah Pak Dahlan dualisme ini?
1: Ya, dualisme ini enggak. Saya kan di KONI cukup lama ya.
0: Iya.
1: Sejak 99 sampai 2022 ya. Jadi kalau tidak salah 3 tahun terakhir sebelum saya berhenti itu baru muncul. Ini seiring dengan apa ya banyaknya orang yang mulai mencari panggung ya. Banyaknya orang mulai mencari panggung ya. Jadi dulu sebenarnya khusus PT MSI kalau Sulawesi Selatannya saya kira tidak ya, tidak dualisme, tapi yang Kota Makassar yang dualisme. Nah, Kota Makassar ini kan menjadi kiblat pembinaan olahraga kita. Meskipun untuk tenis meja itu daerah-daerah yang bagus itu ada di Sopeng, Pare-Pare ya, dan Palopo itu tenis meja itu. Nah, atlet bagus ke Pare banyak Sopeng. Tapi kita tidak tahu kemana mereka itu. Ya, karena mereka itu tidak terakomodasi untuk kelanjutan prestasinya. Kan mereka di daerah itu tujuannya bagaimana bisa mewakili Sulawesi Selatan untuk PON. Dan mereka ternyata tidak bisa. Saya tidak tahu kabar mereka itu kemana. Mungkin sudah lari ke daerah lain ya, ke daerah Pan. Kan mereka itu punya masing-masing saling mengenal ya, para pemain itu dia berkomunikasi. Jadi ya, kita nanti tidak hanya jadi pabrik atlet, kemudian habis itu orang lain yang ambil. Kita di pon kita terpuruk terus ya. Kita lihat aja nanti apakah urutan 10 ini bisa tercapai atau apakah urutan ke-16 di Sumut itu bisa bertahan atau paling tidak diperbaiki sedikit ya, kita lihat aja nanti ya. Karena dari berita-berita media juga saya tidak membaca aktivitas yang menjurus pada peningkatan kelas prestasi ya, kegiatan olahraga kita agak senyap-senyap saja gitu.
0: Baik. Nah Pak Dahlan, ini kalau melihat dari beberapa sumber begitu, beberapa cabang olahraga kemudian yang mempunyai kasus dualisme kepengurusan seperti PBPSTI, sepak takro yang terjadi dualisme kepengurusan hingga akhirnya diselesaikan KONI dan KOI pada akhir 2025. Kemudian ada PBIKASI Anggar, konflik dualisme kepengurusan organisasi Anggar Nasional, ada PTMSI Tenis Meja. Ini masih menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Kemudian Pertina juga, konflik kepengurusan tinju nasional masuk daftar dualisme yang juga disorot Menpora, termasuk Perbasi Jawa Barat untuk basket, polemik musda ulang dari DPP Perbasi yang memunculkan konflik legalitas kepengurusan daerah, termasuk dan berita yang tadi kami hadirkan, KONI Pusat menegaskan hanya ada satu organisasi resmi untuk tiap cabor. Ini seperti apa tanggapan Pak Dahlan sendiri, dan masyarakat mungkin juga bingung dari dualisme ini mana sih sebenarnya yang dianggap sah dan kenapa pola seperti ini berulang?
1: Ya, saya kira apa yang ditetapkan oleh KONI itu sudah bagus. Jadi KONI harus mengeluarkan aturan bahwa ya, hanya satu organisasi olahraga di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota itu yang diakui ya. Jadi itu harus ketat, itu harus terus di apa namanya disosialisasikan. Supaya tidak ada lagi orang yang punya kepentingan ketika memecah itu organisasi. Itu dampaknya. Jadi itulah salah satu pengaruh dari bidang sebelah ya, yang masuk olahraga ya. Sekarang kan pemimpin atau ketua organisasi itu kan rata-rata mereka yang ya, untuk tiga provinsi ya, sekarang kita KONI Sulawesi Selatan siapa ya, tentuan politisi. Saya juga belum tahu siapa yang mendampingi, karena saya baca juga berita humas yang tertulis itu cuma ketua ya, mestinya kan informasi itu kepada publik, ketua itu siapa, pendampingnya, wakil ketua, sekretaris dan sebagainya, itu ngurus inti kan. Ini juga ya, sampai sekarang juga kita belum tahu apa gebrakannya setelah dilantik. Ini pon NTB tinggal 2 tahun. Sudah seharusnya kita harus bersiap. Karena nanti ada prapon.

0: saya kira itu. Jadi itu sebenarnya harus ditekankan kepada seluruh pengurus olahraga di seluruh Indonesia, harus tegas.
1: Harus tegas begitu ya?
0: Ya, kalau tidak begitu kasihan atlet. Iya, karena biasanya juga pelatih dan pengurus itu membawa atlet. Ada atlet bawaan, kalau tidak kan dia mereka juga sudah bergantung pada pelatihnya. Kalau pelatihnya condong ke sana, dia ikut ke situ.
1: Termasuk ini informasi juga bahwa ada atlet yang berprestasi yang kemudian dilarang bertanding karena salah pilih kubu kepengurusan begitu.
0: Ya, itu pernah terjadi kalau salah itu. Saya pernah ingat. Jadi muncul seperti itu. Ya. Bahkan kalau tidak salah dulu. Ada atlet, karena pelatihnya tidak terpilih, dia tidak boleh ikut. Sampai sebegitulah dampaknya. Jadi ya saya tidak tahu apa ya, kalau sudah begini model kecenderungannya ini, kita akhirnya jadi bertanya kan, orang melatih orang itu sebenarnya untuk apa gitu, apakah untuk menahan prestasi seorang atau untuk baliknya. Ada memang pernah muncul.
1: Baik, dan ini tentunya menimbulkan kerugian yang besar juga begitu ya untuk atlet, termasuk juga ke psikologis mereka begitu, atlet menjadi korban.
0: Iya, jadi atlet itu kan selalu, ya, apalagi dengan kondisi sekarang kan, komunikasi mudah, gampang, semudah mereka memperoleh informasi tentang sesuatu ya. Saya kira di Sulawesi Selatan ini ya sedikit memprihatinkan karena perhatian terhadap olahraga itu ya kelihatannya dingin-dingin begitu aja. Mestinya kan harus ada dari pucuk pemerintahan yang selalu memberi perhatian harus seperti ini. Misalnya mendengar ada dualisme ini, ya paling tidak dia harus panggil atau berkomunikasi dengan pengurus KONI, audiensi, ya idealnya seperti itu.
1: Tapi
0: ya,
1: sejauh ini seperti apa Pak yang Pak Dahlan lihat?
0: Sejauh ini ya belum pernah lah. Ya. Tidak ada proaktif dari pengurus olahraga sendiri kan. Kita jarang baca-baca berita bahwa pengurus olahraga beraudiensi misalnya dengan ini pejabat ini. Jarang sekali. Pengurus KONI saja. Mestinya setelah dilantik kan beliau harus lapor gitu. Rencana program kerjanya. Sekarang diam aja karena ya. Ketuanya juga sibuk sebagai wakil bupati kan di Goa. Nah, itu. Jadi ya, tidak mungkin sekretarisnya yang paling menghadap. Wakil ketua gitu.
1: Ya. Kalau Pak Dahlan menilai kenapa kok dingin-dingin saja Pak Dahlan?
0: Ya, pertama karena memang situasinya lagi dingin-dingin. Iya. KONI ya, sekarang ini kan kalau misalnya dia mau bikin kegiatan harus ada dana. Berbicara dana lah, ke dispora lagi minta. Dan mereka sudah tahu semua bagaimana birokrasinya. Dulu kan, sebelum ketika masih Pasarul itu kan dana hibah itu langsung ke KONI kan. Ada apa, nota perjanjian dana hibah itu, MPHD, hibah daerah. Jadi itu tanda tangan itu kemudian langsung masuk ke rekening KONI. Setiap ada cabur yang mengirimkan atlet untuk kegiatan, enggak dia juga permohonan disposi oleh ketua, langsung berangkat, tidak perlu pinjam sana pinjam sini. Sekarang semuanya terbalik. Ya, jadi pengurus olahraga yang dulu itu yang itu sudah

0: mati beberapa susahnya ya. Itu juga membuat kegiatan olahraga itu dingin, apalagi dengan kondisi sekarang kan kita tidak cukup banyak memiliki perusahaan-perusahaan besar yang bisa mensponsori ya, karena ya katakanlah kalau Osoa sudah ada PSN, maka mungkin Renang, Pale kan perusahaan lintas apa ya, transnasional ya, hanya kita bisa minta bantuan ya, secara periodik saja, itu pun sangat terbatas ya. Kecuali ada perjanjian kerjasama gitu, khusus untuk CSR-nya kan bisa sedikit dialihkan ke pembinaan olahraga. Tapi yang jelas saya kira CSR itu lari ke Luwu Timur. Ya. Luwu Timur tahu dia bantu yang lain, kemudian Luwu Timur tidak, nanti didemo lagi. Ini masalah semuanya, jadi makin sulit ya.
1: Ya. Baik, Pak Dahlan, ini kita juga menerima tadi beberapa komentar dari pendengar. Ada yang menyampaikan kenapa kok kesannya yang terjadi dualisme masing-masing mengklaim legal. Kemudian juga tadi ada yang bertanya Pak Dahlan, sebenarnya bagaimana mengetahui mana kepengurusan yang sah? Masyarakat juga kadang bingung begitu.
0: Iya. Karena sebenarnya ada yang tahu bahwa dirinya tidak sah ya, pengurus PDPRT, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, anggaran organisasi. Tapi kan terlanjur dia ngotot gitu. Dia sudah juga membawa atlet. Itu jadi masalah. Ya, jadi masalah itu. Ya, masyarakat yang bingung, dia masuk mana ini? Masuk ini, jadi arang. Masuk ini jadi abu sama saja. Jadi ya, ini tidak akan selesai ini dualisme ini kalau tidak ada tindakan tegas dari. Pengurus KONI provinsi harus dipanggil untuk audiensi.
1: Kalau Pak Dahlan sejauh ini melihat bagaimana kemudian peran Kemenpora, KONI, KOI dalam memediasi masalah dualisme seperti ini, apakah sudah tegas, cepat begitu agar konflik tidak berlarut-larut atau malah justru memperlambat begitu sehingga dualisme ini semakin melebar sampai ke daerah?
0: Ya, ini kan mengenai langsungnya KONI ya, karena KONI membawahi cabang-cabang olahraga.
1: Ya.
0: Ya, kalau Menpora itu kan secara koordinatif, jadi tidak bisa mencampuri ke dalam organisasi ini olahraga sendiri, harus KONI secara berjenjang, KONI pusat ke KONI provinsi, kemudian KONI provinsi ke KONI kabupaten kota, harus seperti itu sebenarnya. Ya, tapi kan tidak berjalan, ya itu masalahnya. Kembali tadi mengapa terus dualisme ini?
1: Ya. Yeah.
0: Karena masing-masing kubu itu merasa memiliki kekuatan, kemampuan gitu. Itu masalahnya. Mereka juga atletnya ngikut. Jadi dualisme ini tidak saja berkaitan dengan pengurus, tapi juga membawa gerbong atlet.
1: Ya.
0: Iya kan? Jadi kasihan itu, mengambang itu atlet. Ya, kalau misalnya nanti perbasi Jawa Barat itu tetap dualisme, kita lihat aja nanti di pon berikut ya. Cerita dia tidak ikut karena KONI Jawa Barat bingung ya, pengurusnya mana yang diakui itu ya, kalau diambil yang satu ribut, nggak jadi di demo nanti, di protes kiri kanan ya. Jadi itu ya susah ya, jadi imbas dari kondisi kehidupan berbangsa dan negara juga sampai ke olahraga.
1: Baik. Baik, Pak Dahlan, di akhir kebersamaan kita sebagai kesimpulan, mungkin ada beberapa poin yang ingin disampaikan, formula ideal agar dualisme tidak terus berulang setiap pemilihan ketua umum baru. Silakan, Pak.
0: Ya, saya kira untuk tingkat provinsi ya, ini juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan cabang-cabang olahraga dengan menekankan mohon tidak mengorbankan aktifnya. Nanti kalau aktifnya menghadapi dualisme seperti ini, nanti kita kehabisan aktif, mereka pada lari semua. Ini gampang sekali orang lari, apalagi menjelang pon seperti ini ya kan, itu gampang. Ini itu masa-masa rawan ini, pindahnya atlet 2 tahun sebelum pon, karena mereka memburu kesempatan untuk mengikuti prapon, ya, mengikuti prapon. Jadi kalau sudah masuk prapon sudah, itu sudah berhak untuk mengikuti prapon lagi di daerah baru. Ya. Tentu saja mereka akan minta surat pindah. Ya, rekomendasi surat pindah itu mudah. Apalagi ya. Ada teman di pengurus organisasi, karena dia merasa kalau saya tahan juga atlet ini juga dia bisa berprestasi di sini, lebih baik dia berprestasi di tempat lain. Di sini juga ya tidak bisa mewakili daerah sendiri. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi saya pikir ya Pony mungkin harus kerja lagi untuk mengidentifikasi cabur-cabur yang pengurusnya masih dualisme,
1: ya.
0: Kemudian mengundang mereka untuk berdialog, ya, mencari solusi terbaik supaya tidak mengorbankan.
1: Ya, seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Dahlan Abu Bakar untuk penjelasannya pagi hari ini di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Bapak Dr. Dahlan Abu Bakar, narasumber kita pagi hari ini sebagai pengamat atau pemerhati olahraga Sulawesi Selatan, atas pandangan dan analisisnya terkait dampak dualisme kepengurusan olahraga. Dan seperti yang beliau sampaikan bahwa dualisme kepengurusan olahraga bukan sekedar konflik organisasi biasa. Dampaknya bisa sangat luas, mulai dari terganggunya pembinaan atlet, kompetisi, regenerasi olahraga, hingga tentu menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme dunia olahraga. Dan yang paling dirugikan tentu adalah atlet. Dan tadi beliau menyampaikan beberapa solusi, dibutuhkan ketegasan penyelesaian yang profesional dan komitmen semua pihak untuk menjadikan olahraga sebagai ruang pembinaan prestasi, bukan arena perebutan kepentingan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa pagi ini. Saya Idam Saiful Malik bersama Z yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Makassar pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itu dia bertahan untukmu dari Musik Kimia, tetapi saya tidak mampu lagi bertahan untuk tetap bersama Anda ya, karena tentu sudah tugas saya menemani Anda hari ini. Dan di akhir saya ingin mengucapkan selamat menikmati long weekend Anda pendengar bersama orang-orang tersayang. Tetapi sepertinya suasana libur ini belum relate dengan rekan saya yang menemani Anda nanti di Makassar siang, sore, hingga malam nanti. Dia akan menemani long weekend Anda pendengar ya. Sebentar ada rekan Trisna Supratio yang akan bersama Anda, bersama rekan Z Daning di Makassar siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keadilan.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Membuka line interaktif untuk Anda terkait dengan laporan-laporan mengenai fasilitas publik ataupun juga pelayanan publik dan hal-hal yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, update terbaru mengenai kondisi Kota Makassar yang sempat dibuat tegang dengan adanya aksi dari sekelompok remaja melakukan kekerasan begitu ya. Bisa diinfokan bagaimana dengan daerah atau lingkungan tempat tinggal Anda, apakah juga sudah kondusif ataupun juga bagaimana kondisi jalan-jalan yang sebelumnya sempat dilaporkan juga, karena beberapa waktu belakangan ini untuk Kota Makassar sendiri, saya sendiri melihat banyak perbaikan-perbaikan jalan di sejumlah titik ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Di 0821-3333-9440. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada pagi menjelang siang hari ini kami juga melakukan live TikTok di @rri_pro1makassar. Kita akan menerima telepon berikut ini, ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi menjelang siang Pak Aldi.
2: Pagi juga jelang siang.
1: Bagaimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah matahari bersinar terang.
1: Alhamdulillah. Kalau untuk penerimaannya bagaimana? Apakah juga terdengar terang?
2: Yes, ya ada perubahan sih.
1: Alhamdulillah.
2: Dibandingkan, cuma kadang-kadang biasa gresek. Dan biasa apa namanya terpenyiar besar
1: suara lagunya
2: ya,
1: kecil.
2: Sudah, namun ada perubahan sih ya, mungkin tim teknik selalu bekerja untuk bagaimana baik yang dikejar sampai di pelosok.
1: Iya baik,
2: cuma di telepon ini ada kayak bunyi ya.
1: Nah, bunyi seperti apa itu yang kita dengar, Pak Aldi?
2: Kayak suara mesin.
1: Oh, dengan volume yang cukup keras kah? Atau seperti apa?
2: Ya, bilang keras enggak juga. Cuman, ya, sedikit-sedikit muncul, hilang lagi.
1: Oh, oke. Baik. Baik, terima kasih Pak Aldi ya. Kami akan langsung
2: mendengarkan keluhan kami.
1: Tentu tidak. Kami berterima kasih ini karena sudah diupdate terus bagaimana penerimaannya. Baik. Jadi Pak Aldi, pagi hari ini ada yang ingin dilaporkan atau hanya membahas mengenai penerimaan siaran kami saja?
2: Ada beberapa.
1: Ini
2: sudah beberapa hari ini ada bantuan
1: iya,
2: bibit durian sama bibit rambutan
1: iya,
2: yang salurkan itu katanya dia dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup provinsi.
1: Iya.
2: Ini dipertanyakan warga karena yang dapat itu cuman dua desa. di desa. Apakah memang ini bantuan khusus ditujukan dua desa atau memang dari pihak lingkungan hidup atau kehutanan? Terserah mami dia mau mau dibawa desa mana atau bagaimana. Karena ini ketika ada yang ngantar bawa, ada bertanya, oi mana bagianku, mako juga apa persyaratannya? Kan ini sifatnya terbatas. Jadi ada juga yang bilang ini kan apa namanya, masih ada gelombang kedua. Ini isu ya, isu. Ada juga mengatakan kan dia kan apa stafnya di Dinas Lingkungan Hidup atau Kehutanan. Memang dibawa ke desanya sendiri ataukah dibawa ke mater serah dia. Saya bilang, wah ini bagaimana ini. Nah, ini lagi yang itu yang pertama ya, keluhan pertama. Yang kedua, ini beberapa jam yang lalu ada warga di sini mengeluh tentang pupuk.
1: Oh, soal pupuk.
2: Bolak-balik dia ke bolak-balik dia ke kios-kios. Selalu alasannya ada banyak. Tapi katanya tidak ada jaringan. Dia bertanya kira-kira berapa hari ini ya? Ya, katanya itu biar sampai 4 hari, 5 hari. Nah, ini apakah kan begini, beberapa waktu yang lalu pemerintah daerah mengatakan bahwa tidak ada masalah penyaluran, tapi ini seperti ini lagi kejadiannya. Dan juga pernah juga saya ke sana, kasih uang, dan pupuk ya sudah selesai. Ini tapi ini kembali lagi jadi alasan ya, jaringannya terus berhari-hari baru bagus kembali karena ini begini. Ini kendala lagi atau bagaimana, karena sudah saatnya dipupuk tanamannya tapi bolak-balik beberapa kali sampai yang membonceng bilang, bagaimana Pak, kasih bisa aja ya, kalau laporannya bilang tidak ada gambar tetap bagaimana. Ini kan ambil saja, bayar sudah selesai, kotor jaringan lagi. Ini jadi masalah, ini keluhan masyarakat.
1: Baik.
2: Yang mengambil pupuk di kios. Ini dua dinas ini mohon dihubungi pencerahannya bagaimana yang sebenarnya.
1: Baik. Terima kasih Pak Aldi.
2: Ya, saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang yang bergabung bersama kami dan memberikan masukan baik itu terkait dengan penerimaan kami, saran kami melalui terestrial dan juga digital yang diupdate oleh beliau. Anda juga dapat mengupdate bagaimana penerimaan saran kami di daerah Anda. Dan juga dua laporan yang masuk mengenai pertama bantuan bibit durian dari Dinas Kehutanan Provinsi yang hanya diberikan ke dua desa. Kemudian yang kedua tadi mengenai distribusi pupuk yang mendapatkan respon bahwasanya ada kendala jaringan sehingga tidak dapat diakses atau didapatkan oleh masyarakat. Kita tentunya akan mengusahakan dan akan mengkoordinasikan dengan PA kami untuk bisa berkoordinasi dan terhubung dengan dinas terkait menjawab laporan dari Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Ataupun juga Anda dapat memberikan informasi-informasi bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda. Karena beberapa waktu belakangan juga kan kita diberikan informasi bahwasanya akan ada musim kemarau panjang. Namun ternyata masih diselingi juga dengan hujan beberapa waktu lalu. Apakah juga mengalami hal yang sama di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Lagu Perempuanku dari Naf bersedia kami hadirkan menemani pagi menjelang siang hari Anda di hari Jumat ini. Semoga keberkahan selalu menghampiri kita, dan kita perlu untuk memperbanyak berzikir, berdoa di hari yang penuh dengan keberkahan serta melakukan hal-hal baik. Di 0821-3333-9440 kami masih mengundang dan juga membuka line interaktif bagi Anda untuk melaporkan kejadian-kejadian di sekitar Anda. Nah, kalau update dari ruas jalan yang sempat dilaporkan, utamanya untuk ruas jalan Legend Hertasning Makassar, ini sudah tahap penyelesaian untuk perbaikan, dan Risna sendiri sering melintasi jalan tersebut. Alhamdulillahnya sudah sangat baik ya, walaupun masih ada juga ruas jalan yang belum diperbaiki, tapi mungkin itu bukan kewenangan dari pemerintah Kota Makassar karena berbatasan juga langsung dengan pemerintah Kabupaten Goa, begitu ya. Pasti bagi Anda nih pendengar dan juga pemirsa yang setiap hari mobilitasnya melewati jalan Hertasning, relate dengan kondisinya. Tapi alhamdulillahnya sudah sangat baik, sudah sangat ya tidak seperti sebelum-sebelumnya, begitu ya. Kita menerima telepon, ada Pak Upi di Bone. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi menjelang siang, Pak Upi. Bagaimana ini kabar, Tak?
1: Alhamdulillah, baik. Udah mulai cerah di sini, boleh.
0: Sudah mulai cerah?
1: Ya.
0: Oh, berarti sempat sampai hujan ya?
1: Tengah malam tadi hujan sampai tadi sekitar jam 9:30.
0: Oh, iya, baik. Pak Upi, hari ini ada laporan apa atau ada yang ingin disampaikan ini?
1: Bantuan waktunya semua memfasilitasi kerabat saya yang ya, mau lakukan balik nama sertifikat kepemilikan tanah, bagaimana prosedurnya dan berapa biayanya, berapa biasanya anunya tentang bantu anunya prosesnya.
0: Oh iya, yeah. Baik, terima kasih Pak Upi.
1: Pagi Mbak Risna.
0: Pagi, sehat selalu. Baik, Pak Upi di Bone, beliau menanyakan

0: kan untuk cara balik nama sertifikat kepemilikan tanah itu seperti apa. Nantinya juga kami akan membantu terhubung dengan dinas terkait mengenai hal ini. Ini sifatnya umum namun penting untuk kita ketahui bersama di 082133339440 pada pagi hari ini. Anda juga bisa mengupdate bagaimana maksudnya vibes dari menjelang hari raya Idul Adha. Apakah sudah banyak persiapan-persiapan ataupun apakah sudah banyak terlihat masyarakat yang menjual sapi ataupun kambing? Karena ini salah satu hal yang unik selama beberapa tahun saya berada di Kota Makassar dan juga sering berkunjung ke Kabupaten Goa di sepanjang ruas jalan Tun Abdul Razak. Ini menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin bertransaksi hewan kurban, sapi, kambing dengan berbagai ukuran dan juga berbagai jenis dijual begitu ya. Dan ini selalu ada di setiap tahunnya. Boleh Anda juga menceritakan bagaimana kondisinya atau juga bagaimana persiapan-persiapannya menuju Idul Adha ini, pendengar dan juga pemirsa. Serta jangan lupa untuk mengunjungi media sosial kami di TikTok kami yang melakukan live streaming pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Dah, kamu hampir nyeruduk orang, parkir di sini pula.
3: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
2: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
3: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
3: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
2: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa. Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
3: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
4: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.

0: kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Melalui semangat Astacita Indonesia, pemerintah terus mendorong penguatan UMKM agar semakin berkembang, mulai dari akses permodalan, pelatihan usaha, hingga dukungan pemasaran digital. Dengan berkembangnya UMKM, bukan hanya pelaku usaha yang merasakan manfaatnya, tetapi juga masyarakat luas melalui terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan. Selain itu, banyak produk UMKM Indonesia yang memiliki kualitas dan kreativitas tinggi, mulai dari kuliner khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal yang kini semakin dikenal dan diminati oleh masyarakat. Melalui dukungan berbagai pihak, UMKM diharapkan mampu terus berkembang, berinovasi, serta menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi nasional yang mandiri dan berdaya saing. Karena itu, dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita juga ikut berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
0: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
0: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
3: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
0: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
3: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang telah mengikuti program siaran Halo RRI untuk edisi kali ini Jumat 15 Mei 2026. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi Anda juga telah bergabung. Tadi ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang, kemudian juga ada Pak Upi di Bone. Tentunya di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat kami akan hadir menemani Anda. Saya diarahkan oleh tim operator, ternyata kameranya di samping saya, bukan di samping sih. Baik, dan tentunya juga live TikTok kami akan terus menemani Anda di siaran-siaran kami. Namun sebelum itu, kami akan menerima telepon berikut ini. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, selamat pagi, menjelang siang. Ini Bapak dengan siapa di mana?
7: Ya, selamat pagi juga dari sana.
6: Iya, yeah, dengan Bapak siapa di mana?
7: Dengan Zakir di Bone.
6: Pak Zakir di Bone, baik. Pak Zakir, bagaimana ini? Ada laporan apa, Pak?
7: Bolehkah disampaikan masalah bibit jagung dari sana?
6: Bibit jagung di Kabupaten Bone di daerah mana ini tepatnya, Pak Zakir?
7: Bagian Kecamatan Ponre.
6: Kecamatan Ponre, iya. Kenapa itu, yeah, bibit jagung?
7: Ini masalahnya masalah bibit jagung. Kalau misalnya tiba waktunya masa tanam jagung, meloncat tinggi harganya, Mbak. Kalau belum musim tanamnya, misalnya 100.000 atau kalau tiba masa tanamannya bibit jagung, tiba-tiba menaik sekitar 120 atau 130 begini, Mbak.
6: Oh iya, baik. Dan itu sering terjadi seperti itu, Pak Zakir, ya?
7: Iya, sering kali. Yang penting tiba-tiba masa tanam jagung begitu naik terus.
6: Iya.
7: Kalau di sebelum belunam misalnya 100, tiba-tiba naik 120, 130 begitu. Semuanya bibit begitu, Bu.
6: Baik. Terima kasih, ya, Pak Zakir, ya. Kami akan
7: ada juga masalah jalanan di sini.
6: Yeah.
7: Sudah lama ini jalanan sudah rusak. Sampai sekarang tadi tidak diperbaiki. Banyak terkena kenangan air di sini. Kalau melewati kendaraan motor, mobil, airnya terserah ke mana-mana. Misalnya kita berpapasan dengan mobil atau motor, kita disirami air.
6: Oh, sampai seperti itu ya, karena genangan itu. Baik.
7: Sudah rusak, Mbak, karena berlubang-lubang. Apalagi sekarang sudah musim hujan.
6: Oh, iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Zakir, ya, untuk dua laporannya pada hari ini.
7: Itu saja keluhan saya, Mbak. Terima kasih banyak, Adir Senaji.
6: Iya, sama-sama.
7: Semoga Adir senang sehat selalu.
6: Amin. Kita juga sehat selalu, Ki.
7: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua warga Bone, ya, pada pagi hari ini telah bergabung bersama kami dengan keluhan-keluhannya. Tentunya nanti di Halo RRI selanjutnya kami akan terhubung dengan pihak terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda pada pagi hari ini. Saya Rista Supratio dan juga rekan Zed Daning di meja operator pamit undur diri. Ikuti terus siaran Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat hanya di Pro 1 RRI Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Indonesia Sehat untuk edisi Jumat 15 Mei 2026. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AMKW di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming di YouTube kami Pro 1 RRI Makassar. Indonesia Sehat kali ini akan mengangkat topik screening penyakit tidak menular diperluas. Tentunya telah terhubung juga pada siang hari ini narasumber kami yang sudah siap untuk kita ajak berbincang. Ada Bapak Andi Baharudin SKM MKes. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Bahar. Assalamualaikum. Bapak, apakah suara saya terdengar? Mungkin boleh diaktifkan mic Zoom-nya terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, Anda dapat bergabung di 0821-3333-9440 untuk memberikan pertanyaan Anda sesuai dengan topik kita, yakni screening penyakit tidak menular diperluas. Pak Bahar, Bapak, tapi apakah suara saya terdengar? Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami masih akan berusaha terhubung bersama dengan narasumber pada siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal terlalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa, periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil.

0: Makassar siang ini. Sembilan ke empat FM Pro 1 RRI Makassar, dan kita akan kembali terhubung bersama dengan narasumber kita. Assalamualaikum, Pak Bahar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arisna.
0: Iya, selamat siang, Pak. Bagaimana ini kabar? Tak sehat-sehat aja, Ki?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat ini.
0: Alhamdulillah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak, Pak Bahar, ya. Walaupun tadi ada sedikit kendala teknis, tapi tidak apa-apa. Pada siang hari kita membahas screening penyakit tidak menular diperluas. Di awal perjumpaan ini, Pak Bahar, boleh kami ini pendengar dan juga pemirsa yang ada di rumah diberikan gambaran seperti apa kondisi terkini kasus penyakit tidak menular, misalnya seperti hipertensi, kemudian juga diabetes dan penyakit jantung di Sulawesi Selatan pada tahun 2026 ini.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para seluruh pemirsa RRI Pro 1, pertama-tama saya kira terima kasih kepada seluruh teman-teman RRI yang saya kira pada kesempatan ini sangat luar biasa karena mengundang kami dalam hal bagaimana menyampaikan sosialisasi maupun edukasi terkait dengan penyakit tidak menular. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa tentunya kita berharap kami melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui melalui sosialisasi dan edukasi yang difasilitasi oleh teman-teman RRI ini, bahwa kita berharap bagaimana selalu terus meningkatkan kesadaran kemampuan kita dalam mencegah penyakit-penyakit tentunya yang berhubungan dengan penyakit tidak menular. Terus yang kedua adalah bagaimana mengubah perilaku kita terhadap gaya hidup sehat. Terus kemudian kita berharap selalu mendorong terkait dengan deteksi dini, screening penyakit tidak menular. Nah, tadi kalau gambarannya Mbak Risna bertanya seperti apa gambaran penyakit tidak menular di secara khusus di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, kalau kita lihat data-data kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir, memang sesungguhnya Mbak Risna ini sebenarnya sudah terjadi sebenarnya pergeseran yang sangat luar biasa, ya.
0: Iya, seperti
1: dari
0: apa itu,
1: penyakit, Pak? Ya, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Jadi orang sekarang sudah balance, keseimbangan antara seperti apa risiko terkait dengan tidak hanya penyakit menular tapi juga termasuk penyakit tidak menular. Seperti tadi yang disampaikan Mbak Risna, bahwa penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, kemudian jantung, koroner, jantung, kanker, nah itu di masyarakat ini sudah kita lihat banyak kasus-kasusnya. Kalau di Provinsi Selatan, saya kira dari tahun ke tahun ini kasusnya cukup cukup banyak, ya, luar biasa. Kalau kita lihat di di tahun 2025 ini memang cukup luar biasa kasusnya terkait dengan penyakit tidak menular, jantung, terus kemudian hipertensi, terus kemudian stroke, kanker, dan penyakit-penyakit PTM yang lain. Jadi memang selalu setiap waspada kita terkait dengan penyakit tidak menular ini, karena sekali lagi ini bedanya antara penyakit penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular itu biasanya kita lebih, kalau kita bicara penyebab, kita bicara perbedaan antara penyakit menular dan penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular itu biasanya penyebab utamanya itu disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, parasit, itu penyakit menular. Tapi kalau penyakit tidak menular itu lebih lebih banyak diakibatkan oleh gaya hidup atau pola hidup. Faktor lingkungan, terus kemudian ada juga faktor-faktor yang memang kalau bicara penyakit tidak menular itu ada faktor yang memang tidak bisa dihindari, yaitu faktor umur. Jadi kalau kita umur kita sudah beranjak pada usia dewasa di atas 40 tahun, biasanya itu kita sudah mesti harus memperhatikan terkait dengan kondisi kesehatan kita. Makanya PTM itu lebih dini sebenarnya kita ketahui kondisi kesehatan kita itu lebih baik. Sehingga kalau kita mengetahui lebih dini, maka lebih cepat juga bisa kita lakukan penanganan penanganan penyakit. Segera begitu, Mbak Risna.
0: Baik, jadi memang untuk penyakit tidak menular sendiri ini lebih berisiko begitu ya Pak, karena disebabkan oleh gaya hidup sehari-hari. Nah, kita tidak sadar bagaimana gaya hidupnya, makannya seperti apa, dan kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, begitu ya Pak Bahar.
1: Ya, betul.
0: Nah,
1: Sekarang.
0: kemudian Pak, untuk alasan utama dari Dinas Kesehatan Sulsel sendiri ini untuk memperluas program screening penyakit tidak menular di berbagai kalangan masyarakat, apakah tadi sesuai dengan data yang dijelaskan bahwasanya mengalami peningkatan atau juga ada alasan-alasan lain ini Pak Bahar?
1: Iya, sebenarnya ya tantangan kami sebenarnya di pengelola program penyakit tidak menular di Dinas Kesehatan ya, baik di kami provinsi maupun teman-teman di kabupaten. Tantangannya adalah bagaimana sebenarnya mengajak masyarakat untuk bagaimana rutin untuk melakukan cek kesehatan. Nah, ini tantangan kita karena kalau kita bicara penyakit tidak menular, kita berharap sebenarnya tujuan utamanya sebenarnya bagaimana melakukan pencegahan sebenarnya penyakit, pencegahan penyakit. Kita tidak berharap apa namanya nanti orang sudah menderita penyakit baru mau di apa baru mau dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya berbeda. Karena kalau sudah menderita, sudah sakit, nah tentunya risikonya jauh lebih besar daripada kita ketahui lebih dini. Oleh karena itu memang penting sekali screening penyakit tidak menular ini di apa namanya digalakkan lebih dini. Makanya program-program pemerintah, baik pemerintah pusat yang didukung oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota itu mendorong agar bagaimana screening ini lebih lebih menjadi prioritas, terutama penyakit-penyakit tidak menular. Jadi screening menjadi prioritas. Begitu, Pak Rizky.
0: Nah, kemudian untuk sasarannya sendiri ini Pak, kelompok masyarakat mana yang intens digalakkan, yang diberikan edukasi mengenai penyakit tidak menular ini?
1: Ya, itu tadi dari awal, Mbak Rizna, sekira menarik sekali kita punya topik karena PTM diperluas. Jadi, saya mau sampaikan bahwa kalau dulu kita mengenal hanya beberapa PTM yang menjadi program pemerintah yang menjadi prioritas, tapi sekarang tidak hanya terbatas beberapa, tapi lebih diperbanyak lagi. Lebih diperbanyak dan lebih dikembangkan. Misalnya kanker, nah, dulunya kanker hanya diprioritaskan pada kanker serviks dan kanker payudara. Nah, ini dikembangkan lagi, diperluas lagi kepada jenis-jenis yang lain. Begitu juga dengan penyakit-penyakit PTM yang lain, misalnya diabetes mellitus, ya tidak hanya juga dilihat nanti seperti apa jenis-jenis diabetes yang lebih banyak di apa namanya diderita oleh dialami oleh masyarakat kita di Provinsi Sulawesi Selatan. Itu satu, diperluas. Terus yang kedua, bicara perluas juga. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang Mbak Risna tadi bahwa sasarannya itu sekarang kan sistemnya adalah sistem dengan pendekatan siklus hidup. Jadi seluruh masyarakat berdasarkan kelompok umur, mulai dari ya di mulai dari sebenarnya siklus hidup itu kita bicara terkait dengan kalau orang ya sebelum hamil sudah diperhatikan kesehatannya seperti apa. Makanya ada apa namanya kesehatan remaja. Terus kemudian selanjutnya pada saat sudah apa sebelum menikah juga diperiksa lagi kesehatannya seperti apa, kesiapannya dalam menikah. Terus kemudian setelah hamil juga diperiksa. Terus kemudian setelah melahirkan diperiksa, itu siklus hidup. Itu saya kira dari sisi identifikasi penyakit terutama penyakit tidak menular itu sangat sangat penting sekali. Sampai pada orang remaja, terus kemudian dewasa, lansia, itu mesti harus diperiksa semua secara apa secara rutin terkait dengan kondisi kesehatannya. Karena memang dianjurkan ya, dianjurkan untuk memeriksa kesehatan itu minimal satu kali dalam satu tahun bagi seluruh penduduk masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan. Jadi satu kali minimal satu tahun. Tapi kalau sudah orang menderita, misalnya menderita penyakit hipertensi, diabetes, jantung, ya sebaiknya lebih rutin lebih bagus.
0: Baik. Jadi konteks perluasan ini juga mencakup jenis-jenis penyakitnya begitu ya Pak Bahar. Tadi ada diabetes mellitus dan juga penyakit-penyakit lain. Nah, kemudian untuk perluasan dari segi wilayahnya sendiri ini harus dimasifkan lagi begitu hingga ke banyak kelompok-kelompok masyarakat. Nah, kemudian Pak Bahar, untuk masyarakat di Sulawesi Selatan yang berada di daerah-daerah yang bisa dikatakan tertinggal, begitu, daerah terpencil, seperti apa aksesnya untuk bisa mendapatkan screening ini sendiri, dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, seperti apa upaya yang dilakukan?
1: Ya baik, Mbak Risna, saya kira kita sangat bersyukur sekali karena program-program pemerintah, baik pusat maupun dukungan pemerintah daerah, ini sangat luar biasa terkait dengan perhatian terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit.
0: Iya.
1: Secara khusus kita di Provinsi Selatan, kita kan di Provinsi Selatan ini berdasarkan data dari teman-teman yang mengelola daerah-daerah terpencil dan kepulauan ini, kan kita punya 17 kabupaten kota sebenarnya di Sulawesi Selatan ini yang masuk dalam daerah daerah terpencil dan masuk dalam kategori kepulauan. Itu kita punya fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas, itu kurang lebih sekitar 90 yang masuk kategori itu. Dan saya kira kalau kita bicara fasilitas pelayanan kesehatan secara khusus puskesmas terkait dengan kegiatan screening ini, saya kira kita di Provinsi Selatan melalui teman-teman kabupaten kota Dinas Kesehatan itu sudah siap dalam melaksanakan screening, termasuk di wilayah-wilayah kepulauan.
0: Oke, jadi untuk wilayah kepulauan dan juga tadi yang dijelaskan ada kurang lebih 90 wilayah ya di Sulawesi Selatan nih Pak Bahar, yang masuk wilayah terpencil ini tetap bisa dengan mudah mendapatkan akses screening penyakit tidak menular itu sendiri. Nah, untuk efektivitas dari program screening massal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan ini Pak, termasuk pada ASN dan juga aparat pemerintah seperti Satpol PP, itu seperti apa?
1: Ya baik, Mbak Risna dan seluruh pemirsa RRI yang berbahagia, bahwa screening sebenarnya itu kan biasanya kalau kita bicara screening biasanya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan,
0: yang
1: hal ini misalnya di puskesmas. Ya, biasanya kalau kita di puskesmas saja, biasanya ya petugas kesehatan hanya menunggu saja orang datang ke puskesmas. Penguatan screening juga sebenarnya ini tidak hanya dilaksanakan di dalam pasienkes, dalam hal puskesmas, tapi berharap juga kegiatan-kegiatan lapangan screening ini dilakukan. Jadi teman-teman di puskesmas ini melakukan kegiatan-kegiatan lapangan, termasuk screening komunitas. Jadi kalau di tadi, kami sudah di provinsi sudah kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan puskesmas Kota Makassar. Tadi sudah disebutkan Mbak Risna bahwa di SKPD itu sudah dilakukan. Salah satu contohnya misalnya di Satpol PP. Nah, itu sangat luar biasa juga. Membantu juga peningkatan capaian screening kita. Karena tidak hanya menunggu tapi jemput bola ceritanya.
0: Jadi
1: teman-teman di Fasiankes jemput bola, melakukan pemeriksaan di lapangan, termasuk di instansi-instansi. Nah, itu namanya screening komunitas. Gitu, Mas.
0: Oke, jadi memang ini diupayakan ya agar bisa semakin banyak begitu yang melakukan screening. Jadi bukan hanya menunggu masyarakat untuk datang, namun juga mendatangi begitu. Nah, kemudian dari segi jenis pemeriksaannya sendiri nih Pak Bahar, dalam screening penyakit ini seperti apa?
1: Ya, kalau kita bicara terkait dengan jenis pemeriksaan, kan tadi di masing-masing kelompok sasaran itu masing-masing ada jenis-jenis pemeriksaan. Nah, biasanya kalau kita bicara penyakit tidak menular dengan jenis-jenis penyakitnya, itu memang kalau kita lihat data memang lebih cenderung kelompok yang paling rentan itu adalah kelompok usia dewasa dan lansia. Gitu ya. Karena memang kita bicara terkadang umur, beberapa faktor risiko itu memang tidak bisa dihindari, gitu ya. Bisa dihindari. Jadi jenis-jenis screeningnya itu misalnya mengarah kepada hipertensi, terus kemudian jantung, terus kemudian stroke. Nah, itu jenis screeningnya kita bisa identifikasi, misalnya bagaimana screening merokok, apakah dia merokok dan seterusnya. Terus kemudian tingkat aktivitas fisik, nah, itu yang screening juga. Terus kemudian ya tekanan darah secara umum dilihat bagaimana normal atau tidak. Terus kemudian gula darah, terus kemudian ya itu tadi resiko stroke, terus kemudian apa namanya kanker, itu
0: Iya.
1: semua dilakukan screening dari awal.
0: Oke. Nah,
1: Begitu.
0: kemudian untuk screening ini sendiri kan tadi Bapak sendiri menjelaskan ada di setiap fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas begitu. Untuk masyarakat yang ingin melakukan screening ini, Pak, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan? Apa langsung saja datang melapor kepada petugasnya bahwa saya ingin screening atau bagaimana?
1: Ya, saya kira kalau kita bicara screening, saya kira bisa langsung ke puskesmas karena tadi saya sebutkan. Ini kan screening itu kan sebenarnya identifikasi faktor risiko penyakit tidak menular lebih dini. Jadi kalau kita mau periksa, saya kira langsung saja datang ke puskesmas karena tadi program pemerintah baik pusat maupun dukungan dinas Bapak Gubernur melalui Dinas Kesehatan Provinsi itu menganjurkan kita melakukan pemeriksaan. Jadi kalau ada yang melakukan pemeriksaan, saya kira tadi bisa langsung datang ke puskesmas. Tidak perlu ada persiapan-persiapan khusus. Cuma memang di puskesmas itu saat ini pemerintah mengembangkan apa namanya proses pendaftaran secara digitalisasi ya.
0: Digital.
1: Sekarang kita kenal ada disebut dengan Satu Sehat Mobile.
0: Oh iya,
1: Jadi,
0: betul-betul.
1: belum datang ke puskesmas, ya mendaftar dulu supaya nanti tidak terlalu lama menunggunya, tidak terlalu lama pelayanannya. Jadi minimal kita screening mandiri dulu sampai di puskesmas. Kalau misalnya ada faktor risiko penyakit tidak menular yang perlu ditindaklanjuti oleh teman-teman petugas puskesmas, baru dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas. Gitu, Mbak Risma.
0: Oke, jadi memang tadi sudah dijelaskan juga lebih lanjut bahwa saya akan menggunakan pendekatan digitalisasi begitu ya Pak Bahar. Jadi kita masyarakat akan lebih mudah, tidak perlu lama mengantre dan tidak perlu lama menunggu prosesnya. Jadi nanti datang ke fasilitas kesehatannya langsung bisa langsung screening begitu. Nah, kalau untuk biaya apakah ini tidak dipungut biaya apapun?
1: Ya baik, terima kasih Mbak Risna pertanyaannya. Saya kira ini sekarang kan kita kenal nih cek kesehatan gratis nih ya.
0: Nah,
1: Cek
0: ya
1: kesehatan
0: betul.
1: gratis. Jadi namanya saja gratis, cek kesehatan gratis masuk dalam salah satu program prioritas pemerintah baik pusat maupun dukungan pemerintah daerah, itu disebut dengan PHCT, program hasil cepat terbaik. Gitu ya. Nah, salah satu dalamnya itu adalah itu tadi cek kesehatan gratis. Jadi karena programnya gratis, berarti ya memang betul-betul tidak ada pembiayaan terkait dengan hal itu.
0: Oke, baik.
1: Silakan langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Sekali lagi memang penting sekali melakukan identifikasi lebih awal. Jadi perluasan screening itu tadi yang dimaksud juga bahwa memang mesti harus kita sadari. Tantangannya memang Mbak Risna, karena bicara penyakit tidak menular itu memang sasarannya lebih banyak usia-usia produktif ya, usia produktif di atas 15 tahun ke atas.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita berbicara usia-usia produktif mulai umur 15 tahun, yang biasanya itu mereka selalu menganggap bahwa saya tidak apa-apa, saya ini tidak sakit.
0: Iya, merasa baik-baik
1: saja gitu ya. Nah, itu tantangannya itu. Padahal dianjurkan kita walaupun dalam kondisi yang kita anggap sehat, stabil, ya tetap mesti harus dipantau kondisi kesehatan kita.
0: Nah, iya
1: karena
0: betul.
1: Itulah uniknya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu penyakit yang secara fisik, secara ini kita tidak menyadari sebenarnya. Misalnya hipertensi. Hipertensi itu kita tidak sadari bahwa ternyata saya ini masuk dalam kategori hipertensi kalau kita tidak rajin untuk melakukan cek kesehatan.
0: Nah,
1: jadi kalau kita sudah cek, kita bisa tahu misalnya hipertensi kita sudah mendekati 140 misalnya, itu sudah masuk kategori pre dan cenderung akan menderita hipertensi. Makanya pendekatan-pendekatan hidup sehat itu mesti harus selalu digalakkan, ya. Selalu digalakkan. Misalnya aktivitas fisik, ya mesti harus selalu digalakkan ini aktivitas fisik. Apalagi kalau sudah tadi usia-usia resiko ya, usia beresiko yang tidak bisa kita hindari dari faktor umur, ya mesti harus rajin-rajin untuk melakukan aktivitas fisik.
0: Oke, baik. Jadi
1: pengendalian
0: memang
1: berat badan, nah itu juga penting.
0: Wah,
1: ya.
0: Dan
1: jangan
0: betul.
1: Berlebih ya.
0: Jadi
1: Itu
0: memang
1: Marina.
0: Harus diperhatikan, jangan karena tidak ada gejalanya, tidak merasakan hal-hal yang berbeda dari kondisi tubuhnya, sehingga diabaikan, tidak ingin memeriksakan diri. Padahal ini Pak Bahar ya, pemeriksaan diri lebih dini ini sebagai bentuk mencintai diri sendiri juga begitu, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan begitu ke depannya. Dan kami membuka line interaktif bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung di 0821-3333-9440 bagi Anda yang ingin bertanya mengenai topik kami, screening penyakit tidak menular diperluas. Jadi Pak Bahar juga sudah menjelaskan seperti apa mekanismenya dan juga siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan screening penyakit itu sendiri. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Bahar dan juga pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Intan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa, soalnya jadi nggak ngaruh.
0: Ih, jorok banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI

0: nggak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Makassar siang ini.
2: Sempat ke Mabat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pak Baharudin, kita akan menerima telepon dari pendengar kami yang berikut ini. Sebelum kami lanjutkan obrolan kita, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Risna.
2: Iya, selamat siang, dengan siapa di mana Bapak?
3: Iya, dengan Mahaba di Bantaeng.
2: Mahaba di Bantaeng, baik. Pertanyaannya Pak, silakan.
3: Saya mau bertanya, tensi naik, obat-obatnya itu apa itu dimakan itu ataukah? Apa ini? Apa penyebabnya kalau kanker? Biasa tidak bisa dilakukan kalau memang ada penyebabnya, itu namanya kanker. Diabetes, sama itu jantung, sama ini hipertensi.
2: Iya.
3: Hanya itu, Risna. Mohon dijelaskan kalau memang ada penyebabnya ataukah bagaimana cara pengobatannya.
2: Baik.
3: Saya selalu bersama.
2: Terima kasih. Baik, Pak Bahar.
4: Ya. Barina.
2: Iya, tadi ini Pak ada pendengar kami yang bertanya, sebenarnya ini lebih ke pertanyaan klinis karena menanyakan penyebab dari hipertensi. Tadi juga sempat menanyakan penyebab dari penyakit kanker. Mungkin boleh ditanggapi oleh Pak Bahar seperti apa penyebab-penyebab dari penyakit-penyakit itu tadi? Boleh diberikan edukasi.
4: Oke, terima kasih. Pak, siapa tadi namanya? Pak Haba ya?
2: Pak Haba di Bantaeng.
4: Bantaeng, luar biasa. Terima kasih Pak Haba atas tanggapannya. Sesungguhnya saya mau menjelaskan begini dari awal tadi, Mbak Risna.
2: Mm-hmm.
4: Jadi, sesungguhnya kalau kita bicara penyakit tidak menular, itu sebenarnya kalau kita bicara penyebab secara luas atau secara makro, sebenarnya sederhana, Mbak Risna. Sederhana aja, karena sederhana. Yang saya maksud sederhana adalah membiasakan pola hidup sehat yang lebih dini, membiasakan pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu seperti apa? Misalnya tadi pendekatan PTM ini yang sering kita galakkan itu cerdik, Mbak Arisna.
2: Iya.
4: Ada yang disebut dengan cerdik. Jadi cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara rutin, secara berkala. Gitu ya,
2: yeah.
4: Jadi, mesti harus cek kesehatan secara berkala. Termasuk tadi bagaimana berat badannya, kondisi

0: kondisi tubuh kita, apakah berat badan tidak berlebih dan sepertinya kita harus berada pada ide, apa kondisi berat badan yang ideal. Terus yang kedua itu E-nya itu ya memang
1: Pak Bahar. Baik, pendengar kami kembali mengundang Anda untuk bergabung melalui interaktif kami di 0821-3333-9440. Setelah tadi ada Pak Haba di Bantaeng dan juga telah dijelaskan, dijawab oleh Pak Baharudin bahwasanya untuk penyebab dari penyakit-penyakit tersebut secara umum ini ya tergantung dari pola hidup. Tadi di awal juga sempat dijelaskan seperti itu. Dan tentunya untuk screening penyakit tidak menular ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Bahkan sesederhana untuk mengetahui berapa timbangan kita atau berapa bobot kita ini juga menjadi salah satu indikator untuk mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita, apakah memang sudah ideal. Baik, Pak Bahar.
0: Mbak
1: Bagaimana?
0: Risna?
1: Terdengar suara saya, Pak?
0: Ya, dengar.
1: Ya, silakan dilanjutkan, Pak, penjelasannya.
0: Baik, saya lanjut ya. Ya, tadi sudah masuk ke C, cek kesehatan gratis, cek kesehatan secara rutin. Terus kemudian yang kedua itu E-nya itu enyahkan asap rokok. Jadi memang rokok ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya potensi risiko untuk menderita salah satu penyakit tidak menular ya. Termasuk termasuk tadi kanker ya, termasuk kanker. Terus yang berikutnya adalah R-nya itu mesti kita harus rajin aktivitas fisik. Jadi mesti harus rajin di setiap mungkin setiap hari atau dalam satu minggu itu minimal 3 kali kita mesti harus melakukan aktivitas fisik secara ini ya minimal 30 menit setiap hari. Dalam satu minggu itu minimal 3 kali. Minimal ya, jadi bisa lebih. Tapi kalau jangan juga terlalu berlebih ya. Jadi mesti harus porsinya juga kita mesti harus sesuaikan. Terus yang ketiga adalah diet. Mesti harus diet yang seimbang ya. Diet seimbang. Jadi diet seimbang. Jadi patuh diatur pola makan. Yang terlalu banyak karbohidrat. Ya, mesti harus seimbang semua ini. Makanya pola kebiasaan kita biasanya perbaiki perbaiki isi piringku ya. Mesti harus seimbang
1: Betul.
0: itu isi piring. Jangan nasinya terlalu banyak, lauk dan sayurnya malah terlalu sedikit. Gitu ya, jadi mesti harus seimbang. I-nya itu ya, itu juga mesti harus diseimbangkan istirahat, istirahat yang cukup. Jadi kalau malam-malam itu, kalau tidak ada kegiatan yang penting sekali untuk kita begadang, sebaiknya jangan begadang. Karena waktu tidur juga malam itu dibutuhkan yang cukup. Ya, K-nya yang terakhir, itu juga mesti harus dikelola kita punya apa stres dan terlalu stres mesti harus dikelola dengan baik sehingga dengan pendekatan seperti ini itu tadi penyakit-penyakit tidak menular itu kita bisa lakukan apa kita bisa cegah lebih dini. Segera begitu Pak Mbak Risna.
1: Jadi ada yang namanya cerdik. Tadi sudah dijelaskan huruf per hurufnya ini menggambarkan harusnya kita seperti apa dalam menjaga kesehatan begitu ya. Nah, kemudian Pak Bahar untuk imbauan dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri ini kepada masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin dan untuk mencegah penyakit tidak menular ini seperti apa?
0: Baik, jadi ini juga saya kira menindaklanjuti himbauan dari pimpinan ya bahwa dalam hal ini saya yang sampaikan bahwa sesungguhnya kalau kita bicara penyakit tidak menular itu tadi saya sampaikan bahwa dia tidak dapat menular dari satu orang ke orang lain. Tapi kalau kita menderita penyakit tidak menular seperti tadi hipertensi, terus kemudian diabetes itu cukup mengganggu kita punya aktivitas. Dan kalau mengganggu kita punya aktivitas, tentunya produktivitas juga akan kita akan terganggu. Tadi Arisna saya sampaikan bahwa ini mengganggu sebenarnya kebahagiaan secara individu. Tapi
1: Betul.
0: sesungguhnya tidak hanya individu, tapi tentunya keluarga, anak kita juga menjadi apa ikut juga terganggu sebenarnya. Nah, kabar baiknya yang perlu kita perhatikan para pemirsa ya, RRI yang bahagia bahwa kabar baiknya adalah sesungguhnya PTM itu penyakit-penyakit yang bisa dicegah. Caranya itu tadi, biasakan itu tadi strategi cerdik tadi ya. Strategi cerdik. Rutin lakukan screening cek kesehatan. Gitu ya. Terus kemudian tentunya tadi bahwa PTM ini tidak tumbuh dari kebiasaan tadi kuman-kuman, tapi ia berkembang secara pelan-pelan, jadi biasa kita tidak sadari. Jadi hal penting juga yang perlu kita perhatikan sebagai himbauan juga, bahwa kalau kita sudah tadi berada pada faktor risiko menderita penyakit tidak menular, minimal ini batasi juga ini, GGL ini, gula, garam, lemak, gitu ya,
1: Wah,
0: jangan
1: iya.
0: juga terlalu berlebih.
1: GGL.
0: Ya, GGL, gula,
1: Gula,
0: garam,
1: garam,
0: dan
1: lemak.
0: lemak. Nah, itu mesti harus dibatasi juga. Biasanya ada takaran-takarannya yang mesti kita harus perhatikan. Kalau itu tadi kita sudah punya riwayat faktor risiko. Tadi salah satunya tadi kalau kita tidak sering aktivitas fisik, tidak olahraga rutin, terus kemudian badan kita sudah tidak bisa apa terkontrol lebih ya dari hasil pengukuran ini. Kalau kita di puskesmas ini semua diukur dengan teliti oleh teman-teman petugas di puskesmas.
1: Okay, baik, luar biasa.
0: Iya.
1: Ini memberi
0: kesimpulannya mesti harus rajin-rajin melakukan cek pemeriksaan ini. Saya kira yang perlu saya sampaikan pada para seluruh pemirsa. Demikian, Mbak Aris.
1: Baik, Pak Bahar, ini dari obrolan kita ya, saya pribadi pun ini mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru seputar kesehatan. Ada namanya GGL, kurang GGL, gula, garam, dan juga lemak. Tadi juga dijelaskan mengenai cerdik. Tapi memang ya Pak, akhir-akhir ini juga banyak sekali yang membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan, utamanya menjaga berat badan, pola hidup, dan lain sebagainya. Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa, sudah saatnya untuk mencintai diri sendiri, sadar akan kesehatan diri Anda, datang ke fasilitas kesehatan terdekat untuk melakukan screening penyakit tidak menular. Terakhir, Pak Bahar, pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar kita dimanapun berada, silakan.
0: Baik, terima kasih. Ini pesan sekali lagi saya ulangi bahwa PTM itu bisa, sesungguhnya bisa kita cegah, yang penting pola hidup sehat kita, dari awal kita apa namanya kita jaga dengan baik. Para pemirsa yang berbahagia, bahwa penyakit-penyakit seperti diabetes, kemudian stroke, jantung itu tidak muncul tiba-tiba ya.
1: Iya.
0: Dia berproses secara pelan-pelan. Yang penyakit-penyakit tidak menular ini, kalau kita tidak biasakan tadi pola hidup sehat, nah itu kita menabung penyakit namanya ya. Kita tabung penyakit dari awal ya. Terus kemudian tabungnya itu dari mana, apa yang kita makan itu mesti harus diperhatikan.
1: Iya, betul.
0: Terus kemudian secara bertahun-tahun kalau itu tidak diperhatikan, maka itu semua adalah bagian dari penyebab penyakit tidak menular. Oleh karena itu saya kira mulai hari ini ya, saat ini setelah kita mensosialisasikan ini ya, mari kita ubah pola kebiasaan kita. Olahraga ya, sempatkanlah olahraga 30 menit minimal sehari.
1: Sehari.
0: Ya, dan yang paling penting juga jangan takut untuk memeriksakan kesehatan kita, karena kadang-kadang juga orang takut melakukan pemeriksaan, dia bilang, "Nggak usah, bisa periksa
1: kan." Nah, iya, betul.
0: Saya tahu penyakitku kan begitu ya. Jadi penting sekali, saya perlu sampaikan juga bahwa perlu kita ingat, sesungguhnya itu sehat itu murah sebenarnya. Yang mahal itu kalau kita sudah sakit.
1: Nah,
0: yang mahal.
1: Iya, betul.
0: Jadi penting untuk selalu kita jaga kesehatan kita. Oleh karena itu, selain tadi kita mencintai diri sendiri, ya tentunya itu berdampak juga pada bagaimana keluarga kita. Jadi kondisi kesehatan kita mesti harus dijaga lebih dini. Saya kira begitu, Mbak Risna.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Bahar atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Ini terima kasih menjadi wawasan baru bagi kita semua, dan tentunya dengan obrolan kita tadi dijelaskan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan, memeriksakan diri. Ini diharapkan juga pendengar kita serta pemirsa jauh lebih sadar dan sudah berani untuk membawa dirinya periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi obrolan kita pada siang hari ini membahas screening penyakit tidak menular diperluas. Ini ternyata menjadi program prioritas dari pemerintah juga. Kita harus sama-sama bisa menjalankan program ini karena tentunya sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri jika menyangkut kesehatan. Jangan lagi berpikir bahwasanya akan tak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika merisakan kesehatan Anda, tapi itu menjadi langkah awal untuk mengantisipasi. Jangan mengobati, tapi kita mencegah. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio, beserta rekan Z di meja operator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Muawwadah RRI Makassar. Jadi bagi Anda kaum Adam, sudah saatnya untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan bagi kita kaum Hawa, sudah saatnya untuk memperbanyak berzikir, kemudian juga memperbanyak berdoa di hari baik ini, di Jumat yang penuh dengan keberkahan. Tentunya segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa untuk terus berbuat baik oleh orang-orang di sekitar kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita berpikir bahwa kebaikan haruslah sesuatu yang besar. Padahal dalam Islam mengajarkan bahwa kebaikan sekecil apapun dapat menjadi amal yang luar biasa jika kita lakukan dengan ikhlas. Senyum kepada sesama, membantu orang tua, menyingkirkan duri di jalan, hingga mengucapkan kata-kata yang menenangkan hati orang lain, semuanya adalah bentuk ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikit pun kebaikan, walaupun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang ceria." Riwayat Al-Muslim. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu ucapan baik mampu menguatkan seseorang yang sedang lelah. Satu bantuan kecil dapat menjadi harapan bagi mereka yang sedang kesulitan. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, karena kita tidak tahu amal mana yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak.

0: Makassar siang ini.
1: Baik pendengar, selanjutnya akan kita ikuti secara langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awwana RRI Makassar.
2: Yang Allah berikan kepada kita, dengan sekejap Allah bisa ambil segalanya. Dan kekayaan yang Allah berikan kepada kita, Allah bisa cabut dengan seketika. Derajat orang yang hari ini di bawah, Allah bisa tinggikan setinggi-tingginya tanpa seseorang itu bisa menyangka bahwa hari ini derajatnya di bawah, lalu Allah mengangkatnya ke derajat yang paling tinggi. Hidup ini bagaikan roda yang berputar, jamaah. Yang di atas hari ini bisa saja di bawah keesokan harinya, atau hari ini di bawah lalu keesokan harinya menjadi di atas. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami persilih gantikan terhadap manusia. Hari ini mungkin kita sedih, Allah akan berikan kebahagiaan di waktu yang mendatang. Atau hari ini kita berbahagia, kita ketawa ria, Allah bisa saja mengambil kebahagiaan itu. Yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita adalah rasa kekhawatiran. Kekhawatiran di dalam jiwa kita terhadap amal yang telah kita kumpulkan, apakah itu semua menjadi amal yang bermanfaat untuk kita, atau segala usaha kita sama sekali tidak bermanfaat, seperti apa yang telah diusahakan oleh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil, di mana Allah mengekalkan kisahnya. Ma aghna anhuma luhu wa ma kasab, kata Allah tentang Abu Lahab, demikian pula istrinya, tidak berguna hartanya, demikian pula anak-anaknya, serta apa yang dia usahakan, semua tidak berguna. Tidak akan berguna sesuatu yang kita kumpulkan, yang kita sibuk menghitungnya. Alladzi jama'a mala wa 'addadah, yang mereka kerjanya mengumpulkan harta lalu menghitungnya. Itu semua tidak akan berguna kalau itu semua justru membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, negeri akhirat. Allah katakan negeri akhirat, surga Allah Azza wa Jal, itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Orang-orang yang menginginkan ketinggian di hadapan manusia. Tilkat darul akhirah, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Allah katakan itulah negeri akhirat, surga Allah. Itu tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang mereka menginginkan, menghendaki ketinggian di muka bumi ini. Surga Allah dimasuki oleh orang-orang yang mereka tawadhu, orang-orang yang merendahkan diri, orang-orang yang tidak takabur dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Nabi SAW, orang yang jaminan surga sudah berada di kelopak matanya, namun beliau tetap mengkhawatirkan dirinya, khawatir terhadap umatnya. Beliau tidak terlalu pede sebagaimana kita yang sangat pede terhadap amal kita hari ini. Diceritakan oleh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi kalau melihat perubahan cuaca dari gelap ke terang, dari terang ke gelap, dari musim dingin ke musim panas, lalu beliau mendapati ada angin yang bertiup kencang, maka Aisyah menceritakan kalau kondisi itu didapati oleh Nabi, yadkhul wa yakhruj fi hujratihi, beliau bolak-balik keluar masuk kamarnya, gelisah dengan keadaan itu. Kalau kita hari ini jamaah, perubahan cuaca kita anggap sebagai fenomena alam biasa. Kita tidak menganggap bahwa adanya ini, adanya itu, adanya ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, itu sebagai sesuatu yang hendaknya membuat jiwa kita takut. Adanya yang meninggal dunia, adanya orang yang dilahirkan, semua itu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan. Nabi SAW sangat mengkhawatirkan dirinya dan umatnya. Hari ini, kita yang tidak ada jaminan surga, bahkan jaminan neraka telah diberikan untuk kita karena maksiat kita lebih banyak dibanding amal baik kita. Sangat pede pada hari ini jemaah. Demikian pula contoh kedua, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau radhiyallahu anhu mengimami kaum muslimin salat pada suatu salat, maka seorang laki-laki yang bernama Abu Lu'lu'ah menusukkan pisau tepat di punggung Umar bin Khattab yang lagi mengimami manusia pada saat itu. Menembus punggungnya di belakang sampai tembus ke area depan. Membocorkan tempat penyimpanan makanan lambung beliau radhiyallahu an. Seketika kepala beliau yang di atas terbentur jatuh ke bawah. Kepala yang dihormati lalu terjatuh, tersungkur, terletak di atas tanah yang saat itu memang tempat sholat yang dipakai oleh kaum muslimin terbuat dari tanah. Lantainya terbuat dari tanah. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seketika anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, seketika mendatangi ayahnya yang sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa. Abdullah bin Umar menaikkan kepala Umar bin Khattab tepat di atas pahanya dan memangkunya dengan tangannya, tepat diposisikan di area dada Abdullah bin Umar. Lalu apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anaknya? Ya ibni waihak, wahai anakku celaka engkau. Dak khaddi alal ard, letakkan kepalaku di atas tanah, jangan engkau angkat. Orang sekelas kaliber Umar bin Khattab saja jemaah, surga sudah di kelopak mata. Bahkan beliau dikabarkan oleh Nabi termasuk dari asyratun al-mubashiruna bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk di dalam surga. Namun beliau tidak sama sekali menghendaki ketinggian untuk dihormati oleh orang banyak. Tatkala kepalanya jatuh di bawah, diangkat anaknya, justru dia mengatakan, waihak, celaka engkau wahai anakku, dak khaddi alal ard, letakkan kepalaku di bawah. Bagaimana dengan kita hari ini? Yang kalau ada orang yang tidak hormat dengan kita, justru kita menganggapnya sebagai orang yang tidak menghargai kita sebagai orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Allahu Akbar. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga itu adalah sesuatu yang mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Kata Nabi, surga Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan surga itu dan barang dagangan Allah itu mahal harganya, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka surga itu adalah tempat yang dimasuki oleh orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang memiliki sesuatu yang begitu besar terhadap keinginan mereka berjumpa dengan Allah, negeri akhirat. Mereka bukan orang-orang yang menginginkan pujian manusia, sanjungan manusia, atau nilai-nilai baik yang diberikan oleh manusia kepadanya, tapi mereka menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkamit tanzil wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Satu kisah yang ketiga dari kisah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Namanya adalah Zurarah bin Abi Aufa. Tidak ada yang tidak kenal seorang ulama yang dengan nama beliau yang begitu masyhur, harum di tengah-tengah kaum muslimin. Zurarah bin Abi Aufa. Beliau ini merupakan ulama yang melahirkan murid yang begitu banyak. Beliau belajar kepada para sahabat, namun beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Sehingga beliau tidak disebut dengan sahabat. Suatu ketika, beliau pernah mengimami kaum muslimin sholat di dalam suatu sholat. Lalu beliau seperti biasanya bertakbir Allahu Akbar. Lalu beliau membaca doa iftitah. Lalu beliau berta'awud, membaca basmalah, membaca al-fatihah. Waladhalin amin. Setelah itu beliau membaca surat. Beliau pilih ketika itu surat al-muddathir. Beliau baca, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Lalu beliau lanjutkan, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Tatkala beliau baca dua potongan ayat terakhir, fa idza nuqira fin naqur, apabila tiupan sangkakala itu ditiupkan, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka itu adalah hari yang begitu sulit. Setiap orang akan merasakan sesak jiwanya. Setiap anak akan lupa siapa ayah bapaknya. Setiap ayah bapak, demikian pula ibu, mereka akan lupa terhadap anak-anaknya. Mereka akan meninggalkan setiap orang yang dia cinta. Mereka seakan-akan tidak peduli dan tidak memandang satu sama lain. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari itu, saking menakutkannya hari kiamat itu, Seorang itu akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, seorang ibu akan tinggalkan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Wujuhu yauma idzin musfirah, ada orang yang wajahnya berseri-seri, orang beriman. Dhahikatun mustabsyirah, mereka tertawa lagi bersenang-senang. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, ada orang-orang yang Allah katakan wajah mereka tertutup debu. Tarhaquha qatarah, yang mereka ini adalah orang-orang yang begitu banyak bergelimang dengan dosa. Ulaika humul kafaratul fajarah, mereka itu orang-orang kafir. Tatkala Zurarah bin Abi Aufa membacakan ayat fadzalika yauma idzi yaumun asir, itulah hari di mana hari tersebut adalah hari yang begitu sulitnya, maka disebutkan dalam riwayat fakharra mayyita, beliau pun meninggal dunia tersungkur dari salatnya. Beliau berdiri dan tersungkur, lalu beliau meninggal dunia. Begitu takutnya beliau, khawatirnya terhadap tegaknya hari kiamat. Bagaimana beliau akan menjawab pertanyaan di hadapan Allah? Bagaimana beliau akan mempertanggungjawabkan setiap ucapan, perbuatan, anggota tubuh yang Allah akan berbicara kepadanya? Allah akan tanya kepada setiap anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan kita jamaah. Mulut yang jago berbohong, mulut yang jago bersilat lidah, tidak akan bisa berbicara pada saat itu. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan-tangan mereka, tangan yang enggak bisa kita kendalikan untuk bisa berbohong di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sementara kaki dan anggota tubuh yang lain menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat oleh seorang hamba. Beliau seorang ulama, Zurarah bin Abi Aufa, tapi begitu khawatir terhadap dirinya. Beliau tidak membanggakan jiwanya bahwa beliau mengimami manusia. Beliau ulama, melahirkan berbagai macam ratusan bahkan ribuan murid. Tapi beliau justru menganggap bahwa amalnya tidak ada apa-apanya. Beliau menganggap bahwa jiwanya adalah pendosa yang belum tentu ada jaminan surga untuk dia. Bagaimana dengan kita hari ini, yang sama sekali amal kita mungkin lebih lalai dibandingkan ulama-ulama zaman dahulu. Tapi begitu pedenya kita, sampai lupa tentang kewajiban kita. Sampai lupa tentang tujuan penciptaan kita. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, kalian kira kalian dicipta untuk hal sia-sia saja? Kalian bekerja, cari makan, ketawa ria, berkumpul dengan keluarga. Kalian kira kalian dicipta untuk itu saja, kata Allah. Wa annakum ilaina laturja'un, kalian kira kalian tidak akan dikembalikan kepada Allah? Ini istifham ingkari, kata ulama. Ini pertanyaan pengingkaran, enggak butuh dijawab ini. Tidak butuh dijawab. Allah mengingkari orang-orang yang lupa tentang tujuan penciptaannya. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita sebagai seorang muslim yang senantiasa mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah sang pencipta kita. Bahwa kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal kita. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah. Yang terakhir jamaah, kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir bahwa hari ini adalah hari Jumat. Nabi memerintahkan untuk kita memperbanyak salawat dan salam. Man salla alayya wahida sallallahu alaihi asyara, barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, Allah akan membalasnya dengan pujian dan sanjungan sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ونعوذ بالله من النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un subhan rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin aqimus shalah.

استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم وتراصوا. Terus rapatkan sof, isi sof yang masih kosong di depan. Kemudian handphone dicek kembali untuk dinonaktifkan atau di silent. Allahu Akbar. الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.
1: Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar. Kembali bersama kami di Studio Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi dari portal berita resmi kami rri.co.id dan informasi lifestyle. Tadi kan pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita dialog Indonesia Sehat disinggung mengenai pola hidup yang sehat, kemudian juga diet yang dianjurkan itu seperti apa. Nah, sekarang kan banyak banget ya jenis-jenis diet, ada intermittent fasting, kemudian juga diet karbo, diet gula, ada juga yang jadi vegan dan macam-macam banget. Tapi itu semua harus berdasarkan anjuran dari tenaga medis, tenaga ahli, dan menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Jangan sampai tujuannya ingin membentuk tubuh ideal ternyata menimbulkan masalah baru begitu. Nah, ini ternyata ada juga yang namanya diet yo-yo. Apakah kira-kira diet yo-yo itu? Dan ternyata ini bisa mengganggu metabolisme tubuh. Kita simak nih informasinya, pendengar. Diet yo-yo atau wake cycling adalah pola turun berat badan lalu naik kembali secara berulang dalam waktu singkat. Banyak kasus dipicu pola diet ekstrim dan pembatasan kalori tidak realistis untuk jangka panjang. Dampak utamanya adalah penurunan laju metabolisme basal akibat tubuh masuk ke dalam mode penghematan energi. Berkurangnya massa otot memperburuk metabolisme sehingga kapasitas pembakaran kalori tubuh menjadi semakin rendah. Diet yo-yo sendiri tidak hanya memengaruhi berat badan, namun juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius bagi kesehatan. Kita penting untuk memahami efek dari diet yo-yo agar terhindar dari pola perubahan berat badan yang tidak baik. Jadi, ada beberapa yang wajib diwaspadai. Bahwasannya yang pertama, penurunan basal atau metabolic rate BMR jangka panjang. Penurunan berat badan drastis akibat diet yo-yo membuat tubuh menganggapnya sebagai kondisi krisis energi. Tubuh kemudian memperlambat pembakaran energi untuk mempertahankan cadangan yang tersisa lebih lama. Kemudian yang kedua, ada gangguan hormon dan juga keseimbangan tubuh. Diet yo-yo dan fluktuasi berat badan ekstrim dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan grelin tubuh. Kondisi ini memengaruhi sinyal lapar dan kenyang yang diatur oleh sistem hormonal. Ada juga dampaknya kesulitan menurunkan berat badan dan juga kehilangan kekuatan otot. Jadi kalau kita mau diet menurunkan berat badan, itu harus menyesuaikan juga dengan kondisi tubuh kita. Diet ini juga harus dibarengi dengan asupan makanan yang bergizi. Jangan karena diet, mungkin ada yang memilih untuk makan sehari sekali, tapi dalam porsi yang begitu besar dan mengandung banyak gula, garam, lemak, itu juga tidak baik bagi tubuh. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Obsesi kali ini tentunya saya tidak akan sendiri, telah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar narasumber kita yang merupakan anak Dara Malebi. Wow, luar biasa ini ya, pastinya udah cantik, berprestasi. Ada Andi Sofia, kita sapa dulu ya. Halo Sofia.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik,
0: sehat. Alhamdulillah, tadi perjalanannya kesini aman ya?
1: Aman.
0: Kalau Sofia sendiri ini aslinya, asli Makassar?
1: Iya, Makassar.
0: Makassar ya, jadi Sofia di awal perjumpaan ini boleh diperkenalkan kembali dirinya, kemudian juga kesibukannya saat ini apa gitu, silakan.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Andi Sofia Anissa Daus, biasa dipanggil Sofia. Saya saat ini sudah lulus SMA, baru mau daftar kuliah.
0: Oke, iya. Nah, ini kan runner up 1 anak Dara Malebi Sulsel 2025 dan juga anak Dara Malebi Kota Makassar 2025.
1: Iya.
0: Apa motivasinya Sofia ini sehingga mau mencoba daftar menjadi anak Dara Malebi?
1: Kebetulan saya sangat berbakat dan saya ingin menjadi model. Okay. Dan saat itu saya dipanggil untuk mewakili Makassar.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Sofia sangat berbakat. Apa bakatnya Sofia?
1: Bakat saya ingin jadi model dan penari.
0: Oh, wow. Jadi bisa nari ya?
1: Bisa.
0: Tarian apa tuh yang paling sering dibawakan?
1: Toraja, Mandar, Sulawesi, Makassar.
0: Oh, itu sudah sejak kapan suka menari?
1: Sejak SD.
0: Sejak SD, iya. Ya. Siapa sih figur yang dilihat gitu sehingga tertarik masuk dunia tari? Ada enggak penari
1: banyak
0: favorit?
1: Sih, Kak. Ah,
0: siapa
1: banyak
0: tuh?
1: Saya cuma lihat di medsos.
0: Oh, lihat di medsos, iya. Terus tertarik, suka, jadinya coba.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang ini tarinya apakah belajar otodidak atau Sofia juga masuk ke sanggar seni?
1: Belajar sendiri, Kak.
0: Serius? Yeah. Wow, keren banget. Gimana caranya kok bisa nih fokus belajar nari mandiri?
1: Saya biasa cuma lihat di YouTube terus peragain sendiri.
0: Oke, yeah. Gitu. Nah, kemudian kalau ini daftar jadi anak Dara Malebi ini siapa yang kasih tahu atau siapa yang ngajakin buat daftar?
1: Founder saya, Kak. Dari si agensi entertainment. Kebetulan itu Koko Chris. Iya, yang ngajak.
0: Kamu diajak, iya. Dan kamu memang mau gitu kan?
1: Mau
0: banget. Itu prosesnya berapa lama sih dari awal yang jadi anak Dara Malebi Kota Makassar sampai jadi anak Dara Malebi Sulsel?
1: Kalau Makassar itu sudah lama, Kak. Kalau Sulselnya itu September.
0: Okay.
1: Situ ada 3 hari karantina. Fashion show-nya dan
0: penampilan bakatnya?
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Dan grand finalnya.
0: Ada berapa nih yang dilawan sama Sofi pada saat itu?
1: Lumayan banyak sih, Kak.
0: Lumayan banyak, iya. Ya. Tapi kamu emang sendiri, iya, namanya Nadara kan berarti perempuan ya. Okay. Nah, kalau untuk persiapannya sendiri nih Sofia, gimana, apa-apa saja yang dipelajari gitu?
1: Saya pelajari tuh tentang makna anak Dara Malebi. Mm-hmm. Dan saya pelajari bagaimana gerakannya sesuai judulnya anak Dara Malebi. Mm-hmm. Ya gitu, Kak.
0: Okay. Jadi kalau Sofia sendiri selama ada di ini ya sebagai anak Dara Malebi, pengalaman apa sih yang penting dan juga bermakna buat Sofia?
1: Pengalamannya itu dapat teman banyak, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Dan mempunyai teman banyak di lomba itu kita bisa saling sharing.
0: Okay.
1: Tentang anak Dara Malebi.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Wow. Nah, kemudian setelah jadi anak Dharma Lebih Kota Makassar dan juga anak Dharma Lebih Sulsel 2025 nih, kegiatan-kegiatan apa aja yang Sofia lakukan? Apakah juga berkunjung atau juga ada project-project sosialnya gitu?
1: Saya selalu on duty, Kak.
0: Iya, ya seperti apa tuh on duty-nya gimana?
1: Kayak datang menghadiri pemilihan Mr. Miss, saya mewakili AMKM untuk datang di situ.
0: Oke. Terus ini masanya sampai kapan ya? Satu tahun periodenya.
1: Iya, satu tahun periodenya.
0: Oke. Nah, kemudian selama prosesnya kemarin itu totally berapa lama? Ada proses karantinanya juga?
1: Ada.
0: Berapa lama karantinanya?
1: Itu karantinanya cuma satu hari.
0: Oh, satu hari.
1: Iya.
0: Apa yang dilakukan selama karantina?
1: Di situ kita diberi pengalaman dan interview dan juga gladi.
0: Oke. Jadi ada interviewnya, dikasih juga materi ya?
1: Iya.
0: Materi apa tuh yang didapetin?
1: Materinya itu bagaimana kita bisa menjalani anak Dharma Lebih di kehidupan sehari-hari.
0: Ya. Oke. Ini anak Dharma Lebih itu apa sih sebenarnya, Sofia? Apa yang harus ditunjukkan oleh Sofia dan seperti apa begitu bisa menjadi anak Dharma Lebih?
1: Anak Dharma Lebih itu berparas cantik dan anggun dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke. Gimana sih rasanya jadi role model gitu? Pasti kan teman-temannya juga di sekolah tahu, wah, Sofia ternyata terpilih nih sebagai runner up 1 anak Dharma Lebih Sulsel 2025. Apakah ada yang ingin Sofia tunjukkan juga gitu ke teman-temannya biar teman-temannya juga terinspirasi gitu atau gimana?
1: Iya, pastinya senang karena bisa menjadi model dan rasanya juga saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung menjadi model.
0: Gitu ya. Iya. Kenapa suka dunia modeling?
1: Karena dari kecil itu, Kak, saya selalu lihat di medsos banyak yang model-model jalan sambil runway. Itu bagus sekali, jadi saya tertarik.
0: Wow, ternyata emang interestnya ke situ ya, tertarik dunia modeling. Siapa model favorit ya, Sofia?
1: Banyak sih, Kak, kayak Luna Maya gitu.
0: Kan kalau saya sendiri ya suka Patricia Go ya. Itu cipat, wah, bagus banget itu. Terus kalau untuk belajar catwalknya, Sofia juga dibantu coachnya kah atau juga sering latihan di rumah?
1: Sering latihan di rumah sih, Kak, sendiri.
0: Oke. Keren sih ya. Dukungan dari lingkungan sekitar nih gimana? Mama, papa, teman-teman, saudara, keluarga?
1: Kalau keluarga, Kak, dia sangat dukung apa yang saya lakukan. Iya, dia sangat mendukung, teman-teman juga support.
0: Kan dari tadi nih Karisda dengar kalau Sofia ternyata aktif media sosial ya. Karena rata-rata kan belajarnya juga dari handphone gitu kan, lihat YouTube dan sebagainya. Aktif membagikan kontennya juga kah di sosial media atau gimana ini?
1: Aktif juga, Kak, membagikan kontennya di Instagram. Iya.
0: Itu daily konten ya, hari-hari, seharian. Bukan. Gitu atau gimana?
1: Enggak juga, Kak.
0: Gak juga ya? Yeah. Kirain bakalan kayak bikin a day in my life atau apa gitu kan. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu ya, Sofia, pendengar dan juga pemirsa tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Masih akan mencari tahu dan ngobrol bareng Sofia pada siang hari ini. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit. Kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong? Kami, buku-bukumu. Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
1: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
3: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang. Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
3: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dapat ke 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Obsesi, obrolan seru siang ini bersama dengan Andi Sofia, runner up 1 anak dara Malabi Sulawesi Selatan 2025. Sofia tadi sudah menjelaskan cerita juga bagaimana prosesnya sehingga bisa menjadi runner up 1. Kemudian juga ternyata suka banget dunia modeling, dan ternyata Sofia ini tergabung dalam sebuah agensi ya. Iya. Oke, boleh diceritain selama di agensinya itu apa-apa saja sih yang Sofia dapatkan?
6: Selama di agensi, saya selalu terpanggil untuk mewakili Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
5: Oh, oke, okay. Dalam event-event apa aja itu?
6: Termasuk ini ada Dara Malabi, Ikon Ramadan, Ikon Top Model.
5: Itu udah berapa lama bergabung di agensinya?
6: Sudah 1 tahun lebih.
5: 1 tahun lebih, iya. Oke. Nah, kemudian ini kalau menurut ceritanya Sofia kan memang tertarik dunia pageant kan, modeling gitu. Selanjutnya apakah sudah ada plan nih kira-kira mau kemana untuk pendidikannya? Terus juga event-event apa lagi nih kira-kira yang sudah disorot di center-center mau masuk daftar gitu?
6: Rencana tertarik di duta, kayak duta pariwisata, duta budaya.
5: Kenapa pariwisata?
6: Karena saya tertarik untuk mengetahui dan untuk menjelajahi.
5: Yeah. Menjelajahi apa dulu nih? Menjelajahi daerah kita,
6: yeah,
5: dan juga seluruh Indonesia gitu.
6: Daerah kita, tapi Indonesia juga bisa.
5: Indonesia juga dong, iya. Ada gak sih daerah di luar dari Sulawesi Selatan yang pengen banget Sofia datangin atau udah pernah Sofia datangin dan kayak bagus gitu?
6: Di Pinrang kak, karena kan kayak bagus begitu suasananya.
5: Kalau di luar dari Sulawesi sendiri, kayak misal di Bali atau di mana gitu, ada yang pengen banget didatangin?
6: Di Bali kak.
5: Di Bali ya?
6: Iya.
5: Oke. Nah ternyata nih pendengar dan juga pemirsa, Sofia baru saja menyelesaikan studinya di SMK
6: SMK 8 Makassar.
5: 8 Makassar, dan sudah mendaftar untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya perguruan tingginya di mana nih?
6: Rencananya di Poltek Par.
5: Nah, Politeknik Pariwisata. Kenapa Sofia tertarik banget kayaknya di dunia pariwisata?
6: Karena saya tertarik untuk memasuki jurusan event. Event-event.
5: Itu informasi yang Sofia dapat dari mana? Sosial media juga nih soal Poltekpar, atau juga ada yang memberitahu senior-seniornya sebelumnya atau gimana?
6: sepupu sih kak. Sepupu dia mengajak bilang di event itu kamu bidang cocok.
5: Oke. Jadi Sofia memutuskan untuk ya udah daftar di event.
6: Iya.
5: Menarik ini ternyata Sofia ini tertarik dunia pariwisata karena ingin bisa menjelaskan seperti apa Sulawesi Selatan dan juga menjadi icon role model. Nah, kalau Sofia sendiri nih kesehariannya ada nggak sih aktivitas lain yang dilakukan gitu? Misal ada kursus tersendiri, kursus bahasa asing mungkin, atau juga fokus untuk di tarinya?
6: Untuk saat ini tidak ada kak, karena baru lulus juga. Masih fokus untuk kuliah atau kerja.
5: Oh gitu, iya. Jadi after graduate ya, masih seger kayak mau santai dulu gitu. Oke. Nah, kemudian kalau Sofia sendiri nih hobinya apa sih?
6: Hobinya menari.
5: Menari?
6: Iya.
5: Selain menari, apakah juga ada second hobi dari Sofia?
6: Memasak sih.
5: Ah, wah, menarik nih. Sofia suka memasak. Memasak apa? Sehari-hari masak emang, bantuin mama atau gimana ini?
6: Iya, bantuin.
5: Wow. Apa masakan yang paling sering Sofia buat?
6: Kue sih, Kak. Kue.
5: Ih, baking. Iya. Keren banget. Mamanya juga jago bikin kue ya?
6: Enggak juga sih.
5: Tapi berarti Sofia belajar sendiri atau didak lagi?
6: Iya.
5: Oh, lihat-lihat tutorial
6: di
5: gitu
6: medsos.
5: Oh, jadi ini memang menggambarkan ya kalau anak daerah Malebi, Sulawesi Selatan, di urusan dapur bisa, menari bisa, terus juga ternyata masuk ke agensi, sering jadi icon-icon gitu. Wah, pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang mungkin masih merasa ini kira-kira anak atau sanak saudara saya yang seumuran dengan Sofia nih mau diarahkan kemana ya? Ini bisa banget dicoba, diajak untuk ikut event gitu kan. Ih, keren banget sih. Nah, kemudian kembali ya menjadi runner-up satu anak daerah Malebi, Sulawesi Selatan. Apa yang Sofia rasakan?
6: Tentunya senang sih kak, karena bisa mendapatkan runner-up satu dan bisa mewakili Makassar.
5: Oke. Tapi ini apakah eventnya memang hanya untuk Sulsel atau hanya untuk Sulsel ya, Sulawesi Selatan?
6: Iya,
5: aja
6: hanya
5: ya.
6: Untuk Sulawesi Selatan.
5: Nah, oke. Kemudian respon dari keluarga gimana sih pas tahu wah ternyata Sofia jadi runner up satu?
6: Tentunya bangga kak, karena selama ini juga keluarga itu support apapun yang saya lakukan kalau itu yang baik.
5: Oke. Emang siap. Pentingnya mamanya mengantarkan Sofia jauh-jauh dari BTP ya tadi.
6: Iya.
5: Ya? Wah, luar biasa. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih Sofia sendiri, anak daerah Malebi Sulawesi Selatan, pembukaan pendaftaran 2026-nya ini kapan atau sudah berjalan?
6: Sudah berjalan kak saat ini.
5: Dimulai sejak tanggal berapa tuh pendaftarannya?
6: Bulan lalu
5: April. Itu berarti April.
6: Iya, sudah terbuka pendaftarannya.
5: Sampai
6: Juni kayaknya kak.
5: Oh, sampai Juni.
6: Iya.
5: Panjang ya masa pendaftarannya.
6: Iya, masih panjang karena saat ini masih ada yang dari luar daerah yang masih menjalan untuk pemilihan yang siapa bisa lolos untuk mengikuti tingkat Sulawesi.
5: Oh gitu, jadi memang setiap daerah dipilih dulu, disaring nih siapa kira-kira yang bisa melaju ke tingkat provinsi gitu ya. Nah, kalau persyaratannya tuh apa aja sih Sofia untuk jadi anak daerah Malebi?
6: Enggak ada sih kak, itu bebas untuk siapa saja.
5: Dari umur berapa tuh?
6: Kalau ciliknya itu dari 5 tahun sampai 12 apa 15 tahun.
5: Itu untuk yang kategori cilik.
6: Cilik.
5: Nah, terus ada kategori apa lagi?
6: Remaja itu dari 13 sampai 16.
5: Oke. Ada terus kategori selanjutnya?
6: Dewasa dari 17 sampai 25.
5: Berarti Sofia nih kategori remaja ya?
6: Dewasa.
5: Dewasa. Oh iya, dewasa. Nah, terus untuk persyaratan-persyaratannya tuh ada gak sih yang ditetapkan dari panitianya?
7: misal harus mengirimkan video atau apa gitu menunjukkan keahliannya?
6: Nggak ada kak.
7: Nggak
6: itu
7: ada.
6: Bebas.
7: Oh bebas, iya. Gitu ya. Oke, jadi bagi Anda nih pendengar dan juga pemirsa yang tertarik ingin mendaftarkan anaknya atau bahkan Anda sendiri juga tertarik untuk bisa mencoba dunia pageant, boleh banget. Ini ada akun Instagramnya nggak sih yang bisa dikunjungi untuk lihat update informasi?
6: Ada kak.
7: Di mana tuh?
6: Akun Instagramnya tuh AMKM Sulawesi Selatan.
7: AMKM iya. Sulawesi Selatan. Dan itu akan terus ada informasi-informasinya.
6: Iya.
7: Pendaftarannya sampai Juli.
6: Juni.
7: Setelah itu apa? Tahapan apa lagi?
6: Itu mulai karantina.
7: Mm-mm.
6: Penampilan bakat, terus grand final.
7: Oke. Bakat apa aja sih yang boleh ditampilin di situ? Semua jenis bakat.
6: Semua jenis bakat.
7: Karate boleh?
6: Boleh.
7: Muay Thai boleh?
6: Boleh.
7: Memasak juga boleh? Oh enggak ya?
6: Enggak juga.
7: Enggak masuk kalau memasak.
6: Iya.
7: Oh, pasti nyanyi boleh.
6: Boleh. Menari.
7: Menari juga boleh.
6: Boleh.
7: Okay, baik. Setelah itu grand finalnya berapa hari dilaksanakan?
6: Satu hari.
7: Satu hari.
6: Iya.
7: Selama grand final tuh ada apa aja? Ada speech-nya juga kayak menjelaskan gitu atau gimana?
6: Ada. Itu ada tanya jawab. Peragaan kayak cara jalannya.
7: Mm-mm.
6: Dan sudah itu diumumkan juaranya.
7: Oh gitu.
6: Iya.
7: Diambil berapa sih pemenangnya? Ada sampai berapa?
6: Termasuk banyak sih kak, semuanya termasuk pemenang. Dan tiga besar ada ikon, ada winner, dan ada runner up satu. Itu tiga besar.
7: Oh itu tiga besarnya,
6: iya.
7: Tadi kan ternyata ada pertanyaan-pertanyaan juga. Bolehkah di spill kemarin Sofia dikasih pertanyaannya apa tuh?
6: Pertanyaannya tuh apa perbedaan antara anak Dharma Lebi dan kalau lo Magareta. Dan ada juga pertanyaannya apa yang kamu lakukan setiap harinya sebagai anak Dharma Lebi dan kalau lo Magareta.
7: Oh gitu. Nervous gak sih Sofia?
6: Nervous banget kak.
7: Gimana caranya Sofia mengatasi itu? Kan pasti banyak orang ya di depan dewan juri juga.
6: Iya.
7: Gimana tuh?
6: Dan saya tetap yakin sih kak bahwa saya juga bisa.
7: Oh,
6: karena okay. Finalisnya juga itu lumayan berbakat.
7: Tapi dan, Sofia yakin
6: iya.
7: Akan potensi dirinya. Jadi terabas aja nih, maju aja.
6: Iya, maju aja.
7: Wow, keren loh ini keberaniannya. Tapi memang Sofia sering ya tampil di depan umum sebelum-sebelumnya.
6: Iya, kak.
7: Apa tuh tampil di mana?
6: Awalnya itu saya dipanggil untuk menjadi model busana sekolah. Terus ikut lomba-lomba casual. Sampai yang ikon Sulawesi, ikon Ramadan.
7: Oke, jadi memang pengalamannya juga udah banyak sih Sofia ini. Sudah bisa dibilang terbiasa lah ya menghadapi orang banyak gitu. Nah, baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali jeda terlebih dahulu. Tentunya masih akan menemani Anda di Obsesi pada siang hari ini, hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
8: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit.

0: Duh, gimana nih? Ban motor aku bocor. Kayaknya kita bonceng tiga aja deh ke kampus, biar nggak telat.
1: Eh, tapi itu kan berbahaya dan dilarang lalu lintas.
2: Ah, nggak apa-apa kali, dekat juga kok kampus kita.
0: Iya, nanti kita bawa motornya pelan aja.
1: Tapi kamu inget nggak waktu Bobby kena tilang polisi karena bonceng tiga sama Iki dan Juna karena hampir nabrak pejalan kaki?
2: Iya juga ya, aku jadi takut.
0: Ya udah deh, kamu jemput aku lagi aja kalau gitu.
1: Iya, emang kayak gitu, mending kita repot tapi aman daripada harus celaka.
3: Utamakan keselamatan dalam berkendara.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Makassar siang ini.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami pada siang hari ini bersama dengan Sofia juga di Obsesi. Kita telah berada di penghujung perjumpaan. Tadi kau udah diceritakan seperti apa mulai dari awal proses Sofia mendaftar yang awalnya mewakili Makassar terus bisa menjadi runner up 1 anak daerah Malabi Sulawesi Selatan. Tadi juga sedikit membahas kesehariannya Sofia, ternyata hobinya juga memasak. Keren banget. Dan juga tadi udah dijelasin planningnya ke depan seperti apa. Ternyata mau daftar di Poltekpar Pariwisata. Kita dukung pokoknya Sofia apapun keputusannya dan semoga kedepannya makin sukses. Di penghujung perjumpaan nih Sofia, harapan dan juga pesan yang disampaikan oleh Sofia nih, silakan.
2: Pesan saya buat kalian semua, jangan pernah takut untuk gagal. Takutlah untuk tidak pernah mencoba, karena yang tidak pernah mencoba tidak akan tahu potensi sesungguhnya. Dan harapan saya ke depannya, semoga bisa menjadi Putri Indonesia.
1: Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. 40 orang mengaminkan, terkabul. Amin. Masya Allah. Jadi untuk Sofia, kami juga mendoakan dan senang banget kalau melihat anak-anak muda punya semangat dan juga potensi yang luar biasa. Dan di kehidupan berikutnya, di tahap-tahap berikutnya, semoga selalu dimudahkan. Terima kasih ya Sofia untuk sharing pengalamannya pada siang hari ini. Sehat selalu dan juga terima kasih pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Obsesi kali ini kami akan akhiri, namun jangan khawatir karena Obsesi setiap hari akan menemani Anda mulai pukul 13 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 14 hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizka Supratio beserta rekan Isfah di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan oleh Risna Supratio Sari Berita. Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia, 7 tersangka ditangkap. Pemerintah Kota Makassar menertibkan 178 lapak pedagang kaki lima di Kecamatan Mariso. Pendengar, berikut warta berita selengkapnya. Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia, 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
2: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kilogram bernilai 2.755.000 juta rupiah. Kapol Restabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
3: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya, jaringan internasional dari Malaysia ke sini. Dan ini memang setelah kami dalami, satu tersangka yang masih DPO dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya, nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya tentu akan didalami oleh Sat Narkoba.
2: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
0: Pemerintah Kota Makassar menertibkan 178 lapak pedagang kaki lima di Kecamatan Mariso. Laporan selengkapnya bersama Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui pemerintah Kecamatan Mariso, sebanyak 178 lapak pedagang kaki lima PKL ditertibkan di 4 kelurahan. Camat Mariso, Andi Syahrir Mapatoba mengatakan, penertiban dilakukan di Kelurahan Mariso sebanyak 55 lapak, Kelurahan Penampungan 54 lapak, Kunjung Mae 46 lapak, dan Kelurahan Mario sebanyak 23 lapak. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya keberlanjutan pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan tata ruang kota yang lebih tertib sekaligus memastikan fasilitas umum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat luas. Ia menjelaskan sebelum penertiban dilakukan, pemerintah kecamatan telah melalui tahapan prosedural dengan memberikan 3 kali surat teguran kepada para pedagang serta surat pemberitahuan batas waktu pembongkaran. Dari total lapak yang ditertibkan, mayoritas pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh pemiliknya.
5: Itu deh, Kunjung Mae, Rio, Penambungan dengan Mariso deh. Sudah dilakukan pendekatan persuasif dan harmonis. humanis kepada masyarakat, kepada masyarakat yang memiliki lapak, lapak yang di atas trotoar dan di atas renase deh, supaya dia melakukan pembukaan mandiri. Alhamdulillah ada saudara beberapa yang melakukan pembukaan mandiri.
4: Ditambahkan, pemerintah kecamatan memastikan pendekatan kemanusiaan tetap menjadi prioritas dalam setiap proses penertiban, termasuk di wilayah Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
0: PDAM Makassar siapkan strategi hadapi potensi krisis air bersih saat kemarau panjang. Kembali dilaporkan Edwin Masud.
4: PDAM Makassar menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih selama musim kemarau 2026, khususnya di wilayah utara Kota Makassar yang rawan terdampak penurunan pasokan air. PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Syahrum menyebut berbagai skenario telah disiapkan guna memastikan distribusi air bersih tetap berjalan optimal di tengah ancaman cuaca kering dan penurunan debit air baku. Salah satu langkah utama yakni percepatan optimalisasi sumber air alternatif melalui pemasangan pompa di Sungai Moncong Loe dengan kapasitas sekitar 600 hingga 900 liter per detik. Sumber ini diproyeksikan menjadi cadangan vital ketika debit air di Leko Pancing mengalami penurunan saat puncak kemarau. Selain itu, PDAM Makassar juga memperkuat jaringan distribusi air dengan pengerjaan koneksi pipa di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pontiku. Dikatakan sebagai langkah tanggap darurat, PDAM Makassar menyiapkan sekitar 1.000 tandon air serta armada mobil tangki yang akan disiagakan untuk menjangkau wilayah terdampak kekeringan.
6: Kalau masalah kemarau panjang El Nino itu tentu kita sudah siapkan juga mobil tangki. Kita akan siapkan tadi kan BPBD itu sudah siapkan tandon tadi katanya. Yeah. Tapi kan pasti airnya dari PDAM. Yeah. Nah, jadi itu namanya kerjasamanya. Dan ada program daripada provinsi itu untuk bagaimana membuat sumur-sumur bor yang baru air tanahnya itu untuk membantu warga.
4: Di sisi lain, pemanfaatan sumur bor turut menjadi solusi cadangan untuk menopang kebutuhan air masyarakat, terutama di kawasan rawan kekeringan. Program ini mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Langkah-langkah tersebut disiapkan sebagai bentuk antisipasi menghadapi potensi kemarau ekstrim dan memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap terjaga selama musim kemarau 2026.
0: DPRD Makassar minta anggaran APBD untuk Makassar Half Marathon dihentikan tahun depan. Informasinya bersama Khairuddin Barahim.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar melontarkan sikap tegas terhadap pembiayaan ajang Makassar Half Marathon pada tahun mendatang dalam pembahasan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2025. Legislatif menilai event tersebut sudah saatnya tidak lagi tergantung pada suntikan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. DPRD menilai Makassar Half Marathon telah berkembang menjadi ajang besar dengan potensi pemasukan yang kuat baik dari penjualan tiket maupun dukungan sponsor. Karena itu, beban pembiayaan dari uang daerah dinilai perlu dihentikan. Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Makassar, Basdir, menegaskan DPRD tidak menolak pelaksanaan event tersebut. Namun, ia berharap pada tahun depan tidak ada lagi dianggarkan melalui APBD.
8: Beberapa hari terakhir ini, sedikit viral persoalan MHE. Menjadi polemik saling adu argumentasi di media sosial. Menurut kami, ini kurang bagus. Pada prinsipnya, kami mendukung, mensupport kegiatan lari atau apapun namanya, MHM atau apapun namanya, pada tahun ini. Kami doakan semoga berjalan lancar dan sukses, sehingga pada tahun depan kita sudah tidak melakukan supporting APBD karena sudah bisa mandiri dan berjalan di kakinya sendiri.
7: Sementara itu, anggota Pansus LKPJ 2025, Aswar Rasmin, menyebut rekomendasi Dewan sudah jelas agar dukungan anggaran tidak lagi diberikan. Ia mengatakan pemerintah tetap bisa memberi dukungan non-anggaran seperti pengamanan pengaturan jalur serta kebijakan pendukung lainnya. Aswar juga mempertanyakan transparansi keuntungan dari tiket dan sponsor. Menurutnya, jika event sudah meraih keuntungan besar, maka tidak dapat lagi disokong dana APBD. Ia bahkan mendorong agar penyelenggara memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti kuota gratis bagi kelompok tertentu sebagai bentuk kompensasi atas dukungan pemerintah.
9: Supporting anggaran APBD, tapi kalau supporting tentang pelaksanaan, tentang keamanan, tentang jalur apa saja bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentang kebijakan tentang gizi kita akan bantu, insya Allah. Dan tentu kita kemarin ini mempertanyakan itu supaya teman-teman vendor punya empat yang lebih besar juga kepada masyarakat Kota Makassar. Misalkan memberikan gratis kepada orang-orang tertentu untuk bisa ikut dalam ajang itu. Kan kita bisa hitung, sekarang mudah. Ya, seseorang bisa menghitung, oh ini kira-kira keuntungan kegiatan acara ini apa, berapa. Kalau sudah untung besar, lalu disupport lagi oleh APBD kita kan, jadinya tanda tanya, ya kan?
7: DPRD berharap ke depan penyelenggaraan Makassar Hot Marathon semakin profesional, transparan, dan benar-benar memberi dampak bagi warga Kota Makassar.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Informasi selanjutnya, warga desa Lamakaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Buni, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
10: Warga desa Lamakaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone digegerkan dengan penemuan sosok mayat. Menindaklanjuti laporan tersebut, Pos Sar Bone bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi korban. Koordinator Pos Sar Kabupaten Bone Masrur mengatakan, pihaknya menerima informasi dari pemerintah Kecamatan Ulaweng terkait adanya penemuan mayat yang diduga telah meninggal dunia beberapa hari sebelumnya. Dikatakan, saat tiba di lokasi, tim bersama unsur terkait segera melakukan identifikasi awal dan proses evakuasi jasad korban. Lanjut Masrur, dari hasil pendataan, korban diketahui bernama Ngenre, 59 tahun, warga desa Lamakaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Menurut Masrur, proses evakuasi berjalan lancar meski dilakukan pada malam hari dengan penerangan terbatas. Selain itu, jasad korban sudah berhasil dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
11: Diduga korban sudah meninggal beberapa hari yang lalu dan pemerintah camat meminta bantuan untuk terkait evakuasi korban. Tim SAR gabungan dari Bone langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Identitas korban atas nama Ngenre, jenis laki-laki, alamat Desa Lamakaraseng, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Adapun unsur yang terlibat dari Basarnas sendiri, kemudian dari BPBD, dari Pol PP dan pihak kepolisian dan TNI serta masyarakat setempat.
10: Masrur mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada aparat setempat jika menemukan kejadian serupa guna mempercepat penanganan di lapangan.
0: Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
12: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik dua kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
13: Sekarang naik harga karena itu cuaca itu tidak bagus tuh ya, memang karena sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu tidak cepat itu. Nah, cepat turun harganya kan, karena itu tidak bagus cuaca. Itu yang jarang nyampe banyak kan, karena sekarang itu cuaca ini tidak bagus naik ikan kalau begini.
12: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
14: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Bukan aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Gantung saja orang tidak tentu. Ya, beli orang biar mahal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udang 60 ku jualkan.
12: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar, sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
0: KKMSB perkuat peran pemuda dalam menjaga budaya Mandar. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
15: Lantikan Pengurus Kerukunan Keluarga Wanita Mandar Sulawesi Barat KKWMSB Wilayah Sulawesi Selatan yang berlangsung di RRI Makassar baru-baru ini dihadiri Ketua Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Mandar Sulawesi Barat KKMSB Dr. Muhammad Zain MAG. Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Zain mengatakan KKMSB merupakan wadah warga Mandar Sulawesi Barat untuk bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Ia juga berharap kepada pengurus KKWMSB yang baru saja dilantik bersepakat untuk bersatu tanpa ada perbedaan di dalamnya, dengan mengedepankan kerja secara solid sebagai bagian dari entitas suku Mandar. Kedepan, organisasi ini akan melibatkan pemuda Mandar agar nilai-nilai kearifan lokal bisa melekat dan tidak tergerus zaman.
16: Yang kerja keras itu ditularkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Sehingga kedepannya saya lagi memikirkan untuk membentuk kerukunan pemuda Mandar di seluruh Indonesia. Sehingga kita pastikan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebaikan atau wisdom, kearifan lokal yang kita miliki, itu bisa kita regenerasi ke bawah.
15: Dr. Muhammad Zain MAG berharap kerja keras saat ini akan mendorong pemuda Mandar ikut aktif dalam organisasi dan menjaga budaya Mandar sebagai peradaban yang lebih maju. Dengan keterlibatan pemuda, maka budaya Mandar tidak akan hilang dan bahasa daerah tidak akan punah nantinya. Emi Bofada, RRI Makassar, Sulawesi Selatan.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda informasi haji 1447 Hijriah.
17: Sesi perwakilan
18: informasi haji.

0: mendengar informasi haji, Embarkasi Makassar kembali mendapat predikat terbaik pelayanan haji. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
1: Penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Makassar telah memberikan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam 3 tahun terakhir, Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan haji se-Indonesia. Asrama Haji Sudiang Makassar sudah sangat memenuhi standar pelayanan haji Embarkasi. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Wamenhaj RI Dr. Dahnil Ansar Simanjuntak yang hadir langsung memantau pelayanan jemaah haji di Embarkasi Makassar 13 Mei 2026. Dahnil Ansar Simanjuntak menyebut pelayanan Embarkasi Makassar kepada jemaah haji sangat baik. Selama 3 tahun berturut-turut, Embarkasi Makassar mendapat predikat terbaik penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang merupakan tahun pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan haji Embarkasi Makassar tetap masih yang terbaik pelayanannya.
2: Apresiasi untuk pelayanan Embarkasi Makassar ya. Kan Embarkasi Makassar itu adalah salah satu embarkasi yang terbaik memang pelayanannya. Bahkan 3 tahun berturut-turut ini termasuk adalah embarkasi yang mendapat predikat pertama. Dan ini adalah kali pertama langsung ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah. Dan alhamdulillahnya justru ada peningkatan yang sangat signifikan.
1: Menurut Dahnil Ansar Simanjuntak, pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dari embarkasi seluruh Indonesia tahun ini mengalami peningkatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk di Embarkasi Makassar. Sudah sebagian besar jemaah haji Indonesia berada di Tanah Suci, tidak ada isu-isu krusial yang menyebabkan kerugian pada jemaah, termasuk tidak ada yang kehilangan tas dan tidak ada jemaah terpisah dengan mahramnya atau pasangan suami istri.
0: Berikut kita ikuti kisah seorang difabel yang kehilangan kedua jari jemarinya saat bekerja, yang akhirnya mampu berangkat haji bersama istri setelah 13 tahun lamanya menunggu. Kisah selengkapnya kita ikuti dalam wawancara bersama reporter Karnila Kandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini saya berada di Wisma Raoda, Asrama Haji Sudiang Makassar. Saya saat ini sudah bersama salah satu jemaah asal Sulawesi Tenggara, yang mana beliau tergabung dalam kloter 35, Pak ya?
4: 34
3: UPG, dan hari ini rencananya akan diberangkatkan menuju Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
4: Yes, selamat siang.
3: Ya, Pak, tapi nama lengkapnya siapa Pak?
4: Herman AR.
3: Iya, asal dari mana Pak?
4: Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.
3: Kota Kendari Pak ya? Iya, ya, Bapak ini berangkat haji dengan siapa Pak?
4: Istri.
3: Cuma berdua?
4: Iparku. Ada ya? Tantanya sakunya istri.
3: Oh, berarti 4 orang?
4: 3 orang.
3: 3 orang. Berarti ini daftar tahun berapa Pak kemarin haji?
4: 2013.
3: Oh, 2013. Berarti lumayan 13 tahun menunggu Pak ya?
4: Iya.
3: Bagaimana ini rasanya Pak sudah mau berangkat haji?
4: Iya, alhamdulillah baik. Sehat selalu.
3: Persiapannya apa saja Pak?
4: Ya, persiapannya...
3: persiapan kayak kesehatan, mungkin sering olahraga atau pakaian, makanan apa yang dibawa ini ke Tanah Suci?
4: Ya, seperti biasanya pakaian tuh, obat-obatan lengkap.
3: Oh, obat-obatan juga Pak ya?
4: Iya.
3: Olahraga sering Pak ya?
4: Iya, olahraga sering.
3: Oke, baik. Bapak, ini kan bisa dibilang salah satu difabel dari seluruh jamaah yang ada. Yeah. Mohon maaf kalau boleh tahu, Bapak, ini kondisinya memang seperti apa cerita awalnya?
4: Oh, maksudnya kejadiannya ini?
3: Iya. Yeah.
4: Saya kan nelayan. Mm-hmm. Pekerjaan saya pemboman ikan.
3: Oke.
4: Okay. Yeah. Pertama ini sudah tidak ada memang, ini baru saya mau store. Saya store memang waktunya tidak ada ini.
3: Store haji ya?
4: Iya, store haji. Ketika saya tetap melaut, nelayan maksudnya, saya 10 tahun 5 bulan, habis kejadiannya tangan kiri, tetap aktivitas jalankan lagi, tangan kanan lagi.
3: Masih tetap bom ikan begitu
4: iya,
3: Pak?
4: Iya.
3: Oke. Jadi terakhir kapan Pak?
4: Maksudnya lama.
3: Kejadian yang kedua?
4: Ini sudah mau mencapai 5 tahun. 6 tahun. Mau masuk 6 tahun.
3: Oh.
4: Lamanya.
3: Oke. Okay. Tapi sejak dari situ Bapak sudah berhenti bom ikan?
4: Iya. Iya, sudah dihentikan.
3: Sudah berhenti ya, Pak ya?
4: Iya. Sekarang saya punya perekonomian pekerjaan sehari-hari, jual sembako.
3: Oh, berarti Bapak tidak melaut lagi?
4: Enggak, sembako.
3: Sembako. Anak-anak tidak ada yang meneruskan jadi nelayan?
4: Tidak ada nelayan anak saya.
3: Sekolah semua?
4: Sekolah, sudah satu yang besar namanya Muhammad Adam, sudah tamat SMA, dan anak kedua namanya Aulia Mustafina, SMP kelas 2 menaik kelas 3, dan anak ketiga perempuan namanya Aziza, SD kelas 2 menaik kelas 3.
3: Oke, Bapak apa pesannya nih Pak untuk anak-anak yang ditinggal di rumah?
4: Pesannya, beribadah dan mendoakan orang tuanya. Dimintakan apa-apa ya, seperti oleh-olehnya apa.
3: Rajin-rajin ibadah juga.
4: Rajin ibadah nak. Jangan pernah lupa, kerjakan sesuai apa yang saya perintahkan kepada Bapak.
3: Jaga rumah baik-baik. Oke, kalau Bapak sendiri doanya sampai tanah suci apa, Pak?
4: Suci, ya. Semoga saya diberikan kesehatan, keselamatan. Menjadi haji yang mabrur. Sampai tujuan.
3: Selamat pulang dengan keluarga semua.
4: Sampai keluarga. Kumpul kembali.
3: Pendengar itu dia wawancara saya dengan Pak Herman, salah satu difabel yang berangkat haji tahun ini dari daerah Sulawesi Tenggara. Saya Karila Kandi dari Asrama Haji Studio yang Makassar kembali ke studio.
5: Jadi perwakilan.
6: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

Baik pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi kami hadirkan untuk Anda informasi Haji 1447 Hijriah Embarkasi Makassar. Dan sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila. Wow.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 selanjutnya, kami hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Di 0821-3333-9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada siang hari ini. Ada lagu siapakah kira-kira? Jadi ada 3 lagu kami siapkan untuk Anda request. Anak Sekolah dari Paramita, kemudian Masih dari Ada Band, dan Bagaikan Langit dari Potret. Di 0821-3333-9440. Topik kali ini, karena RRI juga akan menyiarkan langsung perhelatan Piala Dunia 2026, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetahui negara mana yang menjadi jagoan Anda. Apakah Brazil? Apakah Argentina? Portugal? Jepang? Kira-kira siapa nih yang menjadi andalannya pendengar di Piala Dunia 2026 kali ini? Nah, tapi sebelum itu kami mengingatkan siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 melalui aplikasi RRI.

0: digital juga boleh. Tentunya kami melakukan live di TikTok pada siang hari ini. Jangan lupa untuk bergabung dan berkomentar, share-share, tap-tap layar, gift juga boleh ya. Kita menerima telepon berikut ini. Ada Pak Abdullah Sewang di Makassar. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
0: Iya, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ekspresikan karyamu untuk Indonesia.
0: Ya, mantap. Abdullah Sewang.
1: Ye. Yeah.
0: Bagaimana ini kabar? Tak sehat-sehat, Jiki?
1: Alhamdulillah, izinallah subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, aman dan sentosa.
0: Ah, luar biasa, merdeka.
1: Merdeka.
0: Eh, semangatnya cocok ini sama topiknya. Negara mana andalan tak di Piala Dunia?
1: Portugal.
0: Weh, Portugal, kenapa? Kenapa Portugal?
1: Portugal itu rata-rata pemainnya.
0: Rata-rata apa? Pemain kelas atas, pemain-pemain jago.
1: Iya, pemain jago semua.
0: Siapa-siapa itu di dalam? Di Portugal?
1: Pokoknya semua-semuanya dia itu. Tidak ada andalan, tapi dia bagus kerjasamanya.
0: Oh, oke. Iya. Betul. Oke deh, lagunya mau lagunya siapa?
1: Kasih aja gambar lagu pertama.
0: Lagu pertama, anak sekolah dari Paramita. Salam-salamnya mau buat siapa?
1: Buat salam-salamnya buat Pak Gapur, Pak Lupus,
0: mm-hmm.
1: Arjuna,
0: yeah.
1: Puan Datu, Indah Ica,
0: mm-hmm.
1: Opadin, Nisa Hakim, Anwar,
0: yeah.
1: Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu,
0: mm-hmm.
1: Junedi Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Yuda, Tustan Prahara, Sidan Pio, Sumbarni di Pasar Kota Bantaeng, Dimas, Aljabar, Samsia Mahibar di Bantaeng, Ibu Dewi di Takal Nurintang.
0: Yeah.
1: Iya, semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Risna, lanjut tugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang, Portugal nih beliau ya. Kita coba tanya Pak Ahmad Yani Tasmun. Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya yang banggakan Indonesia.
0: Iya, luar biasa. Bagaimana ini kabar Pak Yani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Yani ini siapa andalannya di Piala Dunia?
2: Argentina.
0: Oh, Argentina. Iya. Kenapa pilih Argentina?
2: Pemainnya memang bagus-bagus semua.
0: Jadi lebih bagus mana ini, Portugal atau Argentina?
2: Iya.
0: Argentina, iya. Kidi? Oke, kalau begitu. Iya. Request lagunya siapa ini?
2: Lagunya apa tadi? Yang kedua mau? Lagu yang kedua.
0: Lagu yang kedua, lagu Masih dari Ada Band. Salam-salamnya, Pak Yani.
2: Jumpa-jumpa deh. Iya, jumpa-jumpa.
0: Silakan.
2: Ya, buat Dimas, ada Asar, ada Tika, ada Maya, ada Parjuna, ada Paradi, ada Salang Kenari, ada Bobby, ada Asri Dioto, ada Ali Daya, Rosdiana Yasir, Yang Enrawa, Maimuna Ganing, ada Sri Sinta, ada Nur, Dimarus, ada Bunda Sopio, ada Tantri sama Esti, Samsia Maisar, ada Rosa, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Andi Tara di Bone, ada Indah di Sopeng, Rustam Prahara, Serli Margareta, semua-semuanya, Miss.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang. Teleponnya terputus, Pak Aldi. Bisa dicoba kembali ya. di 0821-3333-9440. Sementara ini Argentina dan juga Portugal. Kalau pendengar yang berikut ini siapa ya kira-kira? Halo, assalamualaikum.
3: Salam, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Dan Indonesia.
0: Iya, Kak Sinta ya ini.
3: Sinta di MU.
0: Kak Sinta di MU. Bagaimana ini kabar tak? Sehat-sehat Jeki?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. MU bagaimana cuaca hari ini?
3: Ceria.
0: Cerah-ceria. Baik. Kalau Kak Sinta ini suka nonton sepak bola juga?
3: Jarang nonton kalau ini.
0: Jarang. Cuman kalau di Piala Dunia ada andalannya nggak sih negara yang didukung?
3: Ya, Argentina.
0: Argentina. Oke. Kedudukan sementara 2-1. Ada Pak Yani dan juga Kak Sinta yang memilih Argentina. Nah, tim Portugal mana nih? Tim Portugal. Boleh nih bergabung juga ya. Oke deh, Kak Sinta lagunya mau apa?
3: Ya, ini yang anak sekolah.
0: Yang mana tuh? Anak sekolah, Paramita.
3: Ya.
0: Oke, okay. Menyapa Ki dulu.
3: Halo, tadi ada Pak Bulatewa.
0: Iya.
3: Di Cafe Tantri. Sebel lagi. Terus Janaya, Sisam Siamaisar.
0: Iya.
3: Bunda Sopi. Tenek Betalara, Tenompo, Mbak Maya, Laras, Mbak Larasati, Dimas, Pak Juna, Mbak Atika, Opadin, dan semua-semuanya bagi monitor.
0: Oke.
3: Okay. Matawati.
0: Iya. Baik, terima kasih Kak Sinta. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bagaimana ini kabar? Tak sehat-sehat Jeki?
4: Iya, alhamdulillah. Semalam hujan deras, mana kilat-kilat.
0: Waduh.
4: Saya nggak bisa lembus. Asalnya saya matikan HP-ku.
0: Oh iya, kalau Makassar semalam ini sih rintik-rintik hujannya.
4: Iya, tapi hari ini.
0: Kenapa tuh panas. Ah, panas luar biasa. Mbak Tantri, kalau Mbak Tantri sendiri nih dukung siapa?
4: Saya Brazil.
0: Ah, Brazil, Brazilian ternyata.
4: Iya, soalnya ada Ronaldo.
0: Oke, baik. Dari dulu memang dukung Brazil.
4: Iya.
0: Gak pernah ganti-ganti negara.
4: Ya, biasanya sih ini Prancis.
0: Oh, biasanya Prancis.
4: Iya. Atau
0: Bonjour.
4: Spanyol. Tim apa? Matador.
0: Wow. Negara-negara besar semua ya. Semoga nanti kedepannya kita sebutkan Indonesia di Piala Dunia. Amin.
4: Iya, betul.
0: Amin. Oke. Okay. Iya. Lagunya mau request apa, Mbak Tantri?
4: Ya, yang mana tadi itu?
0: Ada lagu anak sekolah dari Paramita, kemudian ada Masih, ada band Bagikan Langit Potret.
4: Ya, itu aja.
0: Yang mana
4: yang
0: tuh?
4: Yang Bagikan Langit.
0: Bagikan Langit. Oke. Ya. Salam-salamnya dulu.
4: Ya, apa tadi ada ini, ada Sri Sinta di MU. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun, ada Pak Abdullah Sewang, ada Bu Andian Nisa, ada Bu Ros Diana Yasir, ada Ina Kristan Lara, ada Bunda Sopi, ada siapa lagi ini? Yang miskol. Halo. yang dibontang ini. Halo Ciko, kenapa enggak nembus? Soalnya dibilang susah tantri tembusnya.
0: Iya.
4: Iya, ada Hesti ya. Terus ada Bobby di Polman. Pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Okay. Terima kasih.
4: Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Pokoknya bagus nih siarannya.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hadirkan terlebih dahulu lagu anak sekolah dari Paramita dan juga masih ada band berikut ini.

Makassar siang ini. Sempat Kamamat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar lengkap sudah perjumpaan saya yang telah menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Namun jangan khawatir, 100% Indonesia masih akan terus berada di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 16 bersama dengan rekan kami Arvan Yusri, masih membahas negara mana yang menjadi andalan pendengar di Piala Dunia 2026. Sementara skor untuk Portugal dan juga Argentina 2-1. Tadi ada juga yang memilih Brazil. Kalau Risna sendiri tidak terlalu mengikuti sepak bola, hanya saja tahu beberapa. Dan kalau yang di Asia, maksudnya dari negara yang ada di Asia ya, itu Jepang. Suka dengan Jepang karena memang terkenal juga dengan sepak bolanya yang bagus. Kita lihat di 2026 ini siapakah menjadi pemenang di Piala Dunia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kami hadir dulu dengan informasi cek fakta Pro 1 di ruang dengar Anda. Beredar di media sosial Facebook unggahan beserta narasi buruan daftar kartu ATM untuk memudahkan transaksi Anda. Dapatkan keuntungan dan hadiah menarik lainnya menabung di Sibank. Kamu bisa dapatkan hadiah cashback, simak mekanisme dan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, faktanya setelah dilakukan penelusuran bahwa tautan yang ada pada unggahan tersebut tidaklah mengarah ke laman resmi Sibank www.sibank.co.id. Tautan ini malah mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nomor handphone terdaftar, nama lengkap dan nomor rekening. Pada laman pusat bantuan di situs resmi Sibank juga dijelaskan bahwa pihaknya tidak menyediakan fasilitas kartu debit bagi nasabahnya. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Oke, 100% Indonesia berlanjut kembali di kesempatan ini ya, bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda semuanya. Dengan topiknya hari ini buat soal Piala Dunia ya. Piala Dunia sebentar lagi akan kita saksikan kembali jagoan-jagoan atau negara-negara andalan ya di Piala Dunia 2026 nanti. Ya, ada 3 negara langsung menjadi penyelenggaranya nih ya. Nah, topiknya hari ini kata Mbak Risna katanya negara andalan Anda ya di Piala Dunia 2026. Siapa gerangan? Hey hey. Siapa dia gitu ya. Langsung saja kita terima teleponnya nih, pendengar kita yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Yeah, 100%
2: Indonesia. 100%
1: Indonesia,
2: Mas Arpam.
1: Iya. Kenapa tak potong wajah?
2: Apa kabar?
1: Kareba, baji-baji, Alhamdulillah. Sehat?
2: Iya sehat, panas.
1: Hei, sama jadi Makassar, Bambang ngeluh juga ini.
2: Oh, di itu kan. Ini Pak Hakim Tindro ya.
1: Siapa iya, pantas, panas. Kenapa kita pakai nomornya Pak Hakim tahu?
2: Dia ada pulsa aku, kodong.
1: Oh, kodong. Iya, iya, iya, iya.
2: Abis misapuin, gaga.
1: Oke, siapa?
2: Iya.
1: Tim di Piala Dunia nanti kita dukung ini.
2: Dia tahu saya Mas Arfan.
1: Oh, kita tidak tahu. Oh, begitu. Kita tidak tahu.
2: Iya. Dia tahu saya. Ada televisi kodong. Dulu, belum meninggal bapakku, orang tuaku nonton lano. Nonton bola terus kak.
1: Tapi iya maksudnya negara yang jago kita rasa sepak bolanya.
2: Dia tahu saya.
1: Oh, nggak tahu ke soal sepak bola. Oke, Pak Deng.
2: Siap. Iya, dia tahu.
1: Ikutan di lagu yang mana kini, Bu Andensa? Ada Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri, Cinta Pertama dan Terakhir dari Serina. BCL mau. Ya, BCL. Silakan menyapa dulu.
2: Buat semuanya paling Mas Arfan, selamat sore. Biasanya buat Pak Hakim, selamat tunggu asar. Buat Mas Arfan, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Mas Arfan.
1: Oke, kalau Andi Anissa katanya tidak terlalu tahu soal bola gitu ya. Oke, yang jelas jangkit datang Indonesia karena tidak ada Indonesia di Piala Dunia ini ya. Ada dari Maros ya. Ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat Indonesia.
1: Iya.
3: Banggakan Indonesia.
1: Banggakan Indonesia ya.
3: Ya, bagus nih suaranya. Kemarin 3 kali kan nembus, tidak ada suaranya kudengar di HP.
1: Alhamdulillah. Ya. Baik.
3: Tutup nih.
1: Mudah-mudahan bagus terus ya. Karos, apa kabar Ta ini?
3: Baik, ji. Alhamdulillah.
1: Bambangan lo juga?
3: Ya. Yeah.
1: Oke.
3: Okay. Halo.
1: Ye. Yeah. Negara mana kita andalan tadi Piala Dunia kali ini?
3: Aduh, enggak doyan kan saya nonton bola lah.
1: Waduh. Ya, di siapa yang bikinkan kopi atau teh itu kalau lagi nonton bola ki bapaknya?
3: Tidak ada yang minum-minum begitu.
1: Tidak ada minum-minum begitu, urus sendiri ki. Waduh.
3: Tidak suka juga nonton begadang, iya.
1: Oh. Tidak suka juga begadang, di. Ih, nanti nanti kan masalahnya main pagi.
3: Itu nih, takut karena dia harus kerja besoknya tuh jadi nggak bisa begadang.
1: Oke deh. Tapi kira-kira nama besar negara yang kita tahu jago bolanya?
3: Brasil.
1: Brasil. Di. Oke deh, dengan Portugal karena ada Ronaldo di situ. Ya. Ikutan di lagu yang mana gini, Carlos? Ada Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri. Cinta Pertama dan Terakhir dari Serina, Gara-Gara Kahitna, Project Pop.
3: Itu mau Cinta Pertama dan Terakhir.
1: Cinta Pertama dan Terakhir, oke, okay, silakan. Menyapa, Ki.
3: Buat Ibu Andi yang bisa tadi yang berlewat ya. Terlambat, cuman ini terlambat, kayak dulu ke HP.
1: Iya.
3: Terus, siapa kamu yang sudah lewat ini, Bella? Yang biasa ngaji Salam Siam Maisa, Pinka DMU, Wahida Martawati, Bunda Sopi, Trio Paropo, Jusumi, terus Riko Dikendari, Abdul Salam, Ustam Prahara, Tika sama Hesti, Tika sama siapa, Mbak Tantri ya di Pare, ada Tiket, Pak Aldi Hidayat, Bobby, siapa lagi, Dek Sri Dewi, terus ada juga Dewi, Uli Ape, sama Saribudi Lisin Jailo, Yan Hendrawan, Eden Nompok di Jene Ponto, ada Pak Arjuna, Dimas, Fadil, Ibu Nursia sama Pak Umar, dan semua-semuanya. Bang Arfal, salam ya sama Kak Yusri.
1: Yeah. Nanti saya sampaikan ya.
3: Assalamualaikum.
1: Yeah. Terima kasih Kak Rus, ada di Maros tadi ya. Oke, kalau selanjutnya ini kemana? Halo Bunda Sofi.
4: Ya halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Betul sekali. Gimana kabar hari ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Oke. Kalau kita ini pendengar yang support atau mungkin andalkan tim Piala Dunia 2026 ini.
4: Iya, walaupun saya tidak terlalu cinta bola ya,
1: tetapi ya, kalau tidak tahu.
4: Kadang-kadang juga
1: biasa lewat.
4: Kadang-kadang juga kalau Piala Dunia kan orang pada heboh.
1: Yeah.
4: Oh ya, menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Saya itu lebih suka ke Brasil.
1: Brasil. Kenapa?
4: Yang jelas pemainnya kan top-top semua, jadi walaupun semuanya terkenal sangat top juga, tetapi lebih sukanya ke Brasil.
1: Kenapa di situ ada sosok yang mengagumkan kah?
4: Ya, seperti itulah kira-kira.
1: Berarti teringat ini ya, Pele gitu ya. Pele, Ronaldo ya. Gitu ya.
4: Pele kan jebolannya Brasil.
1: Iya. Tuh. Ya. Yang paling keinget terkenang terus pasti abadi namanya ya. Kalau Argentina kan ada Diego Maradona gitu ya.
4: Ada Maradona. Nah,
1: Kalau Belanda kan ada Ronald Koeman, ya, yang legend ini kalau zamannya Bunda Sofi, ya. Sesuai dengan ininya. Tahunnya.
4: Sesuai dengan usia, kan, ya, jelasnya kita pilih yang legend-legend lah.
1: Iya, karena ditahunya waktu masa itu, ya. Sama kalau ditanya soal PSM pasti taunya Ramang, ya.
4: Cuma tahu Ramang.
1: Iya. Muda-muda sekarang enggak tahu. Iya. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana kini udah ada?
4: Saya dengan BCL, ya.
1: BCL, aku tak mau sendiri.
4: Yeah. Oke, okay, yeah. Menyapa.
1: Iya, yeah, silakan.
4: Tadi ada Rosdiana Yasir. Tak lupa juga Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmi Naim Nur di Sopeng. Mm-hmm. Ada Wahida Martawati, ada Tantri di Parepare.
1: Yeah.
4: Lalu kemudian ada Ibu Nur Intan juga yang berlewat. Mm-hmm. Ada Ina Kristalara di Moncoloy Maros bersama Nur Hikmah. Ada Opadin, kemudian ada Pak Abdullah Sewang. Lalu kemudian ada Tika di Sabang, ada Arpa bersama Ina di Selayar, Sinta di MU, lalu kemudian Rustam Prahara di Endrekang, ada Pak Arjuna, ada Dimas juga bersama Pak Adil di Andi Tondro, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya, Bang Arfan, lanjut tugasnya. Iya. Makasih. Saya bersyukur bahwa karena suara penelpon ini sudah sangat jelas, ya, diterima. Ya, tadi saya di chat dari Pro 1 itu minta tanggapan bagaimana suara penelpon. Karena kan beberapa hari terakhir ini kan suara penelpon kan kadang tidak kedengaran tuh, Bang Arfan.
1: Iya,
4: Bang Arfan.
1: Iya.
4: Iya, yang jelasnya sepertinya ada gangguan itu.
1: Iya, itulah juga Bunda, karena kita ini penyiar enggak bisa kotak-katik sendiri gitu, ya, karena ini ada alat digital baru di depan kami, jadi agak masih alatnya masih baru, belum bisa kita pahami dengan baik, masih di harus tim teknik yang ini, Pak.
4: Iya,
1: sangat peka soalnya.
4: Siap. Kira mau baik,
1: malah tambah parah.
4: Makin
1: parah, ya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Tadi saya cuma menyampaikan, jawab bahwa memang perlu dibenahi.
1: Siap, siap.
4: Biar kita pendengar lebih puas lagi. Karena kalau suara kita tidak kedengaran, aduh bagaimana, ya?
1: Sama halnya kita juga kalau tidak dengar sini suaranya dengan jelas, Bunda. Ya, siap.
4: Oke, Bang Arfan.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Sofi di Pau-Pau Goa. Kita beralih langsung ke Pinrang. Ada Mas Aldi Hidayat di Pangapar Lembang, Pinrang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
5: Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
5: Ekspresikan
1: karya, banggakan Indonesia.
5: Saya kira. Biasa tidak dipakai.
1: Hah? Kenapa, Bunda? Kenapa?
5: Saya kira dan sedikit nomor biasa tidak dipakai.
1: Iya, cuman biasa tertimpa maksudnya. Jadi
5: karena kadang-kadang juga bilang coba ulang kembali,
1: nah,
5: kan sudah masuk, cuma tidak dipencet.
1: Iya, karena biasa tertimpa, Pak. Ini kan pakai layar sentuh begitu. Jadi antara kalau Pak Aldi misalnya lagi nelpon begini, yang lain juga bisa masuk di belakang ini. Jadi biasa itu pas ditekan, dikiranya Pak Aldi, ternyata yang belakang itu masuk. Jadi nggak tahu lah, nggak bisa dikerasi juga karena nanti pecah layarnya.
5: Teknologi atau apa bagaimana?
1: Betul, ini kan pakai touchscreen apakah gitu, ya? Iya, ya namanya juga barang digital harus pelan-pelan halus-halus sedikit.
5: Biasa, ya.
1: Oke, Pak Aldi.
5: Sosial media.
1: Kalau Pak Aldi ini pendengar yang mendukung tim mana ini di Piala Dunia?
5: Saya belum bisa mendukung. Kalau sudah masuk lima besar.
1: Masih panjang lima besar. Yang selalu diunggul, yang selalu ini.
5: Kalau diunggulkan itu kan 5 tahun yang lalu, siapa yang juara itu? Argentina, bukannya?
1: Hah? 5 tahun lalu?
5: Iya. Ini kan per 5 tahun 4 tahun.
1: Iya. 5 tahun lalu Argentina ya, ininya, kayak andalannya, gitu, andalannya Pak Aldi.
5: Iya Mas, itu. Oh. Kayaknya tahun lalu kan, tahun 4 tahun yang lalu kan juara dia kan. Iya, mungkin itu yang, karena memang ada pemain bola di itu legendaris ya. Saya sering bisa dengar, sebut-sebut dengar apa ya, Diego Armando Maradona.
1: Iya. Oh, dua ini kan empat tahunan 2022 berarti ya kemarin ya.
5: Iya.
1: Di juara Argentina setelah di final menang adu penalti ya.
5: Iya.
1: Lawan Prancis. Kalau 2018 itu di Prancis yang menang. Kenapa pilih Argentina? Karena ada Messi waktu itu?
5: Iya, mungkin.
1: Dan karena sekarang masih sekarang kenapa? Lagi gamang itu atau gimana? Lihat-lihat dulu.
5: Karena saya teringat terus sama apa namanya? Pemainnya yang legendaris itu.
1: Maradona.
5: Diego Armando apa?
1: Diego Armando Maradona.
5: Maradona.
1: Teringat terus dengan gol tangan Tuhannya atau
5: gimana? Betul.
1: Atau gocekannya dari tengah lapangan begitu melewati 10 pemain, 9 pemain.
5: Menghadapi 5 orang bisa waktu lolos.
1: Oh, jadi tapi kayaknya ragu-ragu tadi bilangnya tunggu dulu masuk 5 besar baru saya bisa pilih. Kenapa?
5: Oke, lanjut. Banyak di belakang. Jadi begini,
1: siapa Aldi?
5: Apa namanya? Ini kalau suara penyiar besar.
1: Oh, penyiarnya lagi.
5: Kalau lagu diputar kecil.
1: Oh, justru kebaliknya ya. Oke.
5: Iya.
1: Baik, enggak apa-apa, Pak. Kita majukan terus ini.
5: Kalau penyiar
1: informasinya
5: biasa kalau putar lagu kecil.
1: Oke, baik.
5: Kalau misalnya kalau rekaman misalnya kan, bukan penyiar langsung itu biasa tadi berita kan yang membaca besar.
1: Oh, kalau iya ya, kalau di berita memang masih kita belum dapat settingan pasnya ini karena digital terus. Oh ya, antara host dengan beritanya ya beda ya. Oke.
5: Iya.
1: Siap. Waduh, luar biasa nih.
5: Banyak rekaman di sini.
1: Pak Aldi mah kita harus terus coba untuk memuaskannya ini.
5: Dibantu terus ya.
1: Siap.
5: Walaupun kondisinya bagaimana tetap didengar.
1: Siap. Jangan lupa nanti dengarkan, bisa juga didengarkan terus nanti beberapa pertandingan di Piala Dunia nanti ya melalui RRI.
5: Oh, kira titian ilahi nanti, bukan?
1: Titian ilahi insyaallah sebentar sore.
5: Oke, lanjut.
1: Lagunya Gara-gara Kahitna Project Pop, Lebih Indah dari Adera, kemudian Bukan Cinta Biasa dari Afgan, Rutsana ya Keliru.
5: Apa tadi yang pertama?
1: Gara-gara Kahitna.
5: Ya lucu-lucu juga ini, kok apa agak kocak ya.
1: Project Pop. Yang itu aja. Oke deh.
5: Iya.
1: Sapanya buat siapa nih, Paldi?
5: Untuk Aisyah Nur atau Ferli, Maidi Masamba, Aljabar Nur Hikmah, Pak Hendro, Nima, Pika di Pelopo Sabang, Pak Junedi, Pak Arjuna, Bu Anissa, Inilis Layar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Pak Mustahan, Wahida, Pak Neng, terus untuk Pak Diana, Anaska, sudah ada di mesin itu, Nabil, Bu Nur, Bobby, Rustan dan semua-semuanya. Selamat sore dan selamat menjelang salat asar untuk sekitar apa Makassar dan sekitarnya.
1: Iya, siap.
5: Oke, okay. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga informasikan ya untuk Anda pendengar di wilayah Kabupaten Sinjai dan sekitarnya yang biasanya mendengarkan melalui 88,7 FM. Kami mohon maaf ini karena ada pengerjaan pemindahan pemancar RRI gitu ya. Jadi untuk saat ini Anda bisa beralih dulu ke streaming ataupun melalui aplikasi RRI digital ya, karena masih dalam proses perpindahan frekuensi itu, apa posisi frekuensi kita. Baik, ada berikutnya ini salah satu pecinta bola juga dari Korea ya. Assalamualaikum, selamat sore.
6: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
6: Suaranya kecil, Kak.
1: Suaranya siapa?
6: Suaranya Kak Arfan.
1: Masa sih? Kalau sekarang?
6: Sama aja.
1: Masa sih? Waduh, Padahal tadi yang banyak yang bilang suara saya masih seperti laki-laki gitu.
6: Hah? Apa?
1: Suara saya masih kedengaran suara laki-laki.
6: Alhamdulillah.
1: Apa karibata?
6: Kariba baji-baji.
1: Baji-baji, Ji.
6: Tena,
1: tidak Bambang Ji di sana?
6: Enggak. Tadi hujan.
1: Oh, tadi hujan. Kalau di sini tidak ada hujan.
6: Disyukurin, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah katanya ya. Dikirim-kirim dulu lah hujannya. Oke. Oke, ini masih jet lag ya?
6: Nyaris tak terdengar suaranya, Kak.
1: Oke. Okay. Masih jet lag gitu?
6: Iya.
1: Masih jet lag dianya. Ya.
6: Masih rada-rada
1: ya. Keras guncangannya ya.
6: Lumayan.
1: Oke. Okay. Mbak Vio, ini topiknya Anda dukung tim mana nih di Piala Dunia kali ini?
6: Piala Dunia?
1: Mm-mm.
6: Oh, tetap dong. Yes.
1: Prancis?
6: Prancis dong.
1: Why? Kenapa suka Prancis?
6: Saya suka permainannya siapa namanya Usman Dembele.
1: Dembele. Dembele.
6: Suka banget itu. Iya. Usman, Kylian Mbappe.
1: Senang itu. Ini kakak saya hampir ini. Itu junior saya itu. Mbappe itu junior saya.
6: Oh ya?
1: Saya yang ngelatih waktu itu. Saya yang ngelatih waktu itu. Cuman dia serius, saya...
6: Glorious.
1: Saya ini lari-larian gitu, jadi lebih sukses dia. Gitu.
6: Senang, dia dari dulu jagain Prancis, tapi waktu yang Piala Dunia kemarin itu emang dia senang Argentina kemarin.
1: Oh.
6: Tapi kali ini, tahun ini Prancis, dia senang banget sama Mbappe, sama Dembele. Itu juga loh, yang Olise, siapa namanya, Mikael kalau nggak salah ya.
1: Iya, banyak yang baru sih sebenarnya kalau di tim Prancis, karena kan,
6: ya, itu kan kalau tim
1: muda-muda, rata-rata yang muda-muda masuk banget. Diambil nih. Rata-rata pemainnya muda diambil semua.
6: Mikael itu biasanya.
1: Oh, tetangga saya itu Mikael.
6: Tetangga lain kali ya.
1: Serius, tanya aja Mikael. Kenal
6: tapi
1: saya enggak?
6: Kalau Argentina sih senangnya Enzo.
1: Oh, Enzo. Oh,
6: dia senang kalau Argentina Enzo sekarang.
1: Suka pemainmu, suka berondong ya. Fiona suka berondong ya.
6: Enggak suka emang pemainnya gitu, lincah. Ya kan, dia gelandang. Gelandang.
1: Oke, okay, dipegang ya. Dipegang ya, berarti tahun ini Prancis. Pegangnya Prancis ya.
6: Tapi Ceko juga bagus sih.
1: Ya kok bimbang begitu gitu.
6: Ceko juga bagus. Ih,
1: kok bimbang gitu.
6: Thomasnya suka.
1: Aduh.
6: Tapi senangnya Prancis lah.
1: Nah, Prancis sebentar pas Korea Selatan bagus mainnya pindah lagi ke Korea.
6: Ya tetap Prancis.
1: Tetap Prancis. Oke. Okay. Kalau saya belum pegang apa-apa sih. Saya masih pegang janji aja.
6: Biasanya dari tonton kemarin ngikut Vio, tapi yang bilang ini Karwan ikut, Maya.
1: Ih, siapa yang ngikut?
6: Enggak ya?
1: Harus punya independensi pribadi dong.
6: Enggak boleh, harusnya.
1: Masalahnya, kalau Prancis endorse saya enggak dia?
6: Lah.
1: Iya. Ya paling tidak dia kirimin jersey-nya lah ke saya gitu.
6: Arah, halo. Sore-sore, di sana sore ya. Ini yang siang, sana sore. Sore-sore gini ya, bisa lah halo dikit.
1: Iya, saya ini agak jet lag juga saya.
6: Why?
1: Abis ini. Abis loncat dari atap.
6: Ya kan tambah halunya.
1: Oh, tambah ya. Ya. Haluan kiri atau kanan nih?
6: Kiri kanan deh.
1: Kiri
6: boleh.
1: Kanan boleh. Ya. Oke, kita pegang ya Prancis. Okay.
6: Prancis dong, ikut ya. Makasih. Kadunya Kak.
1: Aduh, dipaksa lagi. Oke. Okay. Yang belum kepilih Kalau yang sudah kepilih itu Aku Tak Mau Sendiri dari BCL, Cinta Pertama dan Terakhir punya Serina, Gara-gara Kahitnya Project Pop. Kalau yang belum kepilih ini ada Adera Lebih Indah, Bukan Cinta Biasa dari Afgan, Cinta Tak Bersyarat dari Elemen.
6: Bukan Cinta Biasa, boleh deh.
1: Bukan Cinta Biasa dari Afgan ya. Afgan juga ini tetangga saya nih.
6: Hmm?
1: Afgan juga tetangga saya nih.
6: Ambil aja semua. Penuh ke kompleksnya. Ambil aja.
1: Iya.
6: Itu aja Bukan Cinta Biasa.
1: Bukan Cinta Biasa.
6: Persis banget sama kehidupan Tio.
1: Masa sih? Cerita dong. Cerita dong biar ngabisin durasi. Oke, sapaannya buat siapa? Nah, mana suara nih? Halo? Belum sapa-sapa udah pergi ya? Ya, keputus dia. Terima kasih, Mavio ya. Katanya dia dukung Prancis dan selamat menjalankan ibadah sholat asar ya untuk kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Makassar dan sekitarnya ya. Terima kasih ada Maman Khan yang sudah join juga di live TikToknya @_pro1makassar. Kemudian siapa lagi nih ya? Ayo dong di tap-tap, di share-share ya. Biar banyak yang nonton di 100% kali ini, dan juga boleh disematkan di situ pesannya. Anda dukung tim mana nih di Piala Dunia 2026 ya? Siapa yang Anda pilih? Yang penting jangan saya, karena saya nggak main di 2026 ini, lagi istirahat. Ada Bucek, Bucek join juga nih, Bucek ya. Bucek boleh di spill mungkin tim mana yang Anda dukung di Piala Dunia kali ini? Juga Maman Khan boleh. Oh, Maman Khan pilihnya Brazil. Keren ya, Brazil. Tim Samba. Cuman biasanya sih mudah-mudahan nggak kayak penampilannya di Piala-Piala Dunia kemarin ya. Pas di semi-semi final masuk babak-babak berikutnya makin melempem gitu ya. Oke. Bucek, apa nih tim apa yang Anda dukung, Bucek, untuk di Piala Dunia 2026? Siapa gerangan tim andalan Anda? Ya, boleh di ketik begitu ya. Siapa gerangan tim favorit di Piala Dunia kali ini? Oke. Sembari kita break sejenak, menikmati lagunya Bunga Citra Lestari dan Serina di ruang dengar Anda.

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kadang-kadang kita baru sadar kalau ada hal kecil atau hal penting pas tiba-tiba hilang, ya kayak sinyal. Serius, hari seperti ini siapa sih yang tidak bergantung sama yang namanya sinyal untuk internetan ya? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman-teman dan keluarga, sampai kasih kabar, saya sudah sampai. Nah, itu semuanya butuh internet dengan sinyal yang aman dan lancar pastinya. Semua aktivitas tak sekarang, semuanya bergantung sama yang namanya sinyal. Pas dia bagus, hidup kita tenang. Tapi pas sinyal hilang sedikit, wah, panik pasti satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya kayak di PHP oleh semesta. Nah, untungnya sekarang ini ada namanya Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smart Friend ini tidak hanya kuat di kota saja, tapi Smart Friend jagoan sinyal sudah sampai nih ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smart Friend sudah semakin luas di kota Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan bisa tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau hanya sekedar kirim chat ke orang tersayang tak? Semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda semuanya yang ingin koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya Mi buktikan sendiri pengalaman pakai Smart Friend, jagoan sinyal yang siap temani semua aktivitas tak seharian. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.

100% Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya yang sudah bergabung meramaikan program 100% Indonesia untuk edisi hari ini, tepatnya Jumat 15 Mei 2026 ya. Saya Arman Yusri, rekan Isfa dan kru yang lainnya yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Segala masukan Anda terkait mungkin kualitas siaran kami ya, penerimaan siaran ataupun mungkin program-program acara kami, silakan. Anda boleh telepon ya, ataupun mengirimkan lewat WhatsApp ya di 0821-3333-9440. Kami siap langsung untuk tindakin ya, atau mungkin bisa langsung memperbaikinya ya, karena sama-sama kalau tanpa pendengar atau informasi dari pendengar dari beberapa daerah di Sulawesi Selatan ini, kita juga tidak bisa handle dengan baik semuanya ya. Masukan-masukan Anda itu tentunya membuat kita perbaiki diri lah ke depan ya terus. Jadi pantau terus siaran kami baik di FM, di AM, aplikasi RRI Digital ataupun di kanal YouTube serta di fanpage Facebooknya Perusahaan RRI Makassar. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap dengarkan 100% Indonesia setiap harinya pukul 14.30 hingga jelang pukul 16 di ruang dengar Anda.

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, serta pemirsa Pro 1, kembali kami sapa ruang dengar Anda di sore hari ini, edisi Jumat 15 Mei 2026, dalam program Titian Ilahi. Bersama saya Irfan Yusri, dan juga insya Allah bersama narasumber kita, yakni Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MAG. Beliau guru besar dari UIN Alauddin Makassar, akan bersama kita melalui line telepon. Insya Allah juga akan menghadirkan topik mempersiapkan generasi berkarakter baik. Dan Anda juga nanti kami siapkan sesi interaktif di 0821-3333-9440. Anda bisa juga nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, dan juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, kita langsung bergabung dengan Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MAG di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini Pak Ibu Prof?
1: Alhamdulillah
0: Pak. Baik. Mempersiapkan generasi berkarakter baik. Nah, ini akan menjadi topik kita di Titian Ilahi kali ini, Bu Prof ya. Dan nanti kita ada sesi tanya jawab kembali juga interaktif bersama pendengar-pendengar serta pemirsa kita. Nah, untuk beberapa menit ke depan, kita langsung saja berikan kesempatannya kepada Ibu Prof untuk menyampaikan apa poin-poin yang ingin perlu kita simak di mempersiapkan generasi berkarakter baik kali ini. Tepat dari Ibu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan kepada kita karunia dan rahmat yang sangat luar biasa, terutama karunia iman dan Islam yang bisa kita gunakan di dalam beraktivitas keseharian kita sebagai hamba dan sekaligus Khalifah fil Ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya yang kita harapkan ke depan, ya, tiada lain adalah generasi yang berkarakter, ya. Tentunya berkarakter baik, ya, karena yang kita harapkan bukanlah sekedar menguasai sains dan teknologi, tetapi juga bagaimana memiliki kepribadian atau keistiqamah di dalam menjalankan ajaran agama, dan bahkan ajaran agama inilah yang merupakan landasan dalam setiap aktivitas. Ya, karena kalau kita menyimak salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardhi la fil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, ya, untuk ulil albab. Dan siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yaitu orang-orang yang menyebut Allah, mengingat Allah, baik saat dia berdiri, duduk, ataupun berbaring. Dan di samping itu juga mereka berpikir atau merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, berdasarkan ayat ini, maka tentunya orang yang bisa mengurusi alam ini dengan baik, ya, atau dengan istilah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah orang-orang yang yazkurunallah, berarti itu adalah ayatau orang yang ulil albab. Nah, ulil albab itu adalah memadukan antara fikir dan zikir. Nah, fikir itu dilambangkan dengan kemampuan dalam mengembangkan ataukah ya berada pada sains dan teknologi, sementara zikir itu adalah pengendalian diri agar supaya dalam pengembangan ataukah dalam mengembangkan peradaban ini tidak keluar dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itulah makanya kita perlu mempersiapkan generasi yang demikian yang mampu memadukan antara zikir dan fikir. Nah, jika kita merujuk ya pada generasi ini kan ya yang mempengaruhi perkembangan ya seorang anak itu, ya itu kan ada tiga. Ada lingkungan keluarga, ada pendidikan, dan ada masyarakat. Tapi yang paling utama itu adalah keluarga, karena keluarga itu adalah merupakan pendidik yang utama dan terutama. Nah, karena itulah jika kita ingin mendapatkan suatu generasi yang berkarakter baik, maka haruslah juga lahir dari generasi-generasi ataukah orang memiliki orang tua yang baik. Itulah sebabnya di dalam memilih pasangan Islam telah mengatur ya ada empat hal syarat, ya itu adalah keturunan, harta dan ketampanan dan agama. Tetapi dari empat hal ini itu yang paling diutamakan itulah agama. Ya, karena dengan agama, walaupun tiga hal tadi itu agak kurang, tetapi dengan agama itulah bisalah menciptakan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini yang kita harapkan, karena dari sinilah itu akan lahir generasi-generasi yang berkarakter baik. Nah, di dalam ya Islam juga itu sudah diatur bagaimana cara mulai ya dari itu memilih pasangan sampai pada persoalan ya kehamilan, mendidik anak, itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga sangat menentukan di dalam kehidupan kita ataukah di dalam mendidik anak, di mana beliau mengatakan bahwasanya setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka itu adalah neraka lebih utama tempatnya. Nah, dari pernyataan beliau ini menunjukkan bahwasanya apa yang menjadi konsumsi keseharian kita, walaupun kita belum memiliki anak, ataukah belum kita, ataukah masih remaja sekarang, ataukah masih pemuda, maka itulah jangan sekali-kali kita memasukkan dalam tubuh kita itu adalah barang yang haram. Itulah sebabnya ya beberapa ayat itu menganjurkan kita halalan thayyiban. Nah, jadi itu adalah dua, halal dari jenisnya dan juga dari sumber. Apa yang kita gunakan untuk belanja makanan kita itu dan juga dari jenis. Kalau jenis mungkin itu nggak mungkin lah ada. Tetapi dari sumber yang terkadang ini yang masih diragukan. Karena apa yang masuk dalam tubuh kita itu akan membentuk pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah dari sisi fisik. Sementara perkembangan itu adalah dari faktor kejiwaan jiwa kita. Itulah karakter kita. Nah, jika hal ini sudah dijaga yang demikian ini, maka tentunya itu dari sisi pertumbuhan dan perkembangan itu bisa terjaga, ataukah kita sudah memenuhi peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dari itu ya, setelah anak itu lahir, ataukah kita sudah mendidik anak-anak kita itu, karena ya apalagi kalau yang sudah lahir ya, ataukah memiliki anak. Maka tentunya kan orang tua itu adalah merupakan pendidik utama dan terutama. Ya, Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidani au yumassirani ya au yunassirani ya. Setiap anak itu lahir berdasarkan fitrah. Bagaimana fitrah kita itu adalah suci, bersih, ya, enggak ada warna. Tetapi kedua orang tuanya lah mau menjadikan Majusi, Yahudi atau Nasara. Dalam artian kedua orang tuanya inilah yang akan mewarnai anaknya itu. Apakah dia ya anaknya itu berkarakter baik ataukah dia akan berkarakter buruk. Nah, ini yang sangat-sangat menentukan. Karena mengapa demikian? Karena sejak dari kehamilan, ya. Jadi sejak kehamilan bahkan dari diri kita itu sudah kita jaga. Dan otomatis sampai dia lahir, maka yang paling utama kalau orang-orang yang beragama itu, maka dia akan jaga makanan itu. Nah, itulah sebabnya mengapa di saat bayi atau anak yang baru lahir itu diazankan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri. Tiada lain adalah untuk mengingatkan perjanjian kita yang pada saat kita berada di dalam rahim. Nah, supaya ya iman ataukah kekuatan tauhid kita ini bisa mewarnai ya mewarnai kehidupan kita selanjutnya. Nah, makanya di dalam mendidik anak itu ya sejak dari kecil itu diperkenalkanlah ya dengan bukan diperkenalkan dengan HP karena sekarang kan ya lagi musim HP. Tetapi bagaimana kita memperkenalkan ya anak-anak kita itu dengan contoh-contoh yang baik. Nah, kita harus pahami perkembangan di mana perkembangan terutama akal ataukah kejiwaan anak itu. Kalau dari sisi akal, akal yang sangat potensi di mana siap diwarna itu adalah sejak dari lahir sampai SD, maka disitulah kalau kita mau membentuk anak kita menjadi anak yang berkarakter baik ataukah berkarakter buruk, maka saatnya disitulah, ya, di usia SD itulah saatnya kita warnai anak kita. Itulah sebabnya juga Nabi mengingatkan kepada kita bahwasanya ajarilah anakmu itu ya dengan sholat di usia 7 tahun. Dan jika usia sampai 10 tahun dia tidak mau sholat, maka pukullah dia. Tapi memukulnya itu bukan memukul dalam kemarahan, tetapi memukul dalam kasih sayang. Nah, ini adalah merupakan suatu pembiasaan dan inilah peran kita orang tua. Ya, itu sejalan juga kan dengan komitmen. Ya dulu ya Pak Wali Kota yang lalu Pak Dani mengatakan jagai anakmu. Nah, jagai anakmu di sini itulah bukan sekedar ya memberikan kebutuhan jasmani anak kita. Kan ini yang sekarang, seperti sekarang ini kan lagi marak ya gen-gen motor. Kenapa itu berkembang? Nah, ini kita jangan salahkan anaknya. Karena dari mana mereka mendapatkan motor itu satu. Yang kedua, ya di saat jam-jam tertentu anak kita tidak berada di rumah, maka di mana orang tuanya di situ? Nah, inilah pentingnya, ini sangat perannya orang tua ini, bagaimana membekali anak kita itu sejak dini ya, kita tanamkan bagaimana saling menghargai, ataukah kita ke palsafa hidup kita sebagai orang Bugis, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih, mappatabe. Mappatabe itulah yang kayaknya sekarang ini sudah terkikis ya, karena jarang sekali anak-anak kita itu sudah praktekkan itu. Padahal ini sangat-sangat penting sekali untuk menanamkan akhlak yang mulia ya kepada anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan sekedar membekali anak-anak kita dengan materi, tetapi yang sangat terpenting itu adalah perhatian, kasih sayang. Dan kasih sayang serta perhatian itu bukan berarti selama-lamanya kita mendampingi anak kita, tidak. Ya, tetapi ada saat-saatnya di mana kita mencoba untuk turun tangan, misalnya di waktu-waktu sholat, ya, jangan kita hanya menyuruh, tapi cobalah contohkan, ya, bagaimana sholat yang baik. Itulah sebabnya Nabi mewajibkan kita untuk belajar, ya, jangan kita mengatakan saya sudah tua. Sesudah ya, ini tidak, semuanya kita harus pelajari itu supaya anak kita menjadikan kita sebagai teladan ya, bukan dia mencari figur di luar. Nah, ini yang harus kita coba bangun di dalam rumah tangga kita dan menciptakan suasana rumah tangga itu adalah nyaman. Nah, kalau dia nyaman, maka anak-anak kita itu tidak akan mencari keluar. Kenapa dia mencari teman di luar? Karena di rumahnya itu tidak ada kenyamanan yang dimiliki. Nah, kemudian yang sangat juga penting di dalam mendidik anak itu di awal ya, di awal itu kita sudah tanamkan akidah. Maka setelah itu membiasakan dengan ibadah-ibadah ataukah akhlak, dan kita harus mencontohkan. Jangan kita menyuruh anak kita sholat, sementara kita sendiri ya jarang sholat. Nah, ini juga kan satu problem kalau begini. Ya, kita suruh anak kita mengaji, sementara kita juga jarang mengaji. Nah, padahal yang sangat terpenting itu adalah teladan. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil dalam dakwanya? Karena dakwah yang beliau lakukan itu banyakkan dakwah bilhal. Artinya contoh yang diberikan kepada masyarakat. Nah, maka kita pun juga harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. tentunya ya dalam hal ini adalah contoh yang baik. Nah, jika memang kita ada masalah dalam rumah tangga, maka usahakanlah masalah itu jangan diperlihatkan kepada anak-anak kita. Karena nanti ada kesan yang tidak baik, apalagi kalau anak-anak kita itu ya masih berada di apa namanya SD ke bawah, itu jangan sekali-sekali kita, karena itulah yang akan membentuk karakternya sehingga bisa menjadi trauma. Nah, kalau sudah yang demikian ini kan agak sulit kita mengatasinya. Nah, kemudian ya setelah SD itu masuk di SMP, maka di SMP itu adalah merupakan pancaroba. Nah, disinilah kita sangat-sangat dibutuhkan pendampingan. Jadi sesibuk apapun kita, ya, sesibuk apapun kita orang tua, maka jangan lupakan bahwa ada tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita itu, ya. Maka di dalam rumah kita harus membiasakan perilaku yang positif. Kalau perlu positif saja kita tunjukkan, karena di rumahlah pembentukan karakter, ya. Kemudian kita mencoba untuk berkomunikasi, membuka dialog dengan anak-anak kita. Walaupun anak kita masih kecil, kita layani kalau dia bercerita, ya. Ya, karena terkadang anak-anak itu kalau misalnya di luar teman-temannya itu mendapatkan sesuatu, dia kan perlu diungkapkan. Kalau kita tidak mau mendengarkan, maka disinilah anak kita akan mencari ya tempat untuk mengungkapkan apa yang telah diketahuinya itu. Nah, inilah kita memang orang tua itu dibutuhkanlah ya perhatian, yang terutama itu adalah kasih sayang terhadap anak-anak kita. Dan kalau memang anak kita benar, ya, sekalipun itu kita orang tua dan kita memang salah, maka dalam hal ini jangan kita gengsi, ya, untuk hanya semuanya mau benar depan orang anak-anak, tidak. Kalau memang anak kita benar, maka kita mengakui, berikanlah penghargaan kepada anak kita itu. Dan jika kita salah, maka kita harus meminta maaf. Nah, ini yang menunjukkan ya sikap, ya contoh dalam rangka bahwa kita ini apa namanya bertanggung jawab, ya kan begitu. Nah, jika di sini keluarga sudah full kita lakukan di situ, maka cobalah kita mencari pendidikan, di mana pendidikan itu di dalamnya ditanamkan ataukah ada pendidikan karakter dan semacamnya. Ini sangat penting sekali karena untuk nyambungnya antara apa yang kita lakukan di rumah tangga dengan apa yang ada di sekolah. Dan yang sangat terpenting lagi, kita harus mengetahui dengan siapa anak-anak kita itu bergaul. Ya ini. Jangan kita hanya ya mengetahui saja apa kebutuhan anak kita, tapi kita tidak tahu dengan siapa dia. Karena ya pesan dalam ajaran agama kita, jika kita berpergian, maka hendaklah diketahui memang sebelumnya dengan siapa kita bersama dalam perjalanan itu. Jika kita ya ingin membangun rumah, maka tahu memang dulu dengan siapa kita bertetangga. Ya, jika bergaul dengan orang penjual minyak tanah, maka pastilah mereka akan berbau minyak tanah. Nah, pesan-pesan yang demikian inilah sangat dalam sekali maknanya, karena pengaruh dari luar itu juga sangat ya berkesan ataukah mempengaruhi dalam pembentukan karakter anak itu, sehingga jika di rumah tangga kita sudah bagus, pendidikannya adalah pendidikan yang banyak mengajarkan tentang karakter yang baik dan contoh-contoh karakter yang baik, dan di teman-temannya juga pun itu adalah orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan sudah mencetak atau mempersiapkan suatu generasi yang nantinya akan mampu ya membawa ataukah menjadi pemimpin yang terbaik. Ini yang kita harapkan sekarang. Bukan sebagai pemimpin yang hanya mementingkan dirinya ataupun mementingkan kelompoknya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, halal ataupun haram semuanya diambil dalam rangka memenuhi kepentingan-kepentingan itu. Inilah yang kita harus persiapkan ya di dalam, jadi diawali dari keluarga kita, kemudian pendidikan dan lingkungan masyarakat, supaya anak-anak kita atau generasi-generasi kita menjadi generasi harapan bangsa ke depan. Saya kira ini yang merupakan pengantar dalam dialog kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan untuk sementara ya saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar serta pemirsa dimanapun Anda menyimak program Titian Ilahi sore hari ini. Demikian tadi poin-poin penjelasan mempersiapkan generasi berkarakter terbaik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis MAG di ruang dengar Anda. Saatnya Anda boleh bergabung di 0821-3333-9440. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Pak? Di mana?
2: Dari Pak, di mana Caming, Pak?

0: Oke. Terima kasih Pak Bahar di Bone ya, Caming. Oke. Silakan di 0821 33 33 9440 boleh gabung lagi selain Pak Bahar di Bone. Untuk Anda juga yang ada di kabupaten lainnya, kami mohon maaf ya. Untuk pendengar kita mungkin yang menggunakan WhatsApp juga bisa. Kalau tidak bisa tembus di line telepon, bisa mengirimkan pertanyaannya itu ya melalui nomor yang sama di line WhatsApp. Baik. Kita ke mana dulu nih? Pendengar yang ingin bergabung silakan atau mungkin kirim WhatsApp-nya boleh. Kita ke pertanyaan berikut dulu ini, Ibu Zaza ya. Bagaimana terkait mempersiapkan generasi berkarakter? Baik, ini khususnya dalam sudut pandang Islam begitu ya, Ibu Prof. Nah, yang pertama ini dari Ibu Irma Yanti di Makassar. Banyak yang bertanya, Ibu Ustazah, oke, ini soal, tunggu, saya baca baik-baik ini, nanti salah ini. Oke. Seberapa besar pengaruh doa orang tua nih, Bu Sasa, dalam membentuk karakter anak? Nah, baik mungkin dari sejak dari isi Al-Qur'an ataupun mungkin dari merunut dari sunnah. Ini. Oke, okay. Terima kasih sebelumnya. Baik. Seberapa besar pengaruh doa orang tua dalam membentuk karakter anak ini, Bu Sasa? Pertanyaan dari Ibu Irma di Makassar ini.
1: Ya, bisa dijawab langsung?
0: Ya, silakan dulu.
1: Ya. Ya betul ya, saya mohon maaf tadi saya lupa ya, itu yang terakhir itu adalah doa. Nah, memang ya doa itu sangatlah besar pengaruhnya, tetapi tidak cukup kalau kita hanya berdoa saja. Kan begitu, memang salah satu yang doa yang tidak ada jaraknya dengan Tuhan itu adalah doa orang tua terhadap anak-anaknya, ya. Tetapi itu dulu karena Tuhan kan mengingatkan juga kita dalam salah satu firman-Nya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum selama kaum itu atau seseorang itu tidak mengubah dirinya sendiri. Ya, karena itulah makanya di sini dituntut kita juga berusaha. Nah, setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka itu kan yang dimaksudkan juga oleh firman Allah, fatawakkal 'ala Allah. Maka kita akan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan dari sisi nanti anak kita lahir, sebelum anak kita itu lahir itu sudah diajarkan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ya. Ini ya Allah, karunialah kami kepada kami ya pasangan dan anak-anak yang menyenangkan. Ya tentunya anak yang menyenangkan di sini adalah anak yang berkarakter baik ataukah anak yang soleh, dan jadikanlah kami sebagai ya imam orang-orang yang bertakwa. Nah, ini atau kita bisa memadukan dengan doa ya apa namanya yang lain. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendirikan sholat dan keturunan-keturunan kami. Ya Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami, Engkau lah yang Maha menerima segala doa. Nah, ini kalau kita melihat anak-anak kita yang tidak taat dalam menjalankan sholat. Jadi memang doa itu sangatlah berpengaruh. Karena kalau Tuhan menghendaki ya, idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Tapi itu tadi tidak bisa kita hanya berdoa saja, tetapi kita harus berusaha. Berusaha itu makanya saya katakan tadi.

0: dari kita memilih pasangan, ya, sampai ya pada saatnya kalau perempuan itu sampai mereka menikah maka barulah kita lepas. Ya, itu begitu anak-anak kita nanti setelah menikah barulah kita lepas tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Jadi itu yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita hanya berdoa aja sementara. Kita tidak memperhatikan pendidikannya, tidak memperhatikan pergaulannya, maka itu sangat-sangatlah sulit. Tetapi kalau semuanya itu tadi, kita mencoba untuk berusaha semaksimal itu dan kita akan doa, maka disitulah ya Tuhan akan mengijabah doa-doa kita. Dan akan Tuhan, ya kalau memang ada ya istilahnya, kalau perahu itu maka perahu itu tidak sampai terbalik, cuman miring-miring saja jika ada angin, topan ataupun ya ombak yang besar, tetapi tidak sampai terbalik, ya hanya miring. Itu wajar, sama pun begitu pun dengan anak-anak kita. Itu kalau kita banyak berdoa dan berusaha, maka anak-anak kita jika punya godaan di luar, maka itu tidak sampai terjerumus, ya. Kalau sedikit ada menyerempet, ya itu namanya biasa saja lah. Tapi kita berusaha jangan demikian. Tetapi kalau demikian, insya Allah dia akan kembali jika memang usaha kita sudah menanamkan dari awal, terutama di keluarga kita. Saya kira begitu, Pak.
1: Baik, menarik sekali. Terima kasih Bu Irma. Kemudian ada juga nih Ibu Sia di Jeneponto nih, Ibu Saza ya. Nah, pertanyaannya bagaimana sebaiknya orang tua ketika didikan orang tua sudah dirasa maksimal, namun karena faktor pergaulan atau sosial anak justru malah merenceng dari ajaran agama dan teladan Rasulullah yang dari dulu, dari kecil mungkin diajarkan oleh orang tua, begitu Ibu Saza. Baik.
0: Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Ataukah tidak mau tahu dengan siapa anak kita bergaul? Itu yang sangat terpenting sebenarnya. Kita harus tahu, karena itu tadi Nabi kan juga ya menganjurkan kepada kita, mau kau bangun rumahnya, tahu dulu tetanggamu. Artinya kita tahu dengan siapa anak kita bergaul. Jangan nanti sudah terlibat baru kita mau masuk di situ. Jadi ada namanya mencegah, ya kan, kalau dalam kedokteran itu ya penyakit lebih baik itu mencegah, lebih mudah dilakukan daripada mengobati. Ini tidak ada bedanya juga dengan pergaulan anak-anak kita. Ya, dan ini itulah saya katakan, kita orang tua haruslah membuka dialog dengan anak kita. Itu. Nah, ini jangan kita main hakim saja. Tapi cobalah kita dengarkan anak kita. Ya, kalau sudah terlanjur demikian, kita berusaha sedemikian rupa, maka kita ya emosi kita itu ya, kita memang di sini ya harus pandai-pandai lah mengendalikan emosi kita. Maka di sini ya kita dituntut untuk bersabar ya, untuk mengendalikan anak kita itu. Jadi mengajar dia untuk dialog, dan kemudian setelah itu kita kasih pikiran, jangan langsung mengatakan ini tidak boleh, hanya ini yang begini, jangan. Tapi kita mencobalah, itulah kita rangsang sesuai kemampuan daya pikirnya, sesuai dengan umur anak kita itu. Dan kita harus pahami bahwasanya anak-anak biasa nggak bisa diatur itu di saat SMP, karena di situ memang terjadi pancaroba di situ ya, sampai di ya kelas 1 SMA, maka disitulah kita mencoba pengawasan yang ketat. Tetapi kalau tadi itu kita coba dari awal, memang sudah bagus ya. Maka itu kalau ada, saya katakan kalau ada ya pastilah ada gangguan, nggak mungkin. Tapi kita berusaha sedemikian rupa harusnya memang menjadi orang tua yang bijak, ya, dan kita bekali HP anak kita, jangan juga, karena itu juga yang banyak mempengaruhi anak-anak kita. Yang HP ini sekarang memang bagus sih, bagus, cuman dampaknya itu sangat luar biasa ya. Jadi HP itu kita mencobalah juga untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan anak kita apa-apa dia dengan beberapa pertimbangan, jangan hitam putih kita, tapi memberikan pemikiran-pemikiran bahwa HP itu misalnya kita gunakanlah untuk belajar. Kalau ada yang kita tidak tahu bisa kita buka. Tetapi jangan sampai ya anak-anak kita ya nonton misalnya film porno ataukah film-film yang mengandung kekerasan, karena itulah yang akan membentuk wataknya itu. Ya. Jadi ini yang kita harus lakukan memang ya sebagai orang tua ya, begitu kerja ekstra kita. Ya apalagi kalau kita sebagai orang tua yang juga istilahnya ya bekerja. Nah, dan di sini terkadang ya itu apa ya ada mungkin sebenarnya ya ini terkadang antara bapak-bapak itu terkadang hanya menyerahkan kepada ibu, padahal nggak demikian. Dalam agama kan dikatakan fa'abawahu, kedua orang tuanya lah mau menjadikan apa dia. Jadi bukan sekedar ibu saja, tapi dua-duanya bapak haruslah sekali-sekali ya terlibatlah dalam berdialog dengan anak-anak kita. Nah ini yang sangat terpenting yang kita harus miliki. Makanya itu kita memang ya harus juga orang tua banyak belajar ya. Kita harus banyak belajar, mencari pengalaman ya apa yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Jadi kadang juga kita harus menjadi anak remaja, ya kadang kita menjadi orang tua, dan kadang kita menjadi guru mereka ya, supaya anak-anak kita banggalah punya orang tua dengan yang demikian itu. Nah, ini yang kita harus lakukan. Kalau memang sudah ini ya banyak-banyaklah berdoa ya. Nah, ini ada ya bisa resep yang saya juga diberikan oleh seorang kiai. Itu kalau ada anak kita yang sangat susah, kalau tadi itu yang tidak mau sholat ya, ataukah tidak istiqamah dalam sholat, maka itu tadi kita bisa membaca ya Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, kayaknya di surah Ibrahim ayat itu. Kemudian kalau misalnya anak kita yang bandel itu, maka terutama di sholat maghrib kita sesudah sholat, maka bacakanlah Al-Fatihah ya, bacakan Al-Fatihah untuk anak kita itu. Dan saat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim, maka usahakan kita fokus pada untuk perubahan untuk anak kita itu. Nah, begitupun juga di setelah kita selesai sholat subuh ya. Ini bukan ya, bukan ya Al-Fatihah bukan sekedar untuk orang mati, tapi di sinilah kita mencoba bagaimana apa namanya anak-anak kita itu ya bisa kembali kepada jalan Allah ya, Allah dan Rasulnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Di samping berdoa kalau perlu kita sholat hajat lah ya. Kita sholat hajat dan diusahakan di tengah malam itu di saat sepi, kalau di anak saya kita sudah terlanjur, di situ kita memohon kalau perlu menangis apa berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, karena ud'uni astajibu lakum, berdoalah kepadaku pasti aku akan mengabulkannya. Nah, ini yang kita harus lakukan. Jadi tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, jangan emosi menghadapi anak kita. Sekalipun dia sudah misalnya terjebak dalam pergaulan yang sangat luar biasa, kita hadapilah dengan pikiran yang jernih sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan itu sholat hajat ya, jadi satu minggu pertama itu jangan sampai harus berturut-turut. Nah, sambil membacakan tadi itu Al-Fatihah, di saat pun kita mau tidur, bangun, maka lihatlah dulu anak kita, lihatlah keluarga kita, dan doakanlah dulu ya, supaya semua kita ini menjadi ya orang-orang yang bertakwa. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Ibu Syiah di Jeneponto ya. Mudah-mudahan sudah tercerahkan. Kemudian tadi Ibu Irma di Makassar. Tapi mohon maaf ini, kita tidak bisa spill pertanyaan dari Pak Bahar tadi karena jauh dari topik kita sore hari ini ya. Insya Allah di lain kesempatan ini Pak Bahar, nanti kita bahas bagaimana pertanyaan Anda ini. Dan tidak terasa ini waktu semakin sempit juga nih Bu Sasa. Dan ini tentunya intinya adalah sebagai orang tua bagaimana mempersiapkan generasi yang berkarakter ini, khususnya dalam ajaran Islam, bahwa ada doa, harus ada juga ikhtiar ya. Dan tidak ada kata selesai. Nah, selama namanya anak ini pasti akan harus terus butuh bimbingan dan juga arahan ya. Jangan, karena kalau sampai sedikit saja melenceng akan susah begitu ya Musa saya. Baik. Dan Anda pendengar bisa, dan pemirsa bisa nonton ini di kanal YouTube Pro Satria Makassar kembali ya, pembahasan Guru Profesor Dr. Haja Rami Damis di kesempatan sore hari ini. Baik, untuk menutup jumpa kita, mungkin ada doa agar bagaimana anak-anak di luar sana ini bisa diaplikasikan ini, bagaimana bisa berkarakter sesuai juga mungkin dengan ajaran agama Islamnya kita ini, Ibu Sasa, dan juga untuk orang tua di luar sana agar bisa memahami bagaimana tantangan sebagai orang tua untuk mempersiapkan generasi berkarakter baik ini bukan hal yang mudah. Tabadali, Ibu Sasa.
0: Baik, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berusaha maksimal dengan memperhatikan ya asupan dan juga lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan masyarakat tempat anak-anak kita bergaul, maka marilah kita bermunajat kepadanya ya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dan dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbi ja'na muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, terima kasih pada Profesor Dr. Hajar Hamidami SMAG Guru Besar UIN Alauddin Makassar, sudah bersama kita dalam program Titian Ilahi, membahas bagaimana mempersiapkan generasi berkarakter yang baik, begitu ya, dalam Titian Ilahi sore hari ini. Akhirnya saya yang bertugas, Arfan Yusri, rekan Eka, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
3: Makassar sore ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan kita berlanjut. Saat ini sudah pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Sesaat lagi kita akan hadirkan program Gema Saripati Maju di ruang dengar Anda.

0: Pendengar, saat lagi kita masih menantikan hubungan audio dengan RRI Palu untuk menyampaikan ke Mas Haripati Maju.
1: Guna memastikan setiap menu yang tersaji sesuai dengan standar gizi dan selera siswanya, Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
2: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
1: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Makassar bersama rekan Arvan Yusri. Arvan.
0: Ya, selamat sore rekan Joko Nurcahyo.
3: Untuk ya, silakan laporan Anda, Arvan.
0: Baik, untuk informasi dari RRI Makassar, Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia. 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Syarifuddin.

0: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1.450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
1: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia, ya, jaringan internasional dari Malaysia ke sini. Dan ini memang setelah kami dalami, satu tersangka yang masih DPO dan kebetulan beliau adalah warga negara asing. TPPU kita masih dalam penyelidikan, ya. Nanti kami lihat apakah dari rekening dan juga transaksi keuangannya tentu akan didalami oleh Sat Narkoba.
0: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, pengungkapan narkoba 1 kilo 450 gram dapat menghemat keuangan negara dari biaya rehabilitasi hingga 26 miliar rupiah dengan asumsi dapat menyelamatkan hingga 8.700 orang dari penyalahgunaan narkoba. Ketujuh orang tersangka narkoba yang ditindak Satuan Narkoba Polrestabes Makassar dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hingga 20 tahun penjara.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Unas.
3: Baik, terima kasih rekan Wobat Arfan dari RRI Makassar. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
4: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una Una optimalkan pembayaran pajak di kalangan aparatur sipil negara. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
2: Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una semakin mengoptimalkan berbagai sektor penghasil sebagai sumber pendapatan daerah. Salah satunya adalah pajak yang menjadi indikator penting penyumbang pendapatan asli daerah PAD Tojo Una Una. Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri mengatakan, sebagai warga negara ketaatan membayar pajak sangat penting. Tidak hanya masyarakat, namun aparatur sipil negara ASN juga berkewajiban dan harus taat membayar pajak secara rutin. Wabub pun mendorong instansi terkait untuk melakukan pendataan secara teliti di internal ASN lingkup Pemkab Tojo Una Una untuk meminimalisir pegawai yang tidak membayar kewajibannya sebagai warga negara.
5: Memang banyak yang wajib pajak tidak mematuhi pembayaran pajak. Pegawai malah itu banyak yang tidak mematuhi itu pembayaran pajak. Kami lakukan pendataan, setelah itu kami extend bagaimana sehingga pegawai membayar pajak mendukung program pemerintah dan mendukung pendapatan PAD.
2: Wakil Bupati Tojo Una Una Surya Lapasiri menegaskan bahwa setiap pajak yang dibayarkan masyarakat atau aparatur sipil negara akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Tojo Una Una, termasuk juga bagi ASN. Ia juga mengaku akan mengawal proses penagihan pajak di internal ASN untuk memastikan tidak ada ASN lingkup Pemkab Tojo Una yang tidak membayar pajak. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yuni Safira. Pendengar, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Andi Nur Samsu. Ancu.
6: Iya, rekan Joko. Meski tidak lolos maju ke Piala Dunia, namun atmosfer Piala Dunia masih sampai dengan saat ini sudah terasa, terutama di kalangan generasi muda pecinta sepak bola yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Lalu seberapa besar sebenarnya semarak Piala Dunia dapat mendorong semangat olahraga di daerah? Kita ikuti perbincangan reporter RRI Ahmad Mukadas bersama salah seorang pengajar sekolah sepak bola SSB Toli-Toli, Idrus Yanto Usman, berikut ini.
7: Baik Pak Idrus, ini sebentar lagi ajang bergengsi hajatan Piala Dunia 2026 akan segera digelar. Ini memang ajang pertaruhan bagi negara-negara yang masuk dan tentu bertanding dalam Piala Dunia. Berbicara soal Piala Dunia, tentu juga ada kaitannya dengan kita. Nah, seperti apa sebenarnya Pak Idrus melihat semarak Piala Dunia ini? Atau seperti apa sedikit pandangannya Pak Idrus? Silakan Pak.
8: Kalau menurut pandangan saya, Piala Dunia tahun ini yang digelar di Amerika dan juga Kanada, itu memang seperti tahun-tahun kemarin bahwa Piala Dunia ini memang sangat disambut baik. Disambut oleh masyarakat-masyarakat Indonesia, apalagi di kota-kota terpencil, khususnya apalagi kota kita ini, kota Toli-Toli ini, para pecinta sepak bolanya sangat antusias sekali. Tapi kalau untuk Piala Dunia tahun ini, kayaknya memang intensitas semaraknya agak menurun. Ataukah memang karena gara-gara Indonesia tidak lolos ataupun seperti apa. Cuma memang untuk tahun ini agak sedikit menurun, tapi memang agak berbeda dari tahun-tahun kemarin. Tapi kalau untuk efek bagaimana anak-anak Toli-Toli itu bisa semangat main bola mengenai tentang Piala Dunia ini, memang berdampak karena memang Piala Dunia ini salah satu ajang yang sangat ditunggu-tunggu, bukan hanya para Eropa tapi dunia semua melihat, bahkan anak-anak kecil pasti akan bercerita tentang Piala Dunia. Jadi seperti itu.
7: Artinya Pak Idrus melihat bahwa besar kecil ada dampaknya, terutama bagi generasi muda kita di Kabupaten Toli-Toli, mungkin begitu Pak Idrus ya?
8: Pasti ada. Karena memang Piala Dunia ini kan taraf internasional, semua dunia memandang ke situ, jadi untuk dampaknya untuk para generasi anak-anak muda Toli-Toli itu sangat sangat berdampak. Jadi begitu.
7: Ya, kira-kira apa yang dapat dipetik? Pelajaran apa yang dapat diambil kira-kira oleh generasi muda kita, khususnya mungkin pecinta sepak bola, dengan gelaran Piala Dunia nanti? Apa yang dapat diambil sisi positifnya Pak Idrus?
8: Sisi positifnya, saya sedikit bercerita tentang Indonesia kemarin. Indonesia kemarin hampir saja masuk Piala Dunia, tinggal selangkah lagi masuk Piala Dunia. Ini salah satu dampak yang sangat sangat positif, membuat gairah sepak bola di Indonesia, khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, semakin meningkat. Ketika Indonesia tidak lolos, tetap berdampak kepada para generasi kita, karena memang seperti saya katakan tadi, bahwa Piala Dunia ini bukan hanya tentang Indonesia, bukan hanya tentang negara-negara lain, tapi memang semua dunia memandang pasti akan jadi berdampak buat para generasi kita di Toli-Toli. Apalagi semangat sepak bola Toli-Toli ini sangat-sangat baik sekali. Memang itu ajang-ajang yang sangat ditunggu-tunggu, disaksikan oleh dunia gitu.
7: Ya, tetapi mungkin gaungnya apakah sudah ada sampai dengan sejauh ini Piala Dunia ini, khusus kita di Toli-Toli, atau seperti apa Pak Idrus melihat ini?
8: Ya, kalau melihat gaung dari Piala Dunia ini sudah mulai nampak. Kita melihat di kalangan-kalangan anak muda, apalagi para pecinta sepak bola khususnya di Toli-Toli itu sudah mulai bercerita tim mana yang mereka dukung, negara mana yang mereka akan dukung. Memang ini sangat sangat luar biasa, khususnya di Indonesia dan di Toli-Toli. Apalagi bagaimana kalau seandainya Indonesia masuk Piala Dunia, itu pasti sangat sangat meriah sekali, apalagi Indonesia sudah dikenal dengan bagaimana atmosfer supporternya sangat luar biasa, apalagi Toli-Toli. Memang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu.
7: Ya, artinya Pak Idrus sedikit banyak berpengaruh Indonesia tidak bisa lolos ke Piala Dunia, seperti itu ya?
8: Iya, sedikit banyak berpengaruh, tapi namanya Piala Dunia, tetap klub sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola.
7: Terkait dengan ini, apa harapan Pak Idrus kepada generasi muda kita nih Pak di wilayah Kabupaten Tortoli terkait dengan gelaran Piala Dunia akan segera dilaksanakan nih? Silakan Pak Idrus.
8: Harapannya sih memang gairah sepak bola kita di Tortoli ini semakin meningkat lagi dengan adanya event dunia ataupun Piala Dunia ini semakin meningkat lagi, apalagi di Tortoli ini kan banyak event-event sepak bola yang diselenggarakan oleh pihak tertentu. Jadi kan ini menjadi ajang motivasi buat para generasi muda, buat anak-anak muda lebih giat lagi latihan. Kedepannya bukan hanya melihat negara-negara lain yang tampil di Piala Dunia, tapi bisa turun andil bagaimana negara kita juga ini bisa ikut begitu. Jadi semangat-semangat latihan anak-anak ini semakin ditingkatkan lagi. Walaupun memang berat, tapi harus dilalui.
7: Oke, baik. Pak Idrus, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya, Pak. Sudah berbincang bersama kami di kesempatan kali ini, Pak Idrus.
8: Siap.
7: Assalamualaikum, Pak Idrus.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian laporan dari RRI Tortoli. Kembali bersama rekan saya, Joko. Silakan.
9: Terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Tortoli.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tortoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
9: Anda masih terus bersama kami di Kemasaripati Maju untuk sore ini, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Riko Ilham. Dan pendengar, nampaknya kami belum dapat terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Dan selanjutnya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan capaian yang signifikan.
11: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan DJPP Sultra mencatat hingga awal Mei 2026, program ini telah menjangkau 667.305 penerima manfaat. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh mitra pelaksana di lapangan. Program MBG disebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, akan tetapi memberi dampak ekonomi melalui keterlibatan tenaga kerja dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi dan penyediaan bahan baku pangan. Iman juga menjelaskan, pemerintah akan terus mendukung pelaksanaan program MBG ini agar berjalan optimal, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengawasan pengelolaan anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga memastikan pelaksanaan program tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Iman Widianto, meski telah mencatat capaian yang signifikan, pelaksanaan MBG masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya menjaga ketersediaan bahan baku sesuai perencanaan di tengah fluktuasi harga pasar, serta keterbatasan pasokan di beberapa daerah. Selain itu, perluasan layanan ke wilayah kepulauan juga memerlukan perhatian khusus karena kondisi geografis yang berbeda dan akses distribusi yang lebih sulit.
12: Terkait dengan penyediaan MBG ini, yang pertama terkait dengan harga dan juga ketersediaan bahan baku, ini masih menjadi isu di lapangan. Dan juga karena di Sultra merupakan wilayah kepulauan, kita juga menghadapi masalah distribusi khususnya di wilayah-wilayah kepulauan. Kemudian juga yang belum mendapatkan perhatian bagi para SPPG adalah terkait dengan standar izin dan juga masalah sanitasi serta masalah pembuangan limbah. Ini juga perlu mendapat perhatian kita semua. Karena standar izin dan juga sanitasi dan juga masalah limbah itu penting supaya kita bisa menghindari adanya keracunan ya, dan juga adanya makan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Dan kita perlu sama-sama untuk mengoptimalkan UMKM ya, dalam rangka untuk penyediaan menu MBG ini dan juga menggunakan sumber daya lokal yang ada di Sulawesi Tenggara.
11: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan tidak hanya itu, aspek kesehatan dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program MBG ini, di mana setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG diwajibkan memenuhi standar sertifikasi dan pengelolaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Ketersediaan energi seperti pasokan gas dan bahan bakar minyak untuk operasional SPPG di luar wilayah perkotaan juga menjadi faktor penting demi menjaga dan keberlanjutan layanan program makan bergizi gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara.
3: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhayani Adnan dari RRI Bone. Nurhayani, laporan Anda.
4: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan harga ikan di Kabupaten Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
13: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
14: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak bagus itu ya memang karena yang sekarang begini. Biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo. Sebelumnya ada 50, ada 40. Sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli. Ada 20-10 sedikit. Karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana. Cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu, tidak cepat itu. Nggak cepat turun harganya kan, karena itu nggak bagus cuaca. Itu yang jarang nyampe banyak ikan, karena sekarang itu cuaca ini nggak bagus naik ikan kalau begini.
13: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone, mengaku dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
15: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa tuh semua. Bukan aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang karena juga banyak. Tentu, orang tidak tentu. Ya, beli orang biar mahal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udah 60 gue jual kan. 5 biar mahal, ikan begini berarti itu pembeli.
13: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Nurhayani Adnan dari RRI Bone, dan selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Sudah ada rekan Bu Suda di sana. Suda?
16: Ya, baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi terkini mengenai Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak pada semester pertama atau satu untuk Januari sampai dengan Juni tahun 2026. Ini dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan.
17: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau Rp21 miliar dari total target pendapatan sebesar Rp51,45 miliar. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar Rp9 miliar lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
17: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
18: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Laporan dari reporter Afriensa mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Zuda di RRI Bau-Bau. Dan Perkara Pengadilan Agama Kota Palu membuka akses layanan isbat nikah bagi masyarakat yang belum memiliki buku nikah. Layanan ini bertujuan membantu warga memperoleh legalitas pernikahan secara resmi melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita akan ikut laporan bersama Iksan Setiadi. Iksan.
19: Baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Pengadilan Agama Kota Palu terus mendorong masyarakat untuk mengurus legalitas pernikahan melalui layanan isbat nikah. Layanan ini diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama, namun belum tercatat secara administrasi negara. Melalui proses ini, pasangan akan mendapatkan penetapan dari pengadilan yang kemudian menjadi dasar penerbitan buku nikah oleh kantor urusan agama. Panitera Pengadilan Agama Kota Palu, Usman Abu, menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan ini dengan mendaftarkan diri melalui kelurahan maupun langsung ke kantor pengadilan agama.
20: Untuk masyarakat yang memang sudah menikah namun belum memiliki kutipan akte nikah, bisa menghubungi ke kelurahan atau PSM yang ada di setiap kelurahan agar supaya informasi itu bisa disampaikan ke kami sehingga menjadi apa namanya perantara atau jembatan antara pengadilan agama dengan pemerintah kelurahan. Nah, dan bisa juga langsung menghubungi informasi di Pengadilan Agama Kota Palu.
19: Lebih lanjut, Usman berharap masyarakat Kota Palu dapat memanfaatkan layanan ini agar pernikahan yang telah dijalani memiliki kekuatan hukum. Dengan kepemilikan buku nikah, pasangan juga lebih mudah dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran anak dan administrasi keluarga. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Iksan Setiadi. Dan dari RRI Palu kami akan menuju ke RRI Mamuju. Pendengar, kita akan ikuti paket news feature bersama rekan Fitri. Fitri.
1: Pemirsa di rumah, berikut dari Mamuju hari ini. Cinta, semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan. Berikut fitur pembuktian cinta dalam Islam oleh Muhammad Ilham.

0: Cinta semua orang mengucapkannya, namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepadanya. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalamnya.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustaz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustaz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisur dari RRI Mamuju kami kembalikan. RRI Palu, rekan Joko.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri di RRI Mamuju dan pendengar News Feature pesaman dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengiri paket berita berjaringan Sokor Wilempat dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurjaya Sujari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Gila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RR Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 17.50 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami informasikan waktu kumandan azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya hari ini. Ya, ini pada pukul 17.58 waktu Indonesia bagian tengah. Namun sebelumnya kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran terlebih dahulu di ruang dengar Anda untuk surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 dihantarkan ya untuk pengajian ini dihantarkan oleh Nikma Ruslan dan terjemahan oleh Yunjung Jamaluddin. Selamat mendengarkan.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kebersamaan kita di rangkaian acara Makassar sore ini masih akan berlanjut sampai jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar ya. Masih ditemani saya Arvan, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda mungkin yang tengah dalam perjalanan ini. Mungkin bisa mampir dulu, belum tiba di tujuan ya. Mungkin bisa mampir dulu ke musola atau masjid yang Anda lalui ya jalurnya, biar plong misalnya menjalankan ibadah terus melanjutkan kembali perjalanannya. Atau mungkin baru tiba di rumah nih, mumpung waktunya masih masuk nih ya. Saat ini sudah pukul 18.30 waktu Indonesia bagian tengah. Juga Anda bisa mendengarkan melalui FM 94.4, kemudian di AM serta aplikasi RRI Digital ya di smartphone Anda. Kami mohon maaf untuk Anda pendengar-pendengar kami yang ada di Sinjai dan sekitarnya ya, mendengarkan melalui 88.7 ini masih ada proses perbaikan pemancar kami juga nih di sana ya. Tapi Anda bisa beralih dulu mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Baik, menemani Anda mungkin dengan agenda malam hari ini yang mungkin ada acara kawinan, mungkin ada janjian, ada meeting, ada jadwal olahraga malam mungkin, atau apa ini sebentar, atau santai saja ini. Kita temani Anda di relax time dengan beberapa persembahan yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di Pulau Satari Makassar.

0: tahun atau yang juga dikenal dengan nama Bakara kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sciencedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
2: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
1: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
2: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
1: Oh, itu super aman di mana?
2: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
1: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
2: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
1: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
2: Apa tuh?
1: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
2: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
1: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
2: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
1: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih. Makassar sore ini masih berlanjut. Ditemani saya Arvan di ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk beberapa pendengar-pendengar kita yang memberikan atensinya terhadap kualitas siaran kami hingga saat ini ya, di beberapa kabupaten kota masih terkendala. Termasuk juga ini ada Mas Fajardian di Palopo ya. Tanya menginformasikan siaran RRI tidak normal seperti biasanya di wilayah Palopo dan sekitarnya. Terima kasih Pak Fajar. Nanti kita akan teruskan ya ke manajemen untuk menyampaikan informasi dari Anda di seputaran Palopo dan sekitarnya ya. Baik, dan pendengar, untuk menemani Anda malam hari ini, program kami Kipas Sulsel akan hadir dengan paket program membahas terkait makanan fermentasi di Indonesia. Selamat mendengarkan.
2: Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Ese dapat menemani Anda akan menjelajahi dunia makanan fermentasi Indonesia yang kaya akan rasa dan manfaat kesehatan. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu, apa sih sebenarnya fermentasi itu? Singkatnya, fermentasi adalah proses pengolahan makanan dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi. Proses ini mengubah karbohidrat menjadi asam, alkohol, atau gas yang memberikan rasa dan aroma yang khas pada makanan. Selain itu, fermentasi juga dapat meningkatkan nilai gizi dan daya simpan makanan. Namun, sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita nikmati sejenak alunan musik berikut ini.

0: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Indonesia punya banyak sekali makanan fermentasi yang populer dan digemari. Beberapa di antaranya adalah tempe. Siapa yang tidak kenal tempe? Makanan yang terbuat dari kedelai yang difermentasi ini adalah sumber protein nabati yang sangat baik. Tempe bisa diolah menjadi berbagai macam masakan, mulai dari digoreng, dibacem, hingga dijadikan bahan dasar sayur. Yang kedua ada tape. Makanan fermentasi khas Indonesia yang terbuat dari singkong atau ketan. Rasanya manis dengan sentuhan asam serta mengandung sedikit alkohol. Tak heran, tape sering dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk menciptakan minuman segar atau kue-kue tradisional. Selanjutnya ada asinan. Asinan adalah hidangan segar khas Indonesia yang terbuat dari sayur atau buah yang diasinkan atau difermentasi, menghasilkan rasa asam, pedas, dan menyegarkan. Asinan biasanya dinikmati sebagai cemilan atau pelengkap hidangan utama. Dan terakhir, jangan lupakan oncom. Makanan fermentasi yang menggunakan ampas tahu atau bungkil kacang tanah sebagai bahan utama. Meskipun mirip tempe, oncom memiliki cita rasa tersendiri yang membuatnya sangat populer di Pulau Jawa dan sering diolah menjadi berbagai macam hidangan lezat seperti sayur. Makanan fermentasi mungkin tidak selalu menjadi favorit semua orang. Namun, penting untuk diketahui bahwa proses fermentasi menghasilkan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga bernutrisi tinggi. Makanan ini dapat mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, membantu penyerapan nutrisi, serta menyediakan berbagai vitamin dan mineral penting bagi tubuh.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Kipras Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Kandungan probiotik dalam makanan fermentasi berperan penting dalam menjaga keseimbangan mikroorganisme di usus, sehingga efektif meredakan gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, dan perut kembung. Lebih dari itu, probiotik ini turut meningkatkan kekebalan tubuh dengan menghalau infeksi bakteri dan virus. Proses fermentasi juga memecah senyawa kompleks dalam makanan dan membuat nutrisinya lebih mudah diserap oleh tubuh. Contohnya, tempe yang kaya vitamin B12 sangat baik untuk menjaga fungsi saraf dan otak. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari makanan fermentasi, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari makanan fermentasi yang mengandung bahan pengawet atau pewarna buatan. Konsumsi makanan fermentasi secara teratur, jangan hanya terpaku pada satu jenis makanan fermentasi saja. Dan terakhir, jika Anda baru pertama kali mengonsumsi makanan fermentasi, perhatikan reaksi tubuh Anda. Jika Anda mengalami efek samping seperti perut kembung atau diare, kurangi jumlah konsumsi atau konsultasikan dengan dokter. Anda juga dapat mendengar siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk lebih sering mengonsumsi makanan fermentasi.
1: Kipra Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
1: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Baik, masih menemani Anda pendengar di rangkaian acara Makassar sore ini ya. Kita kasih kabar dari dalam negeri, dari media portal rri.co.id, di mana Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, mendorong lulusan perguruan tinggi menjadi generasi-generasi unggul menghadapi tantangan global. Pesan ini disampaikannya saat menghadiri Wisuda Sarjana Pertama dan Milad Pertama Institut Pendidikan dan Teknologi Aisyah Riau. Fauzan juga menegaskan lulusan perguruan tinggi harus bermental tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, serta perkembangan teknologi global. Menurutnya lulusan saat ini memasuki kehidupan nyata dengan persoalan kompleks, sehingga membutuhkan keberanian, energi, dan daya juang. Wamendikdisaintek ini juga mengingatkan bahwa penting membangun rasa percaya diri, karakter baik, dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi persaingan dunia kerja modern. Kemampuan komunikasi, kepemimpinan, serta penguasaan soft skill sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan lulusan menghadapi perubahan teknologi yang semakin cepat.
6: Makassar sore ini.

Cinta dan benci dari Geisha, ya memang beda tipis ya. Kadang bilang cinta, tapi benci. Kadang benci, ya bilangnya cinta. Ya susah emang ya, susah ditebak. Kita tinggalkan dulu Geisha dengan cinta dan bencinya, ya. Kita kasih dulu informasi sama halnya mungkin kegamangan kalau pengennya menikmati libur panjang pekan ini, namun terbentur sama biaya perjalanan yang semakin melonjak tinggi, ya. Ini karena kenaikan fuel surcharge, ya, tiket domestik. Nah, ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap biaya perjalanan udara, pendengar. Para pelaku industri pariwisata meminta masyarakat untuk lebih cermat mencari jadwal dan promo penerbangan. Ketua Umum Asita Nunung Rusmiati meminta masyarakat agar memesan tiket lebih awal menjelang musim libur sekolah. Cara itu dinilai dapat membantu mendapatkan harga perjalanan yang lebih murah. Ia mengatakan travel agent kini aktif bekerja sama dengan hotel dan pelaku wisata lainnya. Kolaborasi ini dilakukan untuk menjaga harga paket wisata tetap kompetitif. Sementara itu Sekretaris Jenderal INACHA Bayu Sutanto mengatakan, maskapai tidak selalu menerapkan surcharge maksimal ya kepada para penumpangnya. Penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan permintaan pasar dan kemampuan konsumen. Ia meminta masyarakat untuk memilih waktu perjalanannya secara bijak agar bisa mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah. Dan menurutnya, harga tiket sangat dipengaruhi musim perjalanan dan juga jadwal penerbangan. Emang ya, pengen liburan tapi terkendala sama kenaikan harga tiket. Aduh, apa mungkin harus bilang kalau ini kapan bisa berakhir ya? Atau mungkin kapan ada ujungnya? Tak ada ujungnya mungkin ya, seperti kata Roni Parulian berikut ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya saya Arfan Yusri pamit undur diri dan kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu ada rekan saya, Hermalasari Mori, yang akan hadir menyapa Anda di Makassar malam ini. Sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal saya dari Bukitabar, sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang.
14: Ya, jadi jadi jemaah haji terpulang di kloter ini ya Pak.
13: Ya, ya tuanya ya. Walaupun ya, ya kalau nggak salah 9 nampak ya. Ya, benar. Ayo panggil ke mana? Sering ingat ya. Agar lupa ingat gitu.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di tanah suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di areal terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan resiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
19: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
20: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
0: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
20: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
20: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
1: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali hadir menemani Anda bersama Mori yang akan menghadirkan mozaik islami tentang 5 keutamaan bulan Zulhijjah dan amalan yang dianjurkan. Nah, pendengar, karena kita akan menyambut bulan Zulhijjah, mari kita simak bersama 5 keutamaan bulan Zulhijjah dalam mozaik islami edisi 15 Mei 2026. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda. Semoga dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Mosaik Islami, malam ini kami akan mengajak Anda mengetahui 5 keutamaan bulan Dzulhijjah dan amalan yang dianjurkan.

Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijriah, memiliki makna istimewa bagi umat Islam. Di bulan Zulhijjah terdapat banyak keutamaan dan berbagai amalan, baik sunnah maupun wajib yang pahalanya sangat besar. Tak hanya itu, bulan Zulhijjah juga terdapat serangkaian peristiwa penting seperti ibadah haji dan perayaan Idul Adha. Lalu, apa saja keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Zulhijjah? Keutamaan bulan Zulhijjah ada banyak sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa pahala yang diperoleh ketika beribadah di bulan Zulhijjah memiliki posisi yang sama seperti pahala yang dijanjikan ketika Ramadan. Dari Abu Bahrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Kedua-duanya hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari 1912 dan Muslim 1089. Berikut 5 keutamaan bulan Zulhijjah bagi umat Islam. Yang pertama, salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam, terdapat 4 bulan yang mulia, yaitu Asyurul Hurum, salah satunya Zulhijjah. Pada bulan yang istimewa ini, Rasulullah menganjurkan agar seluruh umat Islam melaksanakan ibadah tertentu, terutama saat 10 hari pertama. Hal ini sudah disabdakan oleh Rasulullah, yang artinya tidak ada hari di mana amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan yang dilakukan pada 10 pertama Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula ditandingi dengan jihad di sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad fi sabilillah juga tidak, kecuali jika orang tersebut keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan hartanya, lantas kembali dalam keadaan tidak membawa apapun. Hadis riwayat Bukhari nomor 969. Yang kedua, bulan haji. Zulhijjah menjadi bulan dalam Islam yang dinantikan kehadirannya oleh seluruh umat Islam di dunia. Hal ini karena pada bulan ini menjadi waktu pelaksanaan ibadah haji. Untuk itulah bulan Zulhijjah juga disebut bulan haji.

Sebagaimana diketahui, haji termasuk rukun Islam yang kelima yang wajib bagi orang yang mampu. Hal inilah yang membuat Zulhijjah menjadi bulan yang istimewa. Ketiga, terdapat hari Arafah yang agung. Hari Arafah adalah puncak dalam ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul di Padang Arafah untuk memohon ampunan kepada Allah. Momen ini terjadi di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Pada hari yang agung ini, seluruh umat Islam yang tidak berhaji disunahkan untuk berpuasa. Pahala puasa Arafah dapat menghapus dosa-dosa selama 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. 4. Bulan yang diharamkan untuk berperang. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang Allah muliakan dengan haram berperang. Pada bulan ini, umat Islam tidak dianjurkan untuk berperang, kecuali membela diri. Anjuran tersebut tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 36, yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu, Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang untuk berperang karena mulianya bulan ini. Sebagai gantinya, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Selain Zulhijjah, ada 3 bulan lainnya yang dilarang untuk berperang, yaitu Muharram, Rajab, dan Zulqa'dah. 5. Dilaksanakan ibadah kurban. Keutamaan bulan Zulhijjah berikutnya adalah dilaksanakan salah satu amalan penting dalam Islam yang dilakukan pada hari Idul Adha, yaitu kurban. Pada bulan inilah banyak hewan kurban yang disembelih. Setelah disembelih, daging kurban dilanjutkan akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

menjadi tujuan yang pasti pada tempat kami di akhirat.

bulan Zulhijjah, yaitu berpuasa, terutama di hari Arafah. Sebagaimana seorang muslim kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah sejak pertama hingga hari ke-9 di bulan Zulhijjah. Tetapi jika berpuasa selama hari ke-1 hingga ke-9 terasa berat, dianjurkan untuk melaksanakan pada hari Arafah saja, yaitu tanggal 9. Pahala berpuasa ini memiliki pahala yang tidak main-main, yaitu menghapus dosa 2 tahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapus dosa selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan memperbanyak zikir. Bersikir dan mengumandangkan amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari-hari tidak ada hari yang lebih agung menurut Allah, dan tidak ada hari yang paling dicintai daripada hari 10, yaitu 10 dari awal Zulhijjah. Pada hari itu, perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Hadis riwayat At-Tabarani. Berhaji jika mampu. Haji menjadi amalan wajib yang dapat dilakukan oleh umat Islam yang mampu secara fisik, finansial, dan spiritual. Memperbanyak sedekah dan amal saleh, sebagaimana hadis Rasulullah yang sudah disebutkan sebelumnya, di mana beliau bersabda, pada bulan Zulhijjah, pahala amalnya tidak pernah berkurang. Maka sangat sayang jika kita tidak memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Melaksanakan salat Idul Adha. Salat Id adalah ibadah sunnah yang dilakukan 1 tahun sekali, ketiga hari raya Idul Adha. Untuk itulah, sebaiknya kita tidak melewatkan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah sampai selesai, karena menjadi amalan puncak di bulan yang mulia ini. Menyembelih hewan kurban sebagai umat Islam. Kita juga dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihan ini dilakukan setelah melaksanakan salat Idul Adha hingga hari Tasyrik. Dengan menyembelih hewan kurban, maka ibadah menjadi sempurna, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah salat Id, maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat. Hadis riwayat Bukhari. Setelah disembelih, daging kurban dibagikan kepada seluruh umat muslim, terutama kaum fakir dan miskin. Ibadah kurban ini diikuti amalan lain, yaitu disunahkan untuk tidak memotong kuku dan rambut sampai hewan kurban telah disembelih. Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Nah saudara, demikian informasi mengenai keutamaan bulan Zulhijjah. Akhirnya saya Erni Hasan undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar malam ini.
1: ...94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar masih bersama Mori yang menemani Anda di Makassar malam ini. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan drama radio produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama di Pro 1 RRI Makassar.

0: Sina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu, pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita.
4: Siap, Pak.
0: Dengar.
4: Iya, Pak.
0: Nomor 1.
4: Siapa?
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Siapa? 2. Kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: 3. Ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial. Nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.
5: Assalamualaikum, lurah.
0: Waalaikumsalam. Ada apa?
6: Iya, Pak. Saya sebagai hansip disuruh ke sini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya, betul. Ayo kita ke halaman. Nah, ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini, ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
5: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
6: Pak, beneran ngasih ngomong ayam.
0: Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu, nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Bapak?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan. Masih dihormati. Masih punya peran.
2: Bapak. Maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf. Karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
4: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan

0: tulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Empat FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas lanjut bergerak dengan dua narasumber kami bersama Ariel dan Raja. Dan tentunya siaran ini akan dipandu oleh rekan kami Kak Arvan Yusri. Nah, seperti apa komunitas lanjut bergerak ini? Mari kita simak bersama di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
3: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda

Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar di mana pun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Ngobras Ngobrol bareng komunitas yang hadir dengan komunitas-komunitas yang terus menginspirasi kita ya. Terus kami hadirkan untuk Anda semua serta pemirsa Pro 1 yang nonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar dan juga terlebih di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya. Nah, malam hari ini kita kupas-kupas komunitas yang satu ini, ada namanya komunitas Lanjut Bergerak. Dari namanya saja ini sudah mau kepo-kepo selanjutnya gitu ya. Komunitas Lanjut Bergerak, dan saya sudah kedatangan dua teman-teman dari komunitas ini untuk berbincang bersama kita malam hari ini ya. Saya langsung dulu deh ke narasumber saya yang sudah hadir ini, kayaknya sudah siap banget ini. Ada Aril Putra. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar ini Aril?
1: Baik.
0: Ini Aril bukan itu ya? Bukan temannya Noah?
1: Bukan. Kebetulan.
0: Kebetulan. Oke. Okay. Ini dari tim Lanjut Bergerak ya?
1: Iya kak.
0: Ini kenapa semua namanya tim Lanjut Bergerak ini? Dilarang memang spill jabatannya gitu?
1: Karena kami semua
0: karena perintah ketua,
1: iya. bukan sih
0: perintah CEO, kan ya. Aril Putra, terima kasih Aril sudah hadir bersama kita. Tahan dulu, saya ke Raja. Gimana kabar Raja?
2: Alhamdulillah hari ini happy, tapi aku happy karena diundang.
0: Oh, alhamdulillah, gitu ya. Tim Lanjut Bergerak juga.
2: Iya, SMK.
0: Oke, nanti kita kupas ya. Oke, malam hari ini kalian semangat banget. Ini sudah hampir 2 jam nunggu ya.
2: Harus dong.
0: Kali pertama main ke
2: radio. Kedua kali.
0: Mm-hmm. Pertama di mana?
2: Di kota sebelumnya, bahwa sebesar saya lahir di Wamena, besar di Jayapura.
0: Lahir Wamena, besar Jayapura.
2: Oke. Okay. Saya di Jayapura waktu itu sempat di RRI Pro 2 gitu sih kak.
0: Siaran
2: kak.
0: Siaran bareng atau siaran sebagai bareng, narasumber
2: sih.
0: Sebagai narasumber. Keren
2: banget.
0: Di kegiatan lain.
2: Iya, di kegiatan yang lain.
0: Sekarang di Makassar kuliah.
2: Kuliah.
0: Kuliah dan gabungnya di komunitas
2: Lanjut Bergerak.
0: Oke. Sama Aril juga ya, satu kampus ya?
1: Aku enggak.
0: Di mana?
1: Beda. Kalau aku di Politeknik Negeri Ujung Pandang di Makassar juga.
0: Politeknik Negeri Ujung Pandang yang kampus Unhas dalam gitu ya. Oke. Keren-keren. Oh, berarti ya adik juniornya Mas Maman ini. Iya. Nah, andainya dia operator pasti ketemu nih juniormu ya. Oke, kita ngomong deh soal komunitas Lanjut Bergerak. Siapa nih yang bisa jelasin dulu dari awal deh? Komunitas Lanjut Bergerak ini apa sih, komunitas apa sih?
2: Oke, saya boleh jawab kalau misalkan dari saya sendiri.
0: 5 detik.
2: Kalau dari saya sendiri, Lanjut Bergerak ini adalah suatu komunitas yang fokusnya di sosial dan juga dia tuh berfokus pada ke pendidikan di mana non formal sih kak.
0: Pendidikan non formal. Gitu.
2: Jadi edukasi. Lewat anak-anak panti. Kemarin juga sempat turun di RHI, kalau kakak tahu RHI itu Rumah Harapan Indonesia.
0: Rumah Harapan Indonesia.
2: Mm-hmm. Gitu sih kak.
0: Jadi
2: simpelnya adalah suatu komunitas yang bergerak di sosial sih kak.
0: Sosial, jadi pendidikan ya, formal, non formal ya.
2: Iya, non formal. Yeah.
0: Oke. Dan Anda sebagai?
2: As a team. Tim aja. Jadi kayak misalkan kalau misalkan ada ESO project.
0: Tim hura-hura, tim
2: enggak dong.
0: Tim sibuk?
2: Enggak.
1: Tim yang aktif banget sih.
2: ESO tim kalau misalkan ESO tim jadinya kayak saling membantu sih, saling kayak gitu.
0: Pokoknya
2: misalkan fokusnya di mana, bisa bantu di mana kayak gitu sih.
0: Gitu. Oke. Okay. Tapi gabungnya di Lanjut Bergerak ini dari awal terbentuknya atau baru?
2: Baru banget aku. Kayaknya baru 2 bulanan kayaknya aku.
0: 2 bulanan?
2: Iya.
1: Sama sih kak, saya juga.
0: Kamu juga 2 bulan?
1: Iya, 2 bulan yang lalu.
0: Kalau saya tanya, sebenarnya Lanjut Bergerak ini berdirinya kapan?
2: Sudah dari awal tahun 2025 setahu saya.
0: Baru 1 tahunan.
2: Iya, 1 tahun. Kalau dihitung kan harusnya dari 8 Januari 2025. Hmm. Jadi sekarang sebenarnya sudah setahun LD.
0: Setahun ya, sudah mau mau birthday.
2: Sudah selesai kan? Tanggal 8 kan?
0: Gimana acaranya kemarin?
2: Jujur seru sih.
0: Seru-seruan aja.
2: Iya, seru-seruan dengan anak-anak.
0: Di situ ya.
1: Ya, jadi kegiatannya kami itu di Rumah Harapan Indonesia. Pas kemarin itu kita belajar bahasa Inggris bareng adik-adik di Rumah Harapan Indonesia. Terus di selain education itu kita juga buat ini menghias kek, Kak.
0: Hey, itu bagian cake. Itu bagian nyari.
2: Itu bagian aktivasi.
1: Iya, aktivasinya.
0: Saya pikir dia yang pegang acara hias kue gitu
2: kayaknya. Bukan. Dia dokumentasi.
0: Oh, dokumentasi. Sambil dicip. Sambil dicip. Enggak.
2: Enggak tahu sih ayahnya. Tanya ayahnya sih jujur.
0: Oke. Okay. Oh, jadi gitu ya.
1: Iya, Kak.
0: Jadi baru dua bulanan.
1: Iya, Kak.
0: Kalian masuk.
1: Hampir 3 bulan sih, Kak.
0: Iya, hampir 3 bulan. Iya. Enak dong berarti gabungnya langsung dekat-dekat birthday-nya ini. Bukan yang dari awal ya. Tunggu dulu. Kenapa kalian bisa gabung di komunitas ini? Apa dijebak teman atau
2: as a fun fact
0: adalah Anda yang cari sendiri nih?
1: Kalau saya sendiri sih awalnya itu saya gabung di iseng-iseng dulu sih, Kak, daftar jalan bareng.
0: Ah, ya, okay.
1: Berawalnya tuh dari jalan bareng. Terus saya lihat wah, jalan bareng ini kayaknya keren deh untuk nanti kita bakalan ini kayak relasinya ataupun apa. Terus mungkin di situ saya juga berpikir, ih, kayaknya jalan bareng juga punya beberapa ini deh, aktivasi-aktivasi lain, dan saya tertarik nih join di ini. Barulah saya searching mengenai lanjut bergerak pada saat itu. Terus
0: yang searching sendiri.
1: Nah, saya searching sendiri, Pak.
0: Pada bukan dari foundernya yang kasih tahu kamu.
1: Belum sih, Kak. Belum ya? Pada saat itu terus
0: nanti saya mau saya teleponin, Pak, supaya.
1: Habis itu ya. Iya, Kak. Habis itu yang kayak mulai searching kayak, ih, ini jalan bareng keren banget sih karena punya beberapa aktivasi terus berlanjut terus gitu. Jadi kayak tertarik gitu.
0: Tertarik,
1: ya? Iya, mulai tertarik. Mungkin dari situ juga saya mulai kenal sama Kak Payat. Dan mungkin
0: langsung di,
1: nah itulah, Kak,
0: langsung dianggap iya, saudara dong. Kamu saudara gitu kan. Juga, langsung dipanggil, di gitu ya.
1: Iya, dipanggil sama Kak Payat untuk sebagai timnya.
0: Semester berapa sih sekarang?
1: Kalau saya, Kak, semester 4.
0: Semester 4 ya, barunya baru, ya.
1: Iya.
0: Artinya sebelumnya memang juga kamu enggak gabung di komunitas-komunitas apapun.
1: Nah, iya, Kak. Ini baru pertama kali sih juga jujur pertama kali ikut kegiatan komunitas di luar yang dimana mungkin awalnya tuh saya takut ya coba-coba untuk join-join kayak gitu. Karena saya dulu itu orangnya introvert. Nah, mulai dari ikutnya saya di jalan bareng itu kayak mulai terbuka lah, kayak mulai have fun sama semuanya.
0: Emang kalau Mas Fayat itu ini,
1: nah iya sih, Kak,
0: pengobat orang-orang introvert.
1: Keren-keren sih, Kak.
0: Karena dia ekstrovert. Oke. Jadi dari awalnya masuk di jalan bareng sebagai rumah besarnya, ternyata ada
1: mulai
0: sub-subnya itu ya di bidang pendidikan, ada lanjut bergerak.
1: Nah, iya, Kak.
0: Tertariklah kamu di situ. Sudah di situ ada tentunya makin-makin dapat ketemu orang banyak inspirasi,
1: inspirasi
0: anak-anak di luar
1: sana, tokoh-tokoh yang keren sih, Kak. Mulai mungkin banyak beberapa orang yang saya kenal itu yang bisa jadi inspirasi ya kedepannya, bahwasanya ih, ini orang kok keren banget sih yang kayak masih muda loh beliau, tapi bisa
0: yakin loh masih muda dia.
1: Muda loh, Kak. Terus bisa handle inilah kayak kok saya nggak bisa sih,
0: nah, gitu ya.
1: Saya harus bisa sih.
0: Jadi banyak hal positif ya ngomong dapat di situ. Kemudian mungkin di bidang ini kan lanjut bergerak ini kan di dunia pendidikan lebih ke perhatiannya ke informal ya, ke adik-adik atau mungkin orang-orang yang membutuhkan pelatihan pendidikan.
1: Nah iya kak.
0: Kenapa kamu tersentuh gitu untuk melihat realnya begini loh, ada loh yang butuh.
1: Ya kalau menurut dengan pandangan harapan, saya sendiri itu yang kayak saya tuh kan anaknya dulu kayak bisa dibilang pendiam lah atau apa, pas di rumah juga itu kan waktu kecil juga ini ya, orang tua saya kerja dua-duanya, jadi kayak anak-anak yang lain juga butuh loh kayak ini kayak pendidikan atau apalah. Jadi makanya kayak saya harus deh aktifin jiwa-jiwa yang harus peduli sama orang gitu. Yang kayak kan sekarang itu banyak orang yang kayak lolo gue gitu.
0: Kayak dari kalau.
1: Nah, jadi kayak saya mulai berpikir kayaknya saya harus ini deh aktifin jiwa-jiwa itu. Karena kalau misalnya kayak berpikir kayak lolo gue gitu kayaknya bakalan ini.
0: Tapi kan kalau generasinya kalian ya, usia-usianya kalian ya, mungkin waktunya happy, nikmatin selagi masih muda. Kenapa mau prihatin begitu amat sama orang? Pasti kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ngapain sih repot-repot?
1: Nah, banyak sih banyak sih yang tanya saya kenapa sih kamu repot-repot ikut-ikut kegiatan yang banyak gitu. Tapi menurutku kalau saya nggak ikut kegiatan kedepannya saya bisa apa sih? Kayaknya saya bakalan tinggal nggak doang gitu.
0: Masa kuliah pulang aja ya?
1: Pulang kayak like as kupu-kupu doang.
0: Iya gitu ya. Jadi banyak hal positif selama 2-3 bulan ini ya. Oke deh. Saya ke Raja, apakah kamu merasakan hal yang sama?
2: Mungkin sama sih kak. Sama. Dan as a fun fact, kalau misalkan ditanya pertama join itu karena memang dia juga yang ngajak saya. Jadi setelah dia yang join duluan, jadi dia ngajak aku.
0: Kalian sehati nih. Satu apa namanya, satu permainan, satu kampus.
1: Enggak sih kak. Kami
0: terus ketemunya di mana?
1: Di jalan bareng.
0: Jadinya baku tarik.
2: Iya. Dia ngajak gitu lah. Terus akhirnya sebenarnya sangat-sangatlah seperti yang kakak mau tahu, sebenarnya di setahun pertama saya ngerantau tuh ngerasanya tuh feeling lonely banget. Kesepiannya tuh kayak kuliah pulang terus nggak tahu mau ngapain aja gitulah. Jadi karena nggak ada kegiatan, sudah sempat daftar JB tapi nggak pernah lolos. Nah akhirnya waktu itu JB tuh sempat buka volunteering kepanitiaan, terus akhirnya ikut join. Itulah ketemu AL gitu sih.
0: Alasannya kenapa kamu gak lolos waktu itu?
2: Itu saya gak tahu ya.
0: Itu belum dapat konfirmasi dari beliau ya?
2: Gak tahu. Izin.
0: Ya mungkin lagi dites kamunya. Seberapa kuat, seberapa ini ingin kamunya serius.
1: Seberapa giat.
0: Iya, kan biasanya orang sekali aja udah keok dia, berarti enggak setengah hati. Masuk di sini gimana? Apa kamu dapat juga inspirasi sama si Ariel tadi? Lihat teman-teman yang mungkin banyak bisa bikin sesuatu begitu untuk orang lain, termasuk anak-anak. Apakah kamu ada jiwa di situ atau gimana?
2: Sebenarnya ada motivasi tersendiri sih kak, karena dulu setahun yang lalu saat mau ngerantau ada dua doaku yang sering saya doakan. Yang pertama saya sukses dalam kuliah saya sendiri. Terus yang kedua saya pengen menginspirasi banyak orang. Tapi di saat itu tuh bingung gimana cara menginspirasinya atau berdaya untuk orang itu gimana sih. Nah akhirnya terjawabnya tuh di akhir tahun 2025 dengan bertemu teman lanjut bergerak. Itu kayak suatu hal yang
1: disyukuri ya,
2: disyukuri banget sih, sangat bahagia, happiness sih.
0: Langsung dapat semua di situnya.
2: Iya sih kak. Alhamdulillah.
0: Kemudian di dalamnya sendiri itu ini kalian sebagai perwakilan itu ya.
2: Iya.
0: Di dalamnya tuh program-programnya selain ini pendidikan apa lagi?
2: Mungkin seperti yang tadi Ayo sudah sebutkan, mungkin kita juga akan ada memasukkan beberapa aktivasi-aktivasi yang memunculkan pendidikan itu, misalkan dekorasi cake, atau misalkan kita berikan anak-anak edukasi tapi dengan berupa kemasan yang ya dibalut atau dikemas lagi dengan suatu hal yang baru, misalkan melukis, itu menjadi salah satu daya tarik sendiri gitu sih.
0: Lebih ke berbagi happy-nya juga sih.
1: Jadi di lanjut bergerak sendiri itu kita seru-seruan aja juga sih Kak. Jadi kita berbagi terus, yang kita juga bakalan seru-seruan bareng sama adik-adiknya. Jadi kayak ini bukan cuma belajar doang, tapi kita bakalan happy-happy buat hari itu.
0: Ada berapa banyak member kalau di dilanjut bergerak ini?
2: Mungkin ya Kak, kalau secara perkiraan saya mungkin kayaknya ada sudah lebih deh dari seratusan apa? Kayaknya kalau bisa ya, tapi kayaknya kalau misalkan nggak bisa kayaknya 50-an atas lah ya,
0: yang aktif. Kalau kalian biasanya bikin kegiatan gitu yang ngumpul, nah, berapaan banyak tuh biasa?
2: Kita punya limit sih Kak.
0: Kayak ada limit?
2: Iya, nah, ada limitnya. Jadi lebih ke mengkompet.
0: Batas konsumsi?
2: Bukan sih Kak. Bukan, apa? Menglimit adalah maksudnya misalkan nih mungkin ada beberapa orang yang misalkan ada anak-anaknya yang cuman segitu. Jadi kita menyesuaikan juga.
0: Menyesuaikan tempat, jangan teman-teman lebih banyak gitu dibanding
2: gitu. Kan jadi rame nih ya.
1: Gitu. Rame oleh teman-teman volunteer.
0: Volunteer doang yang bikin acara kan gitu kan.
2: Jadi kan demo ya. Oh, bukan.
0: Oke. Jadi 2025 sampai Januari kemarin bikin itu ya.
1: Iya.
0: Nah, sekarang kan 2026. Nah, setiap kegiatan itu pasti ada inovasi-inovasi yang pengen kalian bikin.
1: Iya Kak.
0: Seberapa open kalian ini kalau menggagas sebuah cerita, misalnya konsepnya gimana sih? Itu bareng-barengan atau
2: Sih biasa juga bareng-barengan atau tidak, misalkan
0: idenya gini.
2: Iya, idenya nih ada orang yang misalkan saya sendiri pengennya idenya seperti ini. Mungkin secara temanya kemarin saya tuh pengennya Natal nih. Terus di Natal itu saya pengen kompleknya seperti apa sih? Nah, setelah saya bikin susunannya seperti apa atau rundown atau susunan kegiatannya seperti apa, nanti teman-teman lagi yang
1: bakalan komentarin gitu. Komentarin
2: misalkan itu oke atau tidak. Mungkin secara kalau sudah oke ya kita akan
0: approve. Berbagi.
1: Nah, iya Kak. Jadi di situ itu kalau kita udah kasih masuk rundown-nya, nanti kita bakalan lempar lagi ke grupnya ke tim-tim yang lain.
0: Kalau tim tetap semua bisa memberikan saran, idenya
1: juga.
2: Betul.
1: Terus itu kalau misalnya memang udah enggak ada, kita lanjut sih untuk ngelit gitu Kak.
0: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini kan juga tentunya butuh support ya. Itu dari mana aja? Kalian-kalian sendiri atau butuh buka ini juga dari luar?
2: Mungkin ada beberapa dari teman-teman volunteer yang bisa kasih. Dan kalau dari kita kemarin juga ada beberapa sponsor yang bisa masuk. Seperti kemarin tuh pas turun di RHI juga ada Bro Chill sih. Terima kasih.
0: Artinya tetap ini ya.
1: Iya Kak, menerima.
0: Membuka.
2: Iya, membuka juga. Jadi kalau teman-teman gak bisa jadi volunteer juga bisa berbagi, gak apa-apa sih.
0: Saya pikir ada badan usaha memang mungkin yang dibentuk untuk penggalangan seperti itu. Ternyata enggak ya, semuanya sensitif ya.
2: Betul.
0: Random banget nih. Oke. Tapi keren. Nah, kita mau tahu di 2026 ini apa saja nanti yang lanjut bergerak pengen bikin ya. Tahan dulu. Ya, kita break sejenak dulu ya. Nah, kita masih tunggu juga nanti Anda yang pengen tanya-tanya ya. Silakan di 0821-3333-940. Kita break dulu ya. Ada pesan-pesan berikut yang mau lewat ya.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka

0: sama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
0: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ngobras bersama komunitas Lanjut Bergerak ya. Kita tinggalkan dulu Prince Mandagi Coba Jadi Aku. Nah, coba jadi bagian dari komunitas Lanjut Bergerak pasti keren juga nih ya. Ada Ariel dan Raja nih. Aduh, baru 3 bulan sudah kayak dapat family baru ya.
1: Iya, jelas.
2: Ini udah jadi rumah kedua, Kak.
0: Begitu ya? Iya. Bukan rumah kos ya. Oke. Jadi biasanya nih kalau komunitas punya program nih dalam setahun bikin apa. Kalau kalian katanya beda ya?
2: Iya, Kak.
1: Beda.
2: Jadi kami tuh punya beberapa ide tiap minggunya gitu. Jadi kita gak berpatok sih ke tahun-tahun itu. Kan bisa saja dapat berubah gitu idenya. Jadi gitu. Lebih baiknya kita ngurusnya tuh per minggu gitu. Karena kalau
0: per minggu setiap hari apa kalian?
1: Sabtu, Kak.
0: Sabtu harus ketemu, iya. Harus meet up.
2: Itu kegiatannya, Kak.
0: Untuk kegiatannya. Ya, berarti meet up-nya awal?
1: Seproses mungkin hari Minggu.
0: Atau lempar di grup saja?
1: Enggak dong.
2: Enggak, Kak. Jadi untuk meet up-nya itu kami tiap hari Minggu, Kak.
0: Tiap hari Minggu?
2: Untuk timnya.
0: Di mana?
2: Kadang menyesuaikan sih, Kak.
0: Menyesuaikan?
2: Iya, menyesuaikan. Jadi kalau kan kami biasa... Kalau hari Minggu ya itu ikut jalan bareng.
0: Iya.
2: Jadi kadang
0: sambil diskusi nih.
2: Di nah iya kalau udah selesai jalan barengnya kami cari iya tempat.
1: Se-fleksibel itulah ya.
0: Berarti memang harus nyiapin waktu seharian itu ya.
1: Ya. Iyalah ya.
0: Iya kan. Intinya totally kan artinya. Kirain jalan apa sudah program jalan barengnya hari ini sampai sore. Ya ternyata masih harus meet up dulu. Duduk santai ngobrol lagi nih ya. Nggak terasa pagi lagi.
1: Terus besoknya Senin.
0: Wih, kelabakan dia. Gimana?
2: Ya,
0: gimana
2: sih dengan hari Senin?
0: Gimana disupport nggak nih sama orang tua? Ini
1: support kok. Support banget. Lakukan hal yang terbaik bagimu.
0: Selama nilaimu bagus ya.
1: Amin.
0: Maksudnya jangan sampai gara-gara jalan bareng dijeblok.
2: Enggak sih, Kak. Kami juga di tim itu menyesuaikan juga saling support gitu. Jadi kalau misalnya memang
1: lagi nggak bisa
2: ya, nanti tim yang lain bakalan ini bantu gitu melihat. Karena kan saya juga pernah ya kan saya lagi ada tiba-tiba UAS ya.
0: Iya.
2: Langsung lempar ke grup gitu. Bilang teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang bisa bantu mungkin ini ya, dan langsung direspon sama teman-teman tim yang lain. Jadi kita saling support sih, Kak. Lebih tepatnya
1: makanya namanya as a team.
0: Nah, gantian gitu. Juga nanti kalau dia yang lempar kan kalian kabur juga. Oke. Jadi tiap minggu harus ada ide keluar gitu ya.
2: Iya, Kak.
0: Keren ya. Tapi untuk dalam dekat-dekat ini ada enggak nih?
1: Ada nih, Kak. Ada.
0: Yang bisa dibocorin apa?
2: Saya
1: cuman bisa
0: apanya nih? Palanya, ekornya?
1: Mungkin lebih ke iya. Apa sih yang kita mau lakukan? Kita kalau di minggu ini kayaknya pengennya kita akan belajar tentang keterampilan hidup.
0: Keterampilan hidup.
1: Iya. Kayak basic-basicnya tuh dalam keterampilan hidup itu harus ngapain aja sih? Misalkan ada ini sudah masuk ke dalamnya sih jujur.
0: Keterampilan. Apa ya?
1: Ayo, apa?
0: Keterampilan.
2: Main tebak-tebakan ya.
1: Sehidup itu harus bisa apa aja nih. Gitu sih, Kak. Kayak misalkan berpikir kritis. Berpikir kreatif. Kayak gitu-gitu sih, Kak.
0: Berpikir ekonomis gitu ya.
2: Iya, jati diri juga.
0: Mengembangkan diri gitu ya.
1: Yes.
0: Terus yang jadi, misalnya yang lempar ide gitu, kayak gitu, kamu yang handle?
1: Iya bisa kayak gitu atau mungkin deliver ke yang lain. Misalkan bisa kayak gini-gini nih, nanti tinggal di brief aja.
0: Tempat gimana?
1: Setempat.
0: Pasti kan mikirin juga gimana nanti kita bikin gitu ya.
2: Itu
1: tergantung sih, misalkan
0: libatin siapa? Teman-teman aja?
1: Bisa juga teman-teman ataupun misalkan tempatnya kita milih lagi nih. Kalau di tempat ini sesuai enggak ya dengan kegiatan yang kita akan jadi misalkan anak-anaknya tuh keterbatasannya seperti apa? Mungkin secara pengetahuannya tuh cukup atau belum. Jadi kayak misalkan kita kasih tuh juga sesuai dengan apa yang mereka
0: menyesuaikan ya. Oke, tapi artinya itu belum finish juga nih ya. Masih digelindingkan lagi nih ide.
1: Iya, kalau mau stay tune di Instagram
2: Kipunya Lanjut Bergerak.
0: Kipunya di mana? Di IG?
2: Instagramnya itu Lanjut Bergerak.
0: Lanjut Bergerak, itu saja?
1: Iya.
0: Gak ada embel-embelnya lagi?
1: Gak ada.
0: Siapa tau ada yang...
2: Itu cuma satu-satunya sih.
0: Oke. Nah, yang... berarti... Perekrutannya untuk gabung juga itu enggak ini ya. Nah, ada batch-batchnya juga ya.
1: Ada batch-nya. Kita sekarang sudah di batch
2: 17 untuk minggu ini.
0: Oh, jadi ada kayak setiap minggu, dua minggu gitu ya.
2: Terbuka
0: lagi.
2: Iya, tiap minggunya sih, Kak. Mm-hmm.
0: Berapa orang tuh biasanya masuk?
1: Kalau
0: untuk apanya? Untuk ini? Masuk ke batch baru lagi.
2: Ini like as a volunteer ya.
0: Volunteer.
2: Iya. Itu kalau untuk itu
0: tergantung lagi
2: kebutuhan. Sama kebutuhan yang tadi dibilang sama aja Kak.
0: Tergantung lagi. Mm-hmm. Terus siapa-siapa sih yang bisa gabung gitu?
1: Kalangan apapun. Misalkan teman-teman mahasiswa, kemarin juga ada teman-teman dari SMA yang masih sekolah juga.
0: Kebetulan liburan kemarin mungkin ya.
1: Ada juga ibu-ibu bisa
2: kan? Iya
0: beneran. Beneran. Ibu-ibu dalam tanda apa nih?
2: Ibu-ibu
1: yang produktif.
0: Oh, yang masih produktif, yang masih gaul. Iya, makanya saya bilang gitu.
2: Ibu-ibu.
0: Jangan-jangan lu ngajak ibu kos lu.
1: Enggak dong. Mungkin
0: lah gitu.
1: Sebenarnya sih bisa juga sih.
0: Bisa juga.
2: Nanti ngajak-ngajak ya.
0: Oh gitu. Jadi siapapun gitu
1: ya. Asal mendaftar.
0: Mendaftarnya di
1: Lanjut Bergerak Instagramnya.
0: Oke. Okay. Tapi enggak dijanjiin ya.
1: Mm-mm.
0: Karena ada proses.
1: Iya. Betul.
0: Bukan raja yang menyeleksi ya.
1: Bukan.
0: Siapa tahu karena kenal sama raja kan bisa.
1: No.
0: Belum tentu ya.
1: Belum tentu.
0: Itu gimana sih voting?
1: Tapi
0: voting untuk mas terima atau tidaknya itu gimana
1: terima
0: sih?
1: Bocorannya
0: gimana
1: kita, ya? Di posternya selalu bilang
0: ada ujian matematiknya enggak?
1: Oh, yang tercepat 15 orang tercepat akan masuk.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm.
0: Keren.
1: Iya dong. Jadi kayak kita enggak ada seleksi yang harus gimana-gimana.
0: Hmm.
1: Jadi teman-teman yang mau belajar, yang mau berjoin gitu, langsung aja.
0: Langsung deh.
1: Mm-hmm.
0: Oke. Okay. Oke, nah selama 3 bulan ya.
1: Iya Kak.
0: Saya ke Aril dulu ya. Aril, yang paling berkesan deh selama gabung di Lanjut Bergerak.
2: Oke.
0: Kemana itu?
2: Oke Kak, jadi yang paling berkesan banget mungkin itu saya kayak dapat keluarga baru ya. Kayak rumah kedua gitu. Karena kan...
0: di event mana maksudnya?
2: Maksudnya. Untuk eventnya ya, untuk misalnya, yang paling berkesan itu kayaknya
0: saya sampai meneteskan air mata.
1: Enggak, gitu.
0: Enggak juga sih, Kak. Terharu gitu.
2: Kayaknya saya paling berkesan di event ini ya, Natal dengan event yang barusan, Kak.
0: Kenapa?
2: Yang
0: kenapa di situ?
2: Kue.
0: Kenapa di situ?
2: Soalnya ini ya. pada saat itu kayaknya juga akan mendekati dengan birthday ya, Kak. Iya, mendekati terus yang kayak terharu gitu yang nyanyiin sama teman-teman yang lain terus sama adik-adik yang lain gitu, jadi kayak dirayain gitulah walaupun yang kayak nggak gimana tapi tetap happy banget sih. Terus mungkin yang untuk event Natal itu yang kayak dapat ini ya, dapat ilmu baru Kak, yang kayak kan kita nggak tahu ya
0: ilmu apa ya, ilmu kebal
2: enggak kan kita muslim ya, terus kita dapat beberapa pengetahuan dari teman-teman ini non muslim umat kristiani, jadi kayak kita sama-sama belajar gitu di situ. Jadi
0: tolerannya,
2: toleransinya, terus yang kayak kita sama-sama manusia, jadi harus saling ini, jadi kayak kita ini ya dapat beberapa pengetahuan yang lebih lagi, jadi sangat berkesan sih Kak.
0: Dan memang berarti memang di dalam komunitasnya ini diajarin juga kayak gitu ya?
2: Iya Kak.
0: Emang maksudnya diajarin bersosialisasi. dengan segala perbedaan itu nggak
2: iya,
0: boleh ada ini.
2: Di situ kalau di kami itu kan nggak boleh beda-bedain sih kak, di semuanya sama rata karena pemikirannya juga kan kita sama-sama manusia ya. Jadi keren, sih kak.
0: Dan biasanya tuh anak-anak muda mengkotak-kotakan diri. Gitu ya. Aku nggak mau deh kalau bukan ini.
2: Itu ngerangkul semua.
0: Kalau Raja gimana?
1: Aku
0: yang bikin kamu terharu, lebih terharu mungkin dari si Ariel apa?
1: Natal juga sih kak. Soalnya Natal, saya sendiri yang ngelit.
0: Sendirian.
1: Dan gaji juga sih, kan ada Ariel juga.
0: Enggak, maksudnya kali pertama.
2: Tapi iya, untuk yang ngelit total ya itu Raja kak.
0: Jadi karena pengen ditemenin,
2: iya,
0: jadinya itu dia.
2: Tapi totalnya itu Raja semua. Soalnya yang ngelit pada saat di hari-hanya itu Raja.
0: Kan harinya.
1: Ya. Makasih ya El.
0: Sebagai tuan rumah gitu ya. Kenapa?
1: Karena mikir aja sih kayak Natal itu kadang ada beberapa ada beberapa orang yang mungkin ngerasanya gak bisa ngerayain Natal gitu-gitu. Dan mungkin kita gak akan tahu maksudnya hal baik apa yang kita bisa berikan kepada orang. Tapi mungkin dengan hal ini kita bisa berikan kebahagiaan itu gitu loh. Jadi saya pengen aja waktu masa-masanya Natal sekalian aja dia bikin ini deh. Soalnya eventnya juga masih berlangsung, iya, mendekati. Terus
0: ada momennya.
1: Ada momennya. Terus ada salah satu, saya for your information, saya Islam tapi saya suka salah satu ayat dari Alkitab terjemahan baru ini, kalau gak salah yang berbunyikan masa depan sungguh ada dan harapan pun takkan hilang. Dan menurut saya itu sangat-sangatlah inspiring saya sekali. Ini juga sama dengan salah satu ayat di Al-Quran, innamal yusri yusran fa innamal yusri yusran innamal yusri yusran, bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan,
0: selalu ada kemudahan.
1: Jadi kayak itu inspiringnya karena kalian jangan takut loh, bahwa Tuhan tuh selalu ada. Jadi saya juga pengen bawa ayat tersebut juga dengan teman-teman saat itu, saat bernatal, bahwa jangan teman-teman takut, bahwa ada Tuhan juga nih gitu, itu yang selalu bersama kita gitu.
2: Nah, gitu sih kak. Iya kak, dan pada saat itu juga yang kayak Raja juga punya ide cemerlang yang dimana itu kita kasih sebuah kado yang dimana kadonya itu mungkin bisa dibilang kosong ya. Jadi kosong, jadi disitulah
0: triknya. Tak nampak.
2: Ya, isinya kosong, jadi teman-teman di panti tersebut itu bakalan ngebuka dan kadonya itu beberapa lapis loh kak.
1: Itu yang saya trik sih kak.
2: Nah, iya,
0: ya, trik bukan prank.
2: Bukan
0: ya?
2: Prank.
1: Jadi, kayak tadi Al sudah bilang, jadi itu as a trik saya, bahwa saya mau ajarin anak-anak bahwa itu triknya adalah, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau kita ada harapan tentang Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan kasih gitu loh, itu pasti ada. Walaupun mungkin masih lama jalannya atau prosesnya. Nah, di saat itu pun saya kasih ajarin teman-teman untuk kayak misalkan buka kado tuh susah sampai mereka buka tuh kosong. Nah, ternyata nanti ada trik lagi di kantong saya. Iya. Nanti ada teman-teman baca ayat itu, terus ternyata nanti ada satu kardus yang saya kasih bahwa itu isinya sebenarnya. Jadi jangan takut, sebenarnya ada hadiahnya.
2: Tapi gitu, belum saatnya.
1: Jadi gitu, itu kayak hadiahnya tuh yang tadi tuh cuman esoterik, terus ada di sini, terus di situ gitu. Jadi itu maksud tersendiri.
0: Manipulatif
1: sih
0: juga dia. Ya.
2: Tapi keren loh kak. Tersebut yang kayak saya juga takjub loh yang gimana enggak, saya.
0: Dia lebih ini iya, dia pengennya
2: gitu.
0: Dia pengennya ada sisi entertainnya dia.
1: Nah. Oh my god.
2: Jadi pada saat iya kan? Itu yang kayak saya juga takjub sama Raja yang dimana itu.
1: Makasih ya El.
2: Banget sih, soalnya pada saat itu kan saya nggak tahu ya kultur-kultur mengenai ini. Jadi yang kayak Raja kepikiran, ih kayaknya kita bagus deh ini buat kegiatan Natal juga. Terus kami like as a team gitu, jadi kayak ih boleh sih, boleh, kita juga bakalan super kok asalkan kita sama-sama belajar juga gitu. Jadi di sini aja yang urus beberapa ininya kak. Jadi kita bakalan ngebantu gitu, cuma untuk teknisinya mungkin itu.
0: Teknisi, jadi teknisi juga.
2: Sepenuhnya aja yang ini kak, yang handle, yang kayak games-gamesnya. jadi kita bakalan ngikut gitu ya, sama
0: sebenarnya kan di setiap event itu kan dari situ, walaupun mungkin ada yang bilang ini kerjanya as a team, tapi dari situ kan kelihatan tuh, oh ini sosok kepemimpinannya, misalnya si Raja ini kuat di sini.
1: Enggak kok.
0: Misalnya sisi entertainment, oh si Ariel nih dapat. Jadi misalnya nanti the next program kan gampang, tinggal ngarahin aja. Oh, kamu kayaknya lebih cocok di sini, bro.
1: Cocoknya di mana gitu?
0: Biar
1: diarahin. Gitu.
0: Biar cepet selesai dan makin keren. Yeah. Nah, kira-kira untuk anak-anak muda di luar sana nih, yang lagi nonton atau mungkin dengerin kita ini, apa yang kalian mau motivate nih?
2: Oke, mungkin dari saya pertama ya. Kalau saya sih nggak usah mager-mager yang gimana teman-teman saya juga.
0: Kayak program pemerintah nih anti mager gitu.
2: Enggak, Kak. Soalnya sebelumnya itu saya ngajak teman ya untuk ikut kegiatannya ini jalan bareng, tapi jawabannya mager dan mager. Jadi kayak, ih, kamu ngapain sih? Iya, yang kayak mau ini enggak, mau relasi enggak, karena kan saya pikir di jalan bareng itu kan banyak orang ya, jadi mungkin di situ batu loncatan untuk kita loh sebagai nanti kan we never know, siapa tahu kita butuh inilah kan bisa ini kita cari-cari di lewat jalan bareng gitu.
0: Nggak mau dianya.
2: Nah iya, jawabannya
0: tapi kan jangan itu, pada semangat bro.
2: Jawab dan disitulah saatnya saya yang kayak nggak apa-apa deh, daftar sendiri aja. Dan akhirnya keterima sih satu kali shoot.
0: Ya, apa yang kalian, apa yang misalnya Ariel deh, apa yang mau Ariel sampein deh?
2: Mungkin banyak di teman-teman di luar sana itu yang masih muda dan teman-teman Gen Z lainnya itu yang merasa dirinya mager-mageran gitu. Harapan saya sih sama teman-teman yang lain itu stop mager ya. Soalnya kalau kalian terapin itu terus, kayaknya bukan apa ya, tapi kalian bakalan di situ-situ terus. Jadi ayolah buat sesuatu yang keren dan hebat di luar sana gitu. Gak usah kesampingkan dulu magernya gitu. Kan kita bisa bangun dunia yang keren gitu untuk kedepannya. Karena kalau misalnya kita tetap di tempat tidur, apa sih yang bakalan dibangun? Dunia betul, mimpi betul, doang
0: betul,
2: sih.
0: Betul. Kalau Raja gimana nih? Okay. Kalau Raja pasti sudah ada konsep nih. Satu lembar, dua lembar.
1: Wow.
2: Raja.
1: Kalau ada Bung Karno mengatakan bahwa berikan aku 10 muda, maka niscaya aku akan guncangkan dunia. Tapi menurut saya, kalau 10 pemuda saja kayaknya kurang cukup ya. Kalau menurut saya sendiri, ada salah satu kata yang saya suka, yaitu apabila salah satu lidi dipatahkan akan sangat mudah, tapi kalau semisal lidi itu menjadi sebuah sapu, pasti akan susah untuk dipatahkan. Jadi ayo bersama-sama menjadi agen perubahan, jadi agen gerak. Jadi teman-teman kalau mau join di Lanjut Bergerak, ayo. Dan terakhir dari saya, kalau teman-teman mau bahagia, kejarlah kebahagiaan itu. Kita sih
0: kejar ya. Kejar, jangan mager.
2: Itu sih intinya. Jangan mager guys.
0: Oke deh. Sekali lagi nih, kalau ada yang mau ikut mungkin belum bisa daftar atau mungkin mau join-join dulu, berarti masuknya ke jalan bareng dulu ya.
2: Nah iya,
1: betul.
0: Kemana mereka kepo?
2: Oke, jadi teman-teman yang lain itu kalau misalnya kepo-kepo mengenai jalan bareng sekitarnya itu, mungkin boleh follow akun Instagram Jalan Bareng Makassar. Dan di situ itu udah terlampir beberapa aktivasinya. Tapi kalau mau searching lagi boleh ya. Mulai dari Lanjut Bergerak, jari jemari. Yang jari jemari itu kegiatan aktivasi juga, Kak. Aktivasi buat kegiatan tangan, kerajinan tangan. Terus ada diskusi buku bareng yang
0: diskusi tadi, buku juga ya.
2: Diskusi buku bareng yang tadi barusan di ini dilaksanakan. Terus mungkin ini ya, tim saya juga Lanjut Bergerak yang super duper keren. Langsung aja follow Lanjut Bergerak. Nah, itu cuma satu yang profilnya itu hitam putih.
0: Kalaupun mungkin tidak pengen terikat dengan kegiatan-kegiatannya, tapi mau support,
1: betul,
0: setiap kegiatannya Lanjut Bergerak gitu ya, nggak apa-apa ya.
1: Boleh,
2: boleh banget. Boleh.
0: Kalau di IG-nya Raja apa? Siapa tahu dia mau japri gitu ke Raja.
1: Boleh. Atau teman-teman bisa langsung saja kepoin di @lanjutbergerak atau teman-teman mau mau langsung memberikan atau memberikan gifting untuk teman-teman yang ada saat melakukan volunteering. Yeah. Teman-teman juga bisa langsung saja DM di @lanjutbergerak situ.
0: Lanjut saja. Gitu. Oh, di dalam ada Raja kok. Okay. Ada Ariel kok di dalam situ. Ya.
1: Tenangkan diri.
0: Tenangkan diri. Sukses terus teman-teman.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih.
0: Nah, untuk Anda pendengar dengan dan juga pemirsa boleh tonton kembali di kanal YouTube Prosat dari Makassar, Lanjut Bergerak. Malam hari ini ya, ada slogannya katanya dari Lanjut Bergerak. Saya Arman dan juga teman-teman ada Raja dan Ariel nih yang menginspirasi kita malam hari dengan Lanjut Bergerak.
2: Lanjut Bergerak, lanjutkan pergerakan.
0: Oke, okay, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Makassar kembali hadir bersama Anda Mori dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu barat yang akan menemani pendengar untuk menjelang istirahat. Tentunya pendengar juga bisa berikan salam-salam untuk pendengar yang lainnya. Tentunya pendengar bisa bergabung di 08 21 33 33 94 40. Tentunya siaran ini juga bisa didengarkan melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Nah, pendengar, sudahkah Anda berkunjung ke portal berita kami hari ini di rri.co.id? Di mana Anda akan mendapatkan informasi terupdate dari seluruh jurnalis Radio Republik Indonesia se-Indonesia. Dan pastinya itu informasi-informasinya terupdate untuk pendengar ketahui dimanapun Anda berada. Baiklah, kali ini kita sudah ada yang bergabung nih. Kita sapa dulu dengan Puang Datu yang sudah bergabung. Halo, Assalamualaikum Puang Datu. Halo, Assalamualaikum Puang Datu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Puang Datu. Baik, sepertinya dari Puang Datunya dibisukan ya teleponnya ya. Baik, silakan. Pendengar yang lainnya ingin bergabung langsung saja di 08213333394 40. Tentunya Mori masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung di Ruang Rindu hari ini. Ya, ini kita sudah ada Kak Uki di daya nih, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum Kak Uki.
7: Halo, Assalamualaikum. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Iya, Kak Uki, bagaimana kabarnya, Kak?
7: Alhamdulillah, kabarnya baik. Di sini lagi hujan deras.
6: Iya, di sini juga baru hujan deras ini, Kak Uki.
7: Ya.
6: Nah, Kak Uki. Halo?
7: Ya.
6: Baik, Kak Uki mau pilih ya, lagu halo. Apa nih malam ini? Ada lagu How Do I Live, Lee and Rimes. Lalu End of the Road, Boys to Men, Don't Say You Love Me, The Chords. Lalu ada Backstreet Boys, Boys to Men, End of the Road. Oke, baiklah Kak Uki, silakan menyapa.
7: Ya, makasih Mori. Menyapa buat Kak Nurmina, bareng Kak Yani di Sopeng, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Denompo, ada Kak Uli, Kak Novi, ada Rosdiana Yasir, Rian Hendrawan, Kak Riko, ada Rustam Prahara, Samsia Maisar, Maimuna Ganing, ada Natriani bareng Aca, ada Bustra, Wahida Martawati, ada Dimas, ada Fadil, Pandatu, Bogel, Nuraini, siapa lagi ya? Ada Mbak Tantri, ada Hesti, ada Tika juga, ada Pak Bobby, Pak Aldi, dan Pak Astri di Wotu. dan semua-semuanya yang lagi monitor.
6: Iya.
7: Buat Dek Mori, selamat malam, selamat bertugas, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Uki sudah bergabung. Selanjutnya kita ada lagi nih dengan Pak Abdullah Sewang nih yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Abdullah Sewang.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan keras di sini.
6: Oh iya, di sini juga hujan nih di RRI.
8: Iya.
6: Tiba-tiba hujan.
8: Hujan.
6: Bagaimana kabarnya Pak Abdullah Sewang?
8: Alhamdulillah sehat, Allah sehat, bismillah subhanahu wa ta'ala, aman dan sentosa.
6: Alhamdulillah. Pak Abdullah Sewang mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya The Chords, Don't Say You Love Me, Backstreet Boy, I'll Never Break Your Heart, lalu Celine Dion, Because You Love Me.
8: Celine Dion,
6: Langsung Celine Dion. Baiklah, lagu Celine Dionnya buat siapa, Pang Datu?
8: Buat Pak Gapur dengan Pak Lupus, sama Arjuna, Popadin, Anita Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah Isha, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Tendri Yusuf, Pak Bobi, Asri di Watu, Junaidi, Siga di Sabang, Arpa di Silayar, Ismail, Aljabar, Dimas, Sidan, Tio, sama Ibu Dewi di Takalar, Ibu Nurin di Takalar juga, dan sama Hibar di Bantaeng, dengan Haji Sri Rani di Tokopian Bantaeng. Iya, oke deh, semuanya nih, tanpa kecuali.
6: Baik, terima kasih Pak Dasar.
8: Sehat selalu, lanjut tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pong Datu sudah bergabung. Dan nah, selanjutnya kita sudah ada lagi nih dengan Pak tadi Pak Abdullah Sewang, ini Pong Datu nih baru bergabung lagi. Halo, assalamualaikum Pong Datu.
9: Assalamualaikum Muri.
6: Iya Pong Datu.
9: Berbagi rindu memori lewat lagu.
6: Bagaimana kabarnya Pong Datu?
9: Hujan di sini, hujan.
6: Sama di sini juga hujan. Iya. Baik, Puan Datu mau pilih,
9: iya,
6: mau pilih lagu apa ini?
9: Saya ikut di lagunya Pak Abdullah Sewang.
6: Baik, kalau begitu lagunya Pak Abdullah Sewang, Celine Dion. Silakan lagunya buat siapa,
9: Puan Datu? Iya, Celine Dion. Mm-hmm. Buat Celine Margareta, Bobby, Abdullah Sewang, Pak Gapur, ada Uli Ape, Rama, Arpa di Selayar, ada Tika di Sabang, Ina juga. SD Nompo, Uki tadi, Uki Sukiyati, SK Epa, Lupus di Mari-Mari, Yuda, Bahar Caming, Ahmayani Tasmo, Nurmina M. Nur, Imas, SD Nompo, ada juga Sakri di Ponrebone, Ahmad di Kediti Mantang, Waida Matamati, Riko Putra Pengembara, Dianisa, semuanya.
6: Yeah.
9: Salam dari Puan Datu di Pinran. Terima kasih, Mori, sehat-sehati. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Datu sudah bergabung. Baiklah pendengar, Mori masih menanti partisipasi pendengar nih dalam Ruang Rindu hari ini. Pendengar bisa bergabung di 082133339440. Dan tentunya pendengar bisa pilih-pilih lagu yang akan menemani pendengar nih. Nah, ini kita sudah ada lagi yang bergabung sepertinya. Oh, masih belum ada nih. Oke, ini tadi tadi Pak Bobby di Polman sudah mau bergabung tapi terputus nih teleponnya. Pak Bobby, silakan menelpon kembali, Pak, di telepon kami. Dan baiklah. Mungkin ini teleponnya terputus antara karena jaringan atau lagi ada kendala. Oke, ini kita coba terima dulu. Ada Bunda Andianisa nih. Halo, assalamualaikum Bunda.
10: Waalaikumsalam, Ade cantik.
6: Iya, bagaimana kabarnya Bunda?
10: Alhamdulillah, dingin-dingin emput hujan.
6: Iya, alhamdulillah hujan ya Bunda ya.
10: Kita iya, Makassar deh.
6: Iya, di Makassar juga Bunda.
10: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah di sini hujan. Baiklah Bunda, mau pilih lagu apa kali ini Bunda? Ada lagu
10: apa sih itu, Dek? Di barat.
6: Ada lagunya The Chords, Don't Say You Love Me, Backstreet Boy, I'll Never Break Your Heart. Lalu ada Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?
11: Bryan,
6: baik. Silakan menyapa Bunda.
11: Buat Bunda Sophie, Tantri, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa? Pak Abdu Sewa, Pak Rukus, Yuda, Pika, siapa lagi ya? Pak Puna Gato, Puan Gato, Nualam, Nuhukma, Ica Ibone, Ica Unda Sopen, Nur, Ibu Nur, siapa lagi? Pak Dani, siapa lagi tuh? Orang Sudiang. Pas apa lagi tuh semuanya paling deh.
6: Baik.
11: Semuanya pesannya buat Pak Kimku selamat istirahat. Buat Mori selamat tugas tambah cantik selalu.
6: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bunda. Nah, itu tadi dari Bunda Andianisa nih. Sebelum kita lanjut lagi nih pendengar, jangan kemana-mana dulu karena Mori akan putarkan lagu dari Boys to Men. Dan tentunya kita akan kembali lagi nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, ini di Makassar malam ini benar-benar hujannya lagi bikin adem nih malam-malam. Padahal tadi siang tuh berasa kayak panas, gerah, tapi malam ini berasa dingin banget nih. Bahkan Marian di dalam ruangan yang saat ini AC-nya udah besar pun masih berasa banget dinginnya. Jadi kalau di daerah pendengar bagaimana hari ini? Malam hari ini apakah hujannya deras juga seperti di Makassar atau masih belum hujan nih? Silakan bergabung di 08213333 9440. Tentunya ini kita sudah ada Pak Bobby di Polman nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Bobby.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu dan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak?
1: Ya, alhamdulillah. Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Nah, di Polman malam ini bagaimana nih Pak? Karena di beberapa tempat sudah hujan. Nah, dari Polman-nya bagaimana?
1: Kalau di Polman itu belum hujan ini.
0: Nggak hujan,
1: nah,
0: Pak?
1: Panas ya hari ya. Iya, nggak hujan.
0: Oh, nggak hujan. Tapi panas?
1: Iya, panas.
0: Ah, baiklah kalau begitu. Buat menemani Polman yang lagi panas sih, kata Pak Bobby. Pak Bobby mau lagu apa nih? Ada lagunya?
1: Lagunya The Course.
0: The Course, okay, don't say you love me. Lagunya buat siapa, Pak?
1: Oke, langsung menyapa buat Pak Bila Sewang, Pak Jafur, Bang Anwar, ada Ica Imba Bingga Yuda Ina, Pak, kemudian Bunda Sofi Santia Mahesar, kemudian ada Ibu siapa ini? Santia Mahesar, ada Rupiana Yasir, Ina Kristalara, ada Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, ada Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, ada Naya Tari, ada Rustam Prahara, ada Aldi Hidayat, Perli Margareta, Ahmad Yani Tasmur, Rupi Nur, Buki, kemudian Ibu Fumi, Ibu Wahida, dan semuanya. Terkecuali, hampir lupa Andi Anissa bersama Pak Acing.
0: Baik, iya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby sudah bergabung. Dan selanjutnya kita sudah ada lagi nih dengan Ibu Nabila Apriani nih, coba kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum Ibu.
2: Halo.
0: Iya. Iya Ibu, ini Ibu Nabila atau Ibu Apriani panggilannya?
2: Ini dengan Hesti kan?
0: Oh, Ibu Hesti, karena namanya di sini Ibu Nabila.
2: Kan ganti-ganti nama.
0: Ah, ganti-ganti nama. Baiklah. Di Pare-Pare bagaimana kabarnya ini?
2: Di Pare-Pare habis selesai hujan.
0: Oh, justru malah baru selesai hujan ya?
2: Iya.
0: Baik, kalau gitu Kak Esti mau lagu apa nih?
2: Ntar lagunya apa di situ?
0: Ada lagu I'll Never Break Your Heart, Backstreet Boys. Lalu ada Because of You, Kelly Clarkson. Angels-nya Robbie Williams.
2: Yang kedua, Kak.
0: Kelly Clarkson. Oke, baiklah. Silakan menyapa buat KST.
2: Lagunya buat Bobby di Polman. Ada Tante Retari. Pare-Pare, Ahmad Yani Tasmon, ada Sri Diwoto, Tika di Saban, ada juga Uki, ada Dimas, siapa lagi nih, gak semuanya nih, Kak Gapur juga, gak semuanya nih, ada juga Sally Margareta, Mbak Jodoh Mori, semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin. Iya, terima kasih Kak Esti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, baik. Sebentar, ini kita lagi menunggu, sambil menunggu kita putarkan lagunya Bryan Adams dulu, Have You Ever Really Loved a Woman. Nah, jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih berlangsung di Jalan Riburane 3 di Kota Makassar. Dalam kondisi masih hujan, sejuk-sejuk dan dingin nih. Cocok banget buat istirahat malam ini. Namun sayangnya perjumpaan kita di Ruang Rindu sudah berakhir nih pendengar, karena kita sudah mau masuki pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar jangan bersedih, karena Mori masih akan hadirkan renungan dan musik buat menemani pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga Mori ucapkan buat yang sudah bergabung, yang menyempatkan waktu berpartisipasi di Ruang Rindu dan mendengarkan Mori siaran dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan untuk itu Mori mau pamit undur diri. Sampai jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang. Bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar. Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya. Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam.
Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya, sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, "Dan aku yang kalah dalam memenangkan kita." Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pulalah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ada.
1: Ada pertanyaan.
0: Cek. Ndak, Nami. Ndak, look, Nami.

Capek gak denger, halo, halo, spesialis, balik ke sini. Satu, dua, tiga. Jangan, begini gini serius. Tapi. Oh, kemarin.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Ribura Ani nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia program 1. Kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz Penanggalan Sabtu 16 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di pagi hari ini menemani akhir pekan Anda. Mengawali kebersamaan kita, pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 bersama dengan Dr. Nada Haja Amira dan Linda SAG. Diikuti dengan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sambil menanti dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Profesor Dr. K. Haji Najamuddin Abdul Safa LC, Ketua MUI Sulsel, terkait dengan sholat tahajud. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar, kami nantikan Anda di 0821-3333-9440. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Tidak bicara, bicara boleh, boleh kan?
0: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, suara saya terdengar jelas Pak Ustaz? Waalaikumsalam Pak Ustaz.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Baik, Pak Ustadz, suara saya terdengar jelas, Pak Ustadz, bisa diterima dengan baik. Baik, pendengar, kami akan mencoba kembali ya menghubungi Pak Ustadz Najamuddin di kebersamaan kita pagi hari ini dalam Mutiara Pagi.
3: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

0: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: ya. Kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
4: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanggi
3: ya.
4: Berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimuraskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, kita terhubung kembali dengan Pak Ustadz Najamuddin Najabul Safa. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dapat dilanjutkan kebersamaan kita, Pak Ustadz. Suara saya sudah terdengar, Pak Ustadz?
1: Dengar.
0: Baik, baik, Pak Ustadz. Alhamdulillah jelas, Pak Ustadz. Terkait dengan topik kita, Pak Ustadz, sholat tahajud, sebelum kita terima pendengar yang ingin bergabung bersama kita, dapat didahului dengan pengantar. Silakan, Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan dan keislaman, sehingga pada subuh hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh. Salam dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi contoh selain urusan dunia maupun urusan akhirat. Baiklah, kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan kita, yaitu sekarang kita sudah masuk ke pembahasan salatul lail atau salat tahajud. Salatul lail atau salat tahajud. Di antara salat sunat yang muakkad yaitu salatul lail atau salat tahajud. Dalam Al-Qur'an dikatakan, Allah mengatakan bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ayat yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk melakukan salat tahajud atau salat lail. Di sini katakan wa tusannu salatul laili wa waqtuha yabda'u min ba'dil isya' ila al-fajr. Walaysa laha adadun maksusun wala haddun muayyanun faya tatahakkaku walau birakatil witri bisabadda salatil isya. Sini salatul lain dikatakan watusannu salatul laili, dan disunatkan, dianjurkan untuk melakukan salat lain, salat malam. Waktuha, adapun waktunya, yabda'u min ba'dil isya ilal fajri, mulai sesudah kita melaksanakan salat isya ilal fajri sampai masuk waktu subuh. Jadi panjang waktunya untuk salat tahajud atau salat malam. Yaitu mulai, kalau kita sudah mulai salat isya, maka mulai waktunya bagi kita untuk melakukan salat malam atau salat tahajud sampai masuk waktu subuh. Kemudian mata walaysa laha adadun maksusun, tidak punya atau salat lain ini tidak ada jumlah rakaatnya yang khusus. Tidak ada jumlah rakaatnya yang khusus. Jadi berapa banyak bisa kita laksanakan, berapa rakaat bisa kita laksanakan. Walaupun ada hadis dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih salatnya yaitu 11 rakaat baik pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Jadi ada hadis dari Aisyah menjelaskan bahwa jumlah rakaat saat tahajudnya Rasulullah SAW yaitu pada umumnya 11 rakaat, 8 rakaat saat tahajudnya tambah witir 3 rakaat. Yaitu ada 3 rakaat, ada mengatakan bahwa yang 2 rakaat itu merupakan syufal min witri. Kemudian tambah 1 rakaat menjadi ya 3 rakaat. Jadi Rasulullah SAW menurut Aisyah istrinya bahwa Rasulullah SAW-nya yaitu 11 rakaat salat tahajudnya. Oleh sebabnya sini katakan walaysa laha adadun maksusun, asalnya salat tahajud itu tidak ada jumlah rakaat yang tertentu berapa banyak bisa kita lakukan. Wala haddun mu'ayyan, dan tidak ada batas tertentu. Fahiya tatahaqqaqu walau bi rak'atil witri ba'da salatil isya, yaitu sudah terlaksana salat malam, salat tahajud, walaupun satu rakaat yang kita lakukan sesudah salat isya. Jadi sudah terhitung salat malam. Kalau tidak bisa kita melakukan, yaitu 8 rakaat salat tahajud, kemudian tambah witir 3 rakaat, maka janganlah kita meninggalkan salat tengah malam atau salat malam, walaupun satu rakaat. Di sini kata, walau birak atim ba'da salatil isya, walaupun satu rakaat sesudah salat isya. Dalilnya ubahwaan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah SAW an nusalliya minal laili ma qalla au kathur. Ini ada hadis mengatakan dari Samurah bin Jundub mengatakan bahwa Rasulullah SAW amarna Rasulullah SAW Rasulullah memerintahkan atau menyuruh kita an nusalliya minal laili, salat pada waktu malam, ma qalla au kathur, kurang atau banyak kurang rakaatnya, yaitu Rasulullah SAW, walau satu rakaat sudah terhitung atau banyak, tidak ada batasnya berapa kemampuan kita bisa laksanakan. Wa najal akhir dzalika witran, dan kemudian jamul mengatakan kita menjadikan ya akhir dari salat malam kita itu witir. Witirnya boleh ya satu rakaat, boleh 3 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, boleh 11 rakaat, boleh 13 rakaat, bisa, boleh sampai 17 sesuai dengan kemampuan kita. Ya, walaupun yang masyhur kita lakukan yaitu 3 rakaat. Wa naj'alu akhir dzalika witran, dan hadis mengatakan kita menjadikan akhir dari malam kita itu yaitu ada witir. Rawahu Tabrani wal Bazzar. Kemudian wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan amarana Rasulullah SAW bi salatin laili wa raqaba fiha hatta qala alaikum bi salatin laili walau rak'atan. Hadis yang kedua yang merupakan dalil yaitu saat malam atau saat tahajud, yaitu dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan amarana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyuruh kita salat malam bi salatin laili, salat malam waraqabafiyah, dan dia sangat-sangat menganjurkan, memberikan berita gembira bagi orang yang melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Hatta qala, dia mengatakan alaikum bisalatin laini walau rakaatan, hendaklah kalian melakukan salat malam atau salat tahajud walaupun satu rakaat. Jadi Rasulullah SAW termasuk pesannya yaitu bahwa jangan kita meninggalkan salat malam walaupun satu rakaat. Nah, kalau bisa kita lakukan walaupun satu rakaat. Rawahu Tabrani fi Kabir Al-Awsat. Ini hadis ini riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Awsat. Kemudian lanjut mengatakan wal afdal wa yakuna fi thulutsil akhir min al-lail. Yang lebih mulia afdal kita melakukan salat tahajud atau salat malam, ayyakuna fi thulutsil akhir min al-lail, yaitu kita lakukan pada sepertiga malam akhir, sulusul akhir, sepertiga malam akhir. Jadi kalau malam itu dibagi tiga, karena malam itu 12 jam, kita bagi tiga, dan kira-kira jam 2 atau jam 3 itulah afdal waktunya kita lakukan. Istimewa wal afdal ayyakuna fi sulusul akhir min al-laili, yang afdal kita melakukan salat tahajud yaitu pada pertiga akhir dari malam. Jadi kira-kira ya itulah jam 2 atau jam 3 sampai masuk subuh. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia mengatakan yanzilu rabbuna azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa sulusu al-laili al-akhiri wa yaqulu may yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa'utiyahu wa'utihi man yastaghfirani man yastaghfirni fa'ufiru lahu rawahu jama'ah. Ini dalilnya ya, sehingga dia mengatakan bahwa al-ma'fi mengatakan bahwa lebih afdal waktunya kita melakukan saat tengah malam yaitu pada ketiga akhir dari malam. Dalilnya dari hadis Abu Hurairah mengatakan, yanzilu rabbuna azza wa jalla, Tuhan kita turun kulla lailatin, setiap malam, ila sama'i dunia, ke langit dunia. Artinya janganlah dibayangkan bahwa turunnya seperti manusia, seperti benda turun dari satu tempat kepada yang lebih baik. Tidak. Ini menunjukkan bahwa ini, bahwa Allah mendekat kepada hambanya, mendekat kepada kita setiap malam, yaitu setiap malam hina ya baqa sulusul lailin, sampai tinggal pertiga malam akhir. Jadi Allah SWT mendekat kepada hambanya pada waktu, yaitu akhir pertiga akhir malam. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, may yad'uni fa astajib, siapa yang berdoa pada saya maka saya akan memperkenalkan doanya. Jadi anjurkan pada waktu tersebut, dianjurkan kita berdoa karena Allah mendekat kepada kita. May yas'aluni fa utihi, siapa yang meminta kepada saya akan memberikan, kalau dia berdoa salat pada waktu tersebut. May yastaghfiruni fa aghfir lahu, may yastaghfirni fa aghfir, saya minta istighfar kepada saya maka saya akan mengampuni dosanya. Inilah dalilnya para ulama fikih mengatakan bahwa lebih afdal kita melakukan salat tahajud atau salat malam pada pertiga akhir malam sampai waktu subuh, karena Allah pada waktu itu turun ke langit dunia, maksudnya Allah mendekat kepada hambanya yang melakukan salat malam. Siapa-siapa yang berdoa, siapa yang istighfar, siapa meminta sesuai dengan apa kebutuhannya kepada Allah SWT, insyaAllah akan diterima oleh Allah SWT, akan diperkenankan oleh Allah SWT. Tentunya kita ini meminta berdoa kepada Allah sesuai dengan syarat-syarat. Kalau memenuhi syarat, maka insyaAllah Tuhan akan memperkenankan doa kita dan permintaan kita. Antara yang lalu kita sudah jelaskan bahwa syaratnya, antara syaratnya, doa akan diperkenankan oleh Allah SWT kalau makanan kita bersih. Jadi makanan kita jangan ada yang masuk yang tidak bersih atau yang haram. Sesuai dengan petunjuknya Rasulullah SAW kepada seorang sahabat, yang saya ulangi lagi, yaitu Sa'ad, yang mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya doaku diterima oleh Allah SWT. Jadi Sa'ad ini merasakan ada kemungkinan selama berdoa belum melihat hasil doanya. Oleh sebabnya itu memperkenalkan kesempatan yang baik pada saat ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, bisa didoakan saya supaya doaku diterima oleh Allah SWT. Rasulullah tidak mendoakan tapi memberikan petunjuk, mengatakan, ya Sa'ad, atib mata'amaka takum mustaya badu'a. Ini petunjuknya Rasulullah SAW agar doanya diterima. Rasulullah mengatakan, atib mata'amaka, bersihkan makananmu, takum mustaya badu'a, maka doamu akan diterima oleh Allah SWT. Oleh sebabnya itu, mari kita memperhatikan ini petunjuk Rasulullah SAW agar doa kita diperkenankan oleh Allah SWT. Apa kebutuhan kita, apa permintaan kita kepada Allah SWT supaya diperkenankan kalau kita berdoa, kita meminta dengan memenuhi syarat. Saya kira barangkali inilah yang pengantar kita subuh hari ini untuk menjawab atau untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Ada kemungkinan ada yang bertanya. Lebih dan kurang minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada penelpon, Pak Ustadz. Halo.
2: Ya, halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dinumpuk pertanyaannya.
2: Mulai berangkat. Saya ingin bertanyakan, Ustaz, ada urutan sedikit, rukun dan sujud itu bolehkah membaca subhanallahumma rabbi wa bihamdi Allahumma kafirli. Apa betul itu, Ustaz, boleh dibaca? Ada yang bilang boleh dibaca itu, ada juga bilang yang tidak. Dan pertanyaan kedua saya, salat witir itu ada yang bilang juga ada sosor pendek wajib dibaca atau bagaimana, atau kalau kita salat witir itu apa bebas membaca sosor pendek yang lain? Itu saja, Mbak Dwi dan Ustaz.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bisa diulangi pertanyaannya, kurang jelas.
0: Baik, yang pertama ini terkait dengan rukun sujud, Pak Ustadz. Ada doa tertentu yang dibaca, apakah betul? Kemudian pertanyaan kedua, kalau misalnya sholat witir ini, apakah ada surat-surat pendek memang yang wajib dibaca atau bebas saja surat-surat pendeknya, Pak Ustadz?
1: Oh, yang dibaca pada waktu sujud?
0: Iya.
1: Jadi salat tahajud itu, salat sunat tahajud, sama saja salat yang biasa. Yang dibaca pada waktu sujud, yang dibaca pada waktu ruku, sama saja. Subhanallah wa bihamdi, ada yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, ada yang mengatakan subhanallah, subhanallah, ada yang mengatakan bahwa subhanallah wa bihamdi, sama dengan sujud pada salat yang lain. Tidak sama. Kemudian, yaitu yang kalau kita akan melihat rujukan dalam buku-buku fikih mengatakan bahwa dianjurkan atau disunatkan pada salat ya tahajud atau salat malam, yaitu dibaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan kedua, rakaat kedua yaitu suratul ikhlas qul huwallahu ahad. Tapi soalnya mana saja yang kita baca dari Al-Qur'an, dari ayat itu bisa saja kita baca. Hanya ada sebagian mengatakan bahwa lebih baik kita membaca, ada yang mengatakan lebih baik kita baca qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, pada rakaat kedua suratul ikhlas qul huwallahu ahad. Ini kan dianjurkan bahwa yang kalau kita salat tengah malam baik dua rakaat boleh, lebih dari dua rakaat empat rakaat atau lebih dari itu. Tapi Rasulullah SAW, kalau kita melihat rujukan bahwa Rasulullah SAW kalau salat malam, salat sunat, dia dua rakaat. Jadi saya kira itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kalau waktu sujud boleh kita berdoa apa saja yang kita doakan, apa saja dianjurkan kalau kita bersujud, dianjurkan memperbanyak doa. Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang hamba lebih dekat kepada Tuhannya pada waktu sujud. Fa'aktsiru fi du'a, maka perbanyaklah doanya pada waktu sujud. Hanya masalahnya kalau kita salat sendiri, kalau kita jadi imam atau makmum, janganlah kita terlalu panjang kita punya doa sehingga ketinggalan dari imam atau ketinggalan dari jamaah. Ini yang dianjurkan kita perbanyak doa kalau salat sendiri. Nabi mengatakan fa'aktsiru fi du'a, perbanyaklah doanya pada waktu sujud, karena pada waktu sujud Allah lebih dekat pada hambanya. InsyaAllah doa-doa kita akan diperkenankan oleh Allah SWT pada waktu sujud. Saya kira ini barangkali yang bisa saya sampaikan.
0: Silakan mendengar 0821-33-33-9440. Ada Ibu Sally di Jeneponto juga ini, Pak Ustadz, bertanya terkait dengan apakah sholat tahajud dan sholat witir ini bisa dalam satu doa, dan zikir ini dibolehkan disatukan, Pak Ustadz. Kemudian apakah betul kalau kita niat sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi niatnya bisa di dalam hati saja?
1: Jadi kalau kita melihat buku-buku rujukan bahwa banyak doa yang didoakan, yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian yang artinya menghususkan doa pada waktu salat tahajud. Misalnya doanya yaitu misalnya alhamdulillah, saya bacakan doanya. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta nur samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta al-haq wa'duka al-haq wa rika'uka al-haq wa qawluka al-haq wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyun haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka nabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alamtu wa ma anta alamu minni antal muqaddim wa antal muakhir la hawla wa la quwwata illa billah. Ini ada yang mengkhususkan bahwa ini yang dibaca pada waktu salat tahajud. Tapi kalau kita melihat dari rujukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang diajarkan doa-doa pada waktu kita sudah salat malam. Antara misalnya, Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kulla dhalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alantu wa ma anta alamu bihi minni. Wa anta al-muqaddam wa anta al-muqaddim wa anta al-muakhir. Banyak sekali doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nanti kita mana yang saja, mana yang kita baca silakan. Sembarang saja yang kita baca. Antara yang pendek, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ada juga doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara lain juga yang dibaca yaitu Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma alamtu antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Jadi banyak yang kita diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terserah mana kita yang mau baca. Itulah yang doa yang dibaca Rasulullah SAW yang diajarkan pada waktu malam. Banyak doa terserah kita mana yang bisa kita baca, mana yang kita bisa apa bisa mana kita lancar. Kemudian pertanyaan yang kedua, niat pakai bahasa Indonesia. Soalnya itu niat tempatnya dalam hati, yaitu dalam hati apa yang kita niatkan dalam hati, ya tentunya ya dalam hati kita, ya kalau kita bahasa Indonesia kira, ya itu pada umumnya yang timbul atau yang kita lakukan pakai bahasa Indonesia, yaitu berniat untuk melakukan ibadah itu. Karena syaratnya niat itu harus, syaratnya ibadah itu harus ada niat. Innamal amalu binniyati, sesungguhnya amal itu harus disertai dengan niat. Tanpa niat maka ibadah tidak sah, tidak diterima oleh Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang niat itu adalah niat dalam hati. Ya terserah bahasa apa yang kita pergunakan dalam hati. Karena kalau kita dalam hati, ya, ya artinya terserah apakah pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab atau bahasa yang lain. Yang penting niat dalam hati. Hanya yang kalau kita misalnya ucapkan, maka harus bahasa alat itu, bacaan-bacaan dalam salat harus pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa yang lain. Jadi saya ulangi lagi bahwa berniat itu artinya apa yang kita niatkan dalam hati, apa yang yang niatkan dalam hati, terserah apakah bahasa apa yang dalam hati, itu tidak ada masalah. Hanya kalau kita ucapkan, kita salat, mesti dalam bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa yang lain. Saya kira itulah jawaban dari pertanyaan.
0: Baik, Pak Ustadz, mengingat waktu kita sudah menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dapat diakhiri kebersamaan kita dengan simpulan dan juga doa penutup. Silakan Pak Ustaz.
1: Sudah berakhir waktunya?
0: Iya, sudah selesai ya. Pak Ustaz. Silakan.
1: Jadi baiklah, kita menutup pertemuan kita ini bahwa saya ambil kesimpulan bahwa salat tahajud itu termasuk salat yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu salat malam. Sehingga Rasulullah memasangkan di pertama pasangan Rasulullah SAW, jangan sama sekali tinggalkan, yaitu antara lain salat tengah malam, salat malam walaupun satu rakaat yang penting berapa jumlahnya kita bisa lakukan, jangan ditinggalkan salat malam walaupun satu rakaat. Kemudian kalau kita salat tahajud atau salat malam, ya terserah kita ambil saja mana doa yang kita hafal, walaupun ada sebagian ulama yang memberikan bahwa ini ya doa tahajud, salat tahajud, yang penting seluruh doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW boleh kita mendoakan, kita baca dalam salat tahajud itu. Nah, kemudian jumlahnya salat tahajud itu ada, kalau menurut istrinya Rasulullah Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada umumnya salat malamnya itu 11 rakaat, yaitu 8 rakaat salat tahajudnya tambah salat witir 3 rakaat, jadi 11 rakaat. Kalau

0: paling dicintai oleh Allah SWT, yaitu yang secara kontinu kita lakukan, jangan terputus-putus. Artinya secara kontinu, walaupun sedikit, yang penting kontinu. Saya kira ini barangkali kesimpulan pertemuan kita yang mengenai salat tahajud. Mari kita tutup dengan membaca doa, dan saya harapkan para pendengar untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Mudah-mudahan hari kita ini lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah tetap kita mendapat hidayah dari Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wal afat, wa tuqdi biha jami' al-hajat, wa tutahhiru an jami' sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tubalighuna athal ghayat min jami' al-khairat dirati ba'da al-mamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al awwal yawmina hadha khair salahan wa rahmah. وأوسطه نجاه ونعمة وأخذه فلحا وتكريما. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم لقاك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة. اللهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz Profesor Dr. K.H. Najmuddin Abdul Safa LCMA, Ketua MUI Sulsel, terkait dengan kebersamaan kita pendengar dalam Mutiara Pagi Salat Tahajud. Kami akan mengupdate informasi Anda dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Saya ingin gerakan-gerakan kita ini sudah mulai dengan membangun desa. Jadi membangun dalam artian termasuk SDM yang paling penting.
2: Kalau masalah dualisme cabur itu dari kami pusat tidak ada.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pendidikan anti korupsi akan masuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mendorong kesepakatan bersama proyek PSEL Makassar. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendidikan anti korupsi akan masuk kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Laporan Iin Nurfahreni.
4: Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikdasmen bersama Kementerian Dalam Negeri dan KPK menerbitkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan anti korupsi yang menyasar anak-anak sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menyatakan, integritas dan pemahaman anti korupsi harus usia dini. Ia mencontohkan di Jepang anak usia SD diberikan pemahaman tentang nilai integritas dan kejujuran. Jufri Rahman mengungkapkan pembelajaran pendidikan anti korupsi ini akan diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
5: Memang yang namanya integritas dan pemahaman anti korupsi harus dibangun dari sejak usia dini. Kita meniru di Jepang. Jepang itu di usia SD, usia dininya mereka mengajar adab, etika. Kira-kira pemahaman dasar seperti ini itu yang dilakukan KPK. Dan saya kira bagus, daripada anak-anak cuma main tidak cinturungannya. Lebih baik diajar tentang nilai kejujuran, nilai integritas.
4: Jufri Rahman menambahkan membangun karakter dan integritas akan terbentuk dari waktu ke waktu, sehingga program ini diharapkan bisa memberikan dampak kepada siswa. Seperti diketahui, buku panduan pendidikan dan anti korupsi akan disertai 5 buku bahan ajar untuk guru-guru di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Ada 5 kompetensi yang menjadi fondasi pendidikan anti korupsi, diantaranya menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilematis, dan membangun budaya anti korupsi.
3: Siswa akan mendapatkan pendidikan anti korupsi di sekolah akan menandai topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan berhubungan dengan keberadaan pendidikan anti korupsi yang bisa saja diberlakukan di sekolah. Nah, bagaimana tanggapan aktivis anti korupsi Bang Jusman terhadap kemungkinan diberlakukannya pendidikan anti korupsi di sekolah? Assalamualaikum Bang Jusman.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi para pendengar RRI.
6: Iya. Pak Jusman, bagaimana tanggapannya dengan ketika diberlakukan pendidikan anti korupsi di sekolah?
7: Ya, saya kira rencana itu atau itu ya sangat baik. Saya kira ya untuk sekarang dan ke depannya, karena memang sejauh ini berdasar monitoring kami terdapat banyak ya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pendidikan itu, khususnya pendidikan dini. Karena kalau bicara masalah korupsi kan jelas secara teori kita pahami bahwa apa itu yang dimaksud pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah perpaduan nilai dan karakter. Nilai dan karakter ini harus berlandas pada kejujuran, integritas, dan keleluhurannya itu. Nah, kita mulai dari nilai. Nilai ini salah satunya adalah bagaimana setiap siswa atau setiap murid, bahkan mahasiswa itu, senantiasa menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Tapi paling penting yang dimaksud adalah pendidikan usia dini harus dimulai dari rumah. Jadi antara orang tua dan orang tua memang harus ada sinergi. Harus ada komunikasi yang baik terkait pendidikan anak, karena pada prinsipnya salah satu cikal bakal menjadi anak ketika tumbuh dewasa atau tumbuh mulai dari tumbuh ruang remaja, disiplinnya pada kata jujur, ya, artinya pada ketentuan yang berlaku, kadang kala itu dimulai dari awal. Jadi prinsipnya memang harus dimulai masa dini. Bagaimana senantiasa tidak membiasakan diri berkata jujur atau bohong. Contoh kecil yang sering kali terjadi itu ialah, misalnya, anak masuk kelas jam sekian, tetapi kemudian dia terlambat dengan alasan ketika ditanya oleh sang guru bahwa saya kebetulan tadi membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik. Nah, kemudian kepala sekolahnya membenarkan. Nah, disinilah pendidikannya harus muncul. Di mana letak pendidikannya? Sekolah harus memprotek kebenarannya itu. Tidak boleh asal menerima saja alasan-alasan oleh siswanya atau oleh muridnya. Karena kapan itu tidak dilakukan proses, maka anak itu akan kembali mengulangi. Jadi dari kebiasaan akan menjadi berulang-ulang. Jadi memang harus ada ketegasan pada prinsipnya ya. Demi untuk pendidikan, demi untuk membangun mental karakter anak itu, perlu ada karisma, harus ada sanksi. Misalkan sporty ketika dia berbohong, ketika dia ini. Jadi saya, kami pergi anti korupsi sangat mendukung gerakan itu atau program itu.
6: Jadi pada dasarnya sebenarnya ini juga menjadi langkah mitigasi terhadap meminimalisir kondisi-kondisi korupsi yang sudah banyak menjadi kasus seperti ini ya, Pak?
7: Iya. Dalam pendidikan anti korupsi kan secara terapat itu adalah apa yang dimaksud pendidikan anti korupsi? Pertama adalah harus mengenalinya. Kemudian setelah mengenalinya, bagaimana memahaminya? Kan berbeda itu. Mengenali dan memahami kan jelas sangat jauh perbedaannya. Misalkan mengenali, misalkan kalau dalam undang-undang korupsi dikenal secara gamblang jenis-jenis dan bentuk korupsi. Salah satunya itu ialah kebiasaannya berbohong, kebiasaannya tidak berkata jujur, dan jauh dari kedisiplinannya itu. Nah, kemudian kedua, kalau bicara di lingkup pendidikan, sana harus ada tuntutan juga, ada sikap keteladanan oleh peserta pendidik, katakanlah gurunya misalnya. Kita tidak inginkan jangan sampai anak-anak yang dipilih begitu, tetapi kemudian gurunya sendiri atau dosennya sendiri tidak disiplin. Kan banyak begitu. Dan padahal sesungguhnya yang dimaksud guru itu adalah keteladanan di situ harus ada diperlihatkan ke siswa. Seringkali kita jalani atau bahkan banyak laporan kita dengarkan. Kenapa tidak kuliah hari ini? Ya guru saya lagi rapat. Dosen saya lagi ada tugas keluar. Itu kan tidak dibolehkan yang begitu-begitu. Jadi salah satu pendidikan itu yang harus kita berdalam ke sekolah, mendorong atau membangun anak-anak mempunyai atau memiliki sifat kritis bertanya terhadap guru dan dosennya. Apa sih alasan kompetisinya sehingga kemudian pembelajaran ini ditunda atau molor ataukah dipindahkan pada jadwal minggu depan. Ini harus, jadi harus ada interkoneksi antara kedua belah pihak.
6: Baik. Terima kasih banyak atas wawancara singkatnya, Pak Gisman, dengan RRI.
7: Terima kasih. Iya, selamat pagi. Terima kasih, sukses untuk semua.
6: Ya, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Polrestabes Makassar bongkar jaringan narkoba Malaysia, 7 tersangka ditangkap. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
8: Satuan Narkoba Polrestabes Makassar berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jaringan internasional Malaysia Makassar. Dalam pengungkapan jaringan narkoba tersebut, polisi berhasil menindak sebanyak 7 orang tersangka bersama barang bukti narkotika sabu seberat 1450 gram atau sekitar 1,5 kg bernilai 2 miliar 755 juta rupiah. Kapolres Restaus Makassar Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan bahwa pengungkapan jaringan peredaran narkoba dari Malaysia ke Makassar merupakan hasil penyelidikan Satuan Narkoba Polres Restaus Makassar dan penindakan di dua tempat berbeda. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan penindakan ketujuh orang jaringan pengedar narkoba dilakukan petugas pada 2 April 2026. Polisi menemukan narkotika jenis sabu dari dua tersangka di salah satu rumah kos di Kota Makassar yang merupakan jaringan internasional yang berasal dari Malaysia melalui Tanjung Pinang sebelum masuk ke Makassar. Dari pengembangan kedua tersangka di Makassar, tim Satuan Narkoba Polrestabes Makassar melakukan penelusuran ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada 9 Mei 2026 dan berhasil menangkap 5 orang tersangka dibawa ke Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan ketujuh orang pengedar narkoba yang ditangkap dikendalikan seorang warga negara asing yang masih dalam pencarian polisi keberadaannya.
9: Kami sudah kembangkan dan ada satu orang DPO, Kak, bahwa ini adalah jaringan Malaysia ya.

0: Andi Sudirman mendorong kesepakatan bersama proyek PLSL Makassar. Laporan Iin Nur Fahreni.
1: Pemerintah pusat menetapkan Tamalan Raya sebagai lokasi pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL Makassar melalui investor PT SUS dengan target pembangunan akhir 2026. Sebelumnya pada awal April lalu, Menteri Lingkungan Hidup yang kala itu dijabat Hanif Faisal Nurofik membahas keberlanjutan proyek dengan nilai investasi 3 triliun tersebut. Tiga kepala daerah kala itu langsung melakukan PKS untuk proyek PSL yang disebut akan ditender ulang dan ditempatkan di TPA Tamangapa Antang. Namun dengan adanya penetapan dari pemerintah pusat, maka proyek ini tidak akan lagi melalui proses tender. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan pasca keputusan tersebut, ia berharap kesepakatan bersama antara pemerintah, investor, dan masyarakat. Gubernur mengaku akan mencoba memfasilitasi agar semua pihak yang terlibat duduk bersama. Ia pun akan bersurat kepada pihak-pihak yang akan terlibat pada proyek pembangunan PSL ini agar polemik yang terjadi dapat segera terselesaikan.
2: Jadi harus ada istilahnya solusi lah bersama. Ya, karena kenapa masyarakat ini terkait masalah sampah adalah sudah kebutuhan yang sangat-sangat yang bagi kita semua, kita tahu sendiri kan, saluran apa segala macam di mana-mana buang dan sebagainya sudah susah, mau buang ke sana juga sudah penuh, ke sini penuh, ke sana penuh, kemana-mana penuh. Ini kalau ada PSL ini sebenarnya sangat bermanfaat. Kalau saya, di mana disepakati di situ saya ada, dan paling penting tidak merugikan daerah bahwa akhirnya gara-gara perbedaan kemudian tidak jadi. Saya tidak mau itu. Saya mau tetap dilaksanakan itu. Keinginan kita adalah bagaimana kita mendorong tetap ada karena ini sudah mendesak.
1: Terkait lokasi yang akan dipilih Tamalan Raya atau Tamangapa, Andi Sudirman menyatakan akan melakukan review dan tetap memperhatikan keputusan pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan diskusi dengan mendengarkan semua masukan, terutama dari pemerintah Kota Makassar yang menjadi penyumbang terbesar sampah.
0: Peresmian GRDC Drab ditargetkan mendongkrak produktivitas sawah tada hujan petani. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
3: Pemerintah Kabupaten Sidenreng Lapang atau Sidenreng bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pempengan Jenebera meresmikan jaringan irigasi air tanah atau JIAT Program Impres Desa Rejang Panua, Kecamatan Kulo Selasa lalu. Peresmian ditandai dengan uji pengaliran air serta serah terima fasilitas kepada pemerintah daerah. Bupati Sidenreng Sarudin Aldri mengapresiasi pembangunan 8 unit JIAT yang kini mulai dimanfaatkan petani di lahan tada hujan. Menurutnya, persoalan klasik kekurangan air yang selama ini menjadi kendala utama pertanian perlahan mulai teratasi. Dikatakan program ini sangat bermanfaat karena kendala air petani kini mulai terjawab. Dengan air cukup, Sidrap ditargetkan memproduksi 10 ton gabah per hektar. Ia juga mendorong petani menerapkan pola tanam 3 kali setahun atau IP300 menggunakan benih seragam serta pengelolaan air dan hama secara kolektif. Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas harga gabah yang saat ini berada di kisaran Rp7.300 hingga Rp7.500 per kilogram.
4: Oke, kita uji coba untuk distribusi airnya. Air dipol dengan kedalaman 6 meter, lalu ditampung dengan 36.000 meter kubik tampungannya, lalu dialirkan ke 7 titik pembuangan, bisa mengaliri sampai 50 hektar praktik. Dan kita mencoba dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, perwakilan BBWS Pempengan Jeneberang, Surya Dharma Hasim menyebut pembangunan sumur JIAT diprioritaskan bagi kawasan marginal yang sulit mengakses irigasi teknis. Diharapkan keberadaan JIAT mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani di Kabupaten Sidrap.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin.
6: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000, kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang, ukuran kecil, yang naik 2 kali.

0: lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
1: Karena sekarang naik harga, karena itu cek itu tidak mati itu ya memang karena sekarang begini biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo, sebelumnya ada 50, ada 40, sekarang naik itu pemerintah kita sedikit saja nih beli, ada 20-10 sedikit, karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai dana, saya kalau begitu mendung-mendung begitu, tidak cepat itu. Nggak cepat turun harganya kan, karena itu nggak bagus cocok, itu ya jarang nyampe banyak ikan. Karena sekarang itu cocok ini nggak bagus naik ikan kalau begitu.
0: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone mengaku, dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Itu dulu 20, sekarang 25.
3: Wah,
2: bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udah apa semua. Bukan aja begini, udah cumi, semuanya semua naik. Dan kurang karena juga banyak. Tentu saja orang tidak tentu. Beli orang biar kumal, nak beli orang itu 25 satu ekor, udah 60 aku jualkan, 5 biar mahal ikan begini dari karena itu pembeli.
0: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca, diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
4: 1.074 ekor sapi kurban di Parepare dipastikan layak untuk dikurbankan. Ermila Rusmala melaporkan.
5: Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan PKP Kota Parepare Ilwildana memastikan hewan ternak sapi dan kambing yang akan dikurbankan di Kota Parepare telah melalui proses pemeriksaan rutin yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan Hewan dan di bawah pengawasan dan pemeriksaan ketat oleh dokter hewan. Dikatakan untuk tahun ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan 806 ekor hewan kurban dari jumlah 1.074 ekor sapi dan 300 lebih hewan kambing. Wildana menambahkan pemeriksaan antemortem pada seluruh hewan kurban dilakukan sebelum hewan disembeli untuk memastikan kondisi fisik hewan tetap sehat.
6: Baik sapi maupun kambing. Kemudian data ketersediaan di Kota Parepare untuk sapi 1000 sudah ada 1074 ekor dan untuk kambing itu ada 364 ekor. Kemungkinannya ini masih bertambah sampai dengan menjelang hari H. Nah, dari total tersebut kami sudah memeriksa 806 ekor hewan kurban.
5: Melalui berbagai pemeriksaan tersebut, Wildana mengimbau masyarakat untuk tidak ragu membeli hewan kurban di wilayah Kota Parepare karena Dinas PKP juga rutin melakukan pemantauan terhadap pedagang yang melakukan pemotongan di luar rumah pemotongan hewan serta melakukan inspeksi mendadak sidak secara berkala. Emi Bafadal, RRI Makassar, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Embarkasi Makassar kembali mendapat predikat terbaik pelayanan haji. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
7: Penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Makassar telah memberikan pelayanan maksimal kepada calon jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci. Dalam 3 tahun terakhir, Embarkasi Makassar dinilai terbaik pelayanan haji se-Indonesia. Asrama Haji Sudiang Makassar sudah sangat memenuhi standar pelayanan haji Embarkasi. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Wamenhaj RI Dr. Dahnil Ansar Simanjuntak yang hadir langsung memantau pelayanan jemaah haji di Embarkasi Makassar 13 Mei 2026. Dahnil Ansar Simanjuntak menyebut pelayanan Embarkasi Makassar kepada jemaah haji sangat baik. Selama 3 tahun berturut-turut, Embarkasi Makassar mendapat predikat terbaik penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah yang merupakan tahun pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan haji Embarkasi Makassar tetap masih yang terbaik pelayanannya.
8: Apresiasi untuk pelayanan Embarkasi Makassar ya. Kan Embarkasi Makassar itu adalah salah satu embarkasi yang terbaik memang pelayanannya. Bahkan 3 tahun berturut-turut ini termasuk adalah embarkasi yang mendapat predikat pertama. Dan ini adalah kali pertama langsung ditangani oleh Kementerian Haji dan Umrah. Dan alhamdulillahnya justru ada peningkatan yang sangat signifikan.
7: Menurut Dahnil Ansar Simanjuntak, pemberangkatan jemaah haji ke Tanah Suci dari embarkasi seluruh Indonesia tahun ini mengalami peningkatan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk di embarkasi Makassar. Sudah sebagian besar jemaah haji Indonesia berada di Tanah Suci, tidak ada isu-isu krusial yang menyebabkan kerugian pada jemaah, termasuk tidak ada yang kehilangan tas dan tidak ada jemaah terpisah dengan mahramnya atau pasangan suami istri.
4: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: informasi cuaca.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Informasi cuaca.
1: Baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dari media info BMKG per hari ini 16 Mei 2026. Pagi hari berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Luwu, Pangkep, dan Sinjai. Siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan. Di malam hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan untuk dini hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan. Di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan, berpotensi hujan sedang di wilayah Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Maros, Pinrang, Sinjai, dan Takalar. Suhu udara di kisaran 19 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 82 hingga 100%. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Nrekang, Goa, Sinjai, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Informasi ini dari Prakirawan BMKG Makassar. Anda dapat mengakses melalui website bmkg.go.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi media hari ini dari portal berita kami rri.co.id. Pendengar, pakar hukum tata negara Fahri Bahmid menegaskan status ibu kota negara masih tetap berada di Jakarta secara konstitusional. Menurutnya, pemindahan resmi ke ibu kota Nusantara menunggu penerbitan keputusan presiden oleh Presiden Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Fahri usai Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 3 tahun 2022. Menurut Fahri, keputusan presiden menjadi instrumen hukum konstitutif pemindahan status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN. Lebih lanjut dijelaskan, penerbitan kepres merupakan kewenangan penuh presiden sebagai instrumen hukum administratif serta berdasarkan kesiapan strategis dan infrastruktur IKN. Fahri menilai mekanisme kepres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum dalam proses perpindahan ibu kota negara. Status Jakarta sebagai ibu kota dicabut bersamaan dengan berlakunya IKN sebagai ibu kota negara melalui keputusan presiden. Fahri juga menyoroti potensi ketidakpastian hukum terkait status konstitusional ibu kota negara sebelum kepres resmi diterbitkan. Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang menegaskan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang IKN tetap konstitusional. Pasal tersebut menyatakan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta hingga ditetapkannya kepres pemindahan ibu kota ke IKN. Informasi lebih lanjut, pendengar, perusahaan keamanan cyber Rusia Positive Technologies memperkuat kerjasama pendidikan dengan Indonesia melalui penandatanganan nota kesepahaman dan kerjasama dengan 6 perguruan tinggi Indonesia. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian Forum Ekonomi Internasional Rusia dan juga Dunia Islam Kazan Forum. Potensi Technologies sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan 4 institusi pendidikan Indonesia pada Mei 2025 lalu dalam Festival Cyber International Positive Hack Days. Kedua universitas yakni Universitas Brawijaya, Universitas Pendidikan Indonesia, Politeknik Manufaktur Bandung, Institut Teknologi dan Sains Mandala, serta Universitas Darul Ma'arif UGM. Dan sehari sebelumnya perusahaan juga menandatangani dokumen serupa di Moskow dengan Universitas Pajajaran. Informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Haji dan Umroh RI mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Juru bicara Kemenhaj Maria Assegaf meminta jemaah haji Indonesia menjaga kesehatan karena ibadah puncak haji membutuhkan stamina prima. Maria mengajak jemaah haji untuk membiasakan berjalan kaki secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Dirinya juga mengimbau agar jemaah membatasi aktivitas yang tidak mendesak, terutama saat suhu udara tinggi. Maria memastikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi pada hari ke-25 secara umum berjalan lancar. Demikian pula akomodasi, layanan kesehatan, hingga pembinaan ibadah dengan pendampingan penuh petugas. Dari dunia olahraga, pendengar, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 Jumat kemarin. Sementara dua rivalnya, George Martin dan Francesco Bagnaia, gagal mengamankan tiket otomatis menuju sesi kualifikasi Q2. Pedro Acosta membawa KTM memimpin sesi setelah mencatatkan waktu tercepat menjelang akhir latihan di sirkuit de Barcelona Catalunya. Brad Binder melengkapi dominasi KTM dengan finish ketiga pada sesi tersebut. Alex Marquez memisahkan dua pembalap KTM setelah mengakhiri sesi di posisi kedua. Pembalap Brazil ini kembali menunjukkan performa kuat usai mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas sebelumnya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kami hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi menarik, dan tentunya dalam opini publik saya menanti partisipasi Anda di 0821 33 33 9440.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Makassar pagi ini.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita pendengar dalam program Opini Publik, kita akan membahas terkait dengan mengapa pendidikan anti korupsi penting diajarkan di sekolah. Kami nantikan di 0821 3333 9440. Kebersamaan Anda tentunya pagi hari ini. Kenapa sih pendidikan anti korupsi ini penting untuk diajarkan? Menurut Anda, kenapa pendidikan korupsi ini, anti korupsi ini penting untuk diajarkan di sekolah? Saya nantikan di 0821 3333 9440, di line telepon atau pesan WhatsApp dengan nomor yang sama tentunya. Dan Anda juga pendengar dapat mendengarkan saran kami melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan juga di Play Store. Kami menanti Anda untuk bergabung 0821 3333 9440. Mengapa pendidikan anti korupsi penting diajarkan di sekolah? Kami nantikan, kita hadirkan persembahan berikut ini sambil menanti kebersamaan Anda di pagi hari ini.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan

populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Cinta. Pada tahun 2020, Noah mendaur ulang Kala Cinta Menggoda yang dipopulerkan oleh Chrisye dalam sebuah album kompilasi bertajuk Pusparagam, Tribute to Guru Soekarno Putra.

saat proses pembuatan, anggota Noah telah menyiapkan 3 aransemen berbeda untuk lagu tersebut. Aransemen yang akhirnya mereka sepakati memiliki nada yang slow.

Kala Cinta Menggoda adalah lagu yang awalnya dipopulerkan oleh mendiang Chrisye. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1983 dalam album solo Chrisye yang berjudul

Lirik lagu ini bercerita tentang perasaan seseorang yang merasa tergoda oleh cinta, meskipun mengetahui bahwa hal itu mungkin membawa kesulitan. 14 tahun kemudian, buah karya dari Guru Soekarno Putra ini dirilis ulang dalam album studio dari Krisye dengan judul yang sama, dan menjadi hits di era 90-an.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Makassar menyapa tentunya terkait dengan topik kita, pendengar. Mengapa pendidikan anti korupsi penting diajarkan di sekolah? Seperti yang kami hadirkan pagi tadi informasinya, bahwa Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kemendikmen ini bersama Kementerian Dalam Negeri dan juga KPK telah menerbitkan buku panduan dan juga bahan ajar pendidikan anti korupsi yang menyasar anak-anak sekolah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, juga menyatakan bahwa integritas dan pemahaman anti korupsi harus dibangun sejak usia dini. Dicontohkan di Jepang, anak usia SD diberikan pemahaman tentang nilai integritas dan kejujuran. Jufri juga mengungkapkan bahwa pembelajaran pendidikan anti korupsi akan diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Anda, pendengar, mengapa pendidikan anti korupsi ini penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah kita? Kami nantikan di 0821-3333-9440.
1: Karya populer dari penulis lagu terkenal Andi Rianto bertajuk Sang Dewi dipopulerkan pada tahun 2001 oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ.

21 tahun kemudian, tepatnya 12 Agustus 2022, seorang penyanyi muda, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020, Lyodra, berkesempatan meremake lagu ini bersama Andi Rianto. Setelah dirilis ulang, lagu ini menjadi viral dan meraih kesuksesan. Dilansir dari Antara News, Lyodra menjadi bintang tamu dalam Asian Artist Award 2022 untuk menyanyikan Sang Dewi. Lagu Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Lyodra menempati peringkat teratas Spotify. Selain itu, sebanyak 560 ribu pengguna TikTok sudah menggunakan lagu ini sebagai background video konten mereka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: mendengar nama-nama besar seperti R.A. Kartini dan Cut Nyadin. Namun, sejarah Indonesia dipenuhi oleh pahlawan perempuan lainnya yang kontribusinya seringkali terlupakan. Pernahkah Anda mendengar nama Nyi Ageng Serang? Bukan hanya seorang bangsawan, ia juga seorang pejuang tangguh yang memimpin perlawanan rakyat melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah pada abad ke-19. Keberaniannya dalam memimpin pasukan dan strategi perangnya yang cerdik membuatnya menjadi legenda di daerahnya. Kisahnya ini membuktikan bahwa perlawanan terhadap penjajahan tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja.
1: Betul.
0: Lalu ada Cut Nyamutia. Meskipun namanya kurang populer dibandingkan Cut Nyadin, Cut Nyamutia juga merupakan pahlawan perempuan Aceh yang tergolong tangguh, gigih, dan berani dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ia memimpin serta mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Belanda pada tempat-tempat yang strategis. Hal ini menunjukkan keberanian dan kepemimpinan pahlawan perempuan yang luar biasa. Perjuangannya mencerminkan semangat pantang menyerah rakyat Aceh dalam mempertahankan kemerdekaan. Tidak hanya di masa perjuangan kemerdekaan, perempuan Indonesia juga berperan penting dalam pembangunan bangsa pasca kemerdekaan. Banyak perempuan yang berkontribusi di berbagai bidang, dari pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih menanti kebersamaan Anda pendengar di pagi hari ini dalam Makassar Menyapa 0821-333-3944-0. Pendengar, berbicara terkait dengan pendidikan anti korupsi, ini tentunya bukan sekedar program tambahan di sekolah, melainkan juga instrumen krusial yang penting untuk menyelamatkan masa depan bangsa. Menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini jauh lebih efektif dan berbiaya lebih murah daripada menindak para koruptor di masa depan. Ada beberapa hal kenapa sampai pendidikan anti korupsi ini, pendengar, bisa dikatakan cukup mendesak dan penting untuk diajarkan di sekolah. Karena tentunya usia sekolah adalah masa keemasan atau golden age untuk pembentukan karakter. Pada masa ini internalisasi nilai-nilai moral jauh lebih mudah tertanam di dalam sanubari anak-anak. Dan tentunya pendidikan anti korupsi ini tidak melulu soal menghafal pasal, hukum, dan juga melainkan menanamkan 9 nilai integritas inti, diantaranya kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Korupsi di Indonesia juga seringkali dianggap sebagai hal yang lumrah karena terjadi secara masif. Dan untuk memutus siklus ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga harus menyentuh akar dari permasalahannya. Sekolah menjadi tempat untuk mendorong regenerasi perilaku koruptif agar generasi mendatang memiliki kekebalan moral terhadap praktik kotor korupsi. Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa persembahan kembali dari Shilon Seven, Saat Aku Lanjut Usia.

0: Track 19.
1: Kali ni, weh.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: Tahukah Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita? Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini.

0: Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan bagaimana pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah, tentunya dengan adanya pendidikan anti korupsi ini mampu mengubah paradigma, mampu mengubah mindset seseorang ya, dari takut hukum menjadi takut melanggar moral. Penegakan hukum konvensional tentunya seringkali hanya membuat orang takut pada sanksi pidana ataupun takut tertangkap negara. Sementara itu pendidikan anti korupsi ini akan membangun internal control atau benteng di dalam diri setiap siswa. Ketika mereka paham dampak buruk korupsi bagi kemanusiaan, mereka akan menolak korupsi karena tahu secara moral, bukan hanya karena takut dipenjara. Banyak juga yang tidak sadar bahwa perilaku koruptif ini sering dimulai dari hal-hal kecil di sekolah seperti mencontek saat ujian. Hal ini menunjukkan ketidakjujuran akademik, datang terlambat yang merupakan korupsi waktu, titip absen, menyalahgunakan uang kas ataupun uang SPP. Dan dengan adanya pendidikan anti korupsi ini diharapkan nantinya siswa mampu untuk merefleksikan tindakan sehari-hari dan juga memahami bahwa kebiasaan buruk yang dibiarkan bisa mengkristal menjadi perilaku korupsi yang lebih besar di masa mendatang. Pendidikan korupsi pendengar juga membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis agar mereka mampu untuk mengidentifikasi ketidakadilan di sekitarnya. Mereka dilatih untuk berani bersuara, berani menolak ajakan untuk berbuat curang, dan berani menjadi agen perubahan atau agent of change di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Mengajarkan anti korupsi di sekolah adalah investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak terlihat dalam 1 atau 2 tahun, tetapi bisa 10 hingga 20 tahun ke depan. Ketika para siswa memimpin bangsa ini, baik itu sebagai pejabat, pejabat publik, pengusaha, jurnalis, ataupun aparat penegak hukum, mereka tentunya akan memimpin dengan nurani yang bersih dan juga integritas yang kokoh. Pendengar, kami akan menghadirkan informasi untuk Anda tentunya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Informasi terkait dengan pendidikan anti korupsi di sekolah dalam program Beranda Asta Cita pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan Makassar Menyapa Pagi. Sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita Nasional pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
4: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Ali Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan 4 sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi buku dan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah. Tetap
1: susah.
2: Jadi malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan
4: tetap.
1: Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Tetap susah.